0: Menteri Suhasil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Suhasil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama dan saya yakin ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
2: Kerja dengan sebaik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
3: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
8: Ya, bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
9: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
6: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi

0: sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa presiden punya track record-nya sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan presiden.
1: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
2: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
1: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
4: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya, dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
5: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
6: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu

0: pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya, jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis.

0: teki di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Pagi hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni ini Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, tentunya dengan membuka kabar-kabar yang ada di sekitar kita. Line telepon tetap kami buka untuk Anda yang ingin berbagi kabar, termasuk juga memberikan pendapat ataupun komentar. Dalam sesi diskusi kita nanti ya, kami juga turut mengundang Anda untuk menyampaikan pendapat ataupun komentar dan juga pertanyaan kepada narasumber kita. Karena kalau kita lihat ya, tahun ini itu setidaknya ada 5 kecelakaan kapal besar yang terjadi di Indonesia. Yang terbaru ya kapal Virgo Transport 8 yang sampai hari ini pun juga masih terus diinvestigasi apa yang menjadi penyebab begitu ya. Insiden kecelakaan kapal Virgo Transport 8 ini bukan menjadi kecelakaan kapal pertama yang terjadi di Indonesia. Hingga Agustus 2026 lalu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mencatat ada 601 kecelakaan kapal terjadi di Indonesia. Jadi ini yang dikatakan oleh Kepala Basarnas, Mas Rekalmadia M. Syafi'i. Jadi total korban meninggal ada 239 orang, hilang 203 orang, terevakuasi 3.404 orang. Jadi itu rentan dari mulai bulan Januari hingga Agustus 2026 kecelakaan kapal begitu ya. Jadi ini yang kemudian memunculkan catatan bahwa ada 5 kecelakaan kapal mulai Januari hingga September 2026. Yang pertama itu ada KM Nurul Salsa tenggelam di perairan Selayar, Sulawesi Selatan pada hari Rabu 16 Juli 2026 sekitar pukul 5 WITA. Dan kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar. Dan berdasarkan hasil validasi pemerintah daerah, kepolisian, dan KSOP, KM Nurul Salwa membawa 76 orang. Sebanyak 58 orang selamat, 4 orang meninggal dunia, dan 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Dalam penyelidikan, polisi menemukan adanya dugaan unsur kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Yang kedua ada KMP Mutiara Sentosa 2. Jadi KMP Mutiara Sentosa 2, ini kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung yang terbakar saat perjalanan dari Surabaya menuju ke Makassar. Terjadi pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Akibat insiden tersebut, 5 orang dievakuasi meninggal dunia, sementara 233 terevakuasi selamat, begitu ya. Dan diduga memang masih ada korban yang belum ditemukan berdasarkan keterangan keluarga dan penumpang lain. Dalam perjalanan itu, KMP Mutiara Sentosa 2 sedang mengangkut banyak armada logistik, termasuk puluhan truk sedang, truk besar, hingga unit tronton dan alat berat yang mendominasi muatan. Kemudian, ada juga ini Putri Yasmin, KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Selat Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Peristiwanya terjadi pada 12 Agustus 2026 yang lalu. Dan dari peristiwa tersebut, 212 orang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, sementara 1 orang meninggal dunia. Itu yang ketiga. Kemudian penyebab kebakaran saat berita ini juga disampaikan memang belum diketahui. Pemerintah juga masih terus menunggu hasil investigasi KNKT sebelum menyimpulkan apa yang menjadi penyebab kecelakaan. Tim SAR awalnya menerima informasi ada 144 penumpang berdasarkan manifest. Namun setelah proses evakuasi ternyata mencapai 212 orang. Persoalan manifest ini juga menjadi poin penting sebenarnya. Karena itu tadi tidak terdata dengan lengkap sehingga ketika terjadi insiden selalu berubah-ubah gitu jumlah manifest tersebut. Kemudian ada kapal wisata Putri Sakinah. Ini tenggelam di perairan sekitar Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur hari Jumat 26 Desember 2025 begitu ya. Jadi ini ketika awal Januari kita mendapati informasi tersebut membawa 11 orang dan 4 warga negara Spanyol menjadi korban. Dan 3 orang korban telah ditemukan dan 1 lainnya masih hilang begitu kan ya. Itu pemberitaan yang kemudian menjadi poin penting ketika bicara tentang manifest. Jadi daftar penumpang yang ada itu kerap kali masih menimbulkan pertanyaan karena tidak terdata secara keseluruhan. Dan itu yang kemudian menambah daftar panjang berkaitan dengan kecelakaan kapal mulai dari bulan Januari hingga September. Terakhir, ini kapal Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin pada hari Minggu kemarin, 13 September 2026. Jadi kapal terbalik di Laut Jawa sekitar 150 km dari tujuan akhirnya, yakni Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Diketahui kapal masih mengapung dalam posisi terbalik dan belum tenggelam saat pencarian dilakukan. Kapal diketahui membawa 243 orang dengan 213 penumpang, 30 awak kapal, serta mengangkut 89 kendaraan, dan kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 2 waktu setempat. Jadi ini yang masih sampai hari ini terus dilakukan upaya pencarian begitu ya, karena cukup banyak gitu ya, dan itu tadi berkaitan dengan manifest. Belum ada kepastian secara lengkap itu berapa, dan berkaitan hal tersebut juga ya, upaya untuk melakukan investigasi apa yang menjadi penyebab juga masih terus dilakukan. Namun biasanya kan kita selalu mendengar kabar bahwa kecelakaan kapal itu banyak faktor penyebabnya. Ya, cuaca buruk, dihantam gelombang tinggi, kemudian juga armada yang tidak layak, kemudian kelebihan muatan gitu ya. Itu biasanya menjadi salah satu penyebab sih berkaitan hal-hal tersebut. Nah, KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan ini dinyatakan telah memenuhi seluruh aspek kelaikan lautan sebelum diberangkatkan. Jadi ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak Surabaya, Agustinus Maun. Dan ini merespon memang informasi yang beredar di media sosial bahwa kapal tersebut sebenarnya sudah memiliki sertifikat laik laut. Kendati memang usia kapal tersebut masuk kategori tua, sekitar 39-40 tahun loh kapal itu usianya. Dan kapal tersebut sudah menjalani proses docking dan juga punya sertifikat keselamatan yang terbit pada bulan Juli 2026 berlaku hingga 2027. Selain itu juga, sudah dilakukan verifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia terkait lambung kapal dan permesinan yang berlaku sampai Mei 2027. Dan selain itu, ia juga menjelaskan, sebelum kapal bisa melaut, tentu wajib mendapatkan persetujuan berlayar setelah memenuhi segala ketentuan kelaikan laut. Dan terkait dengan penyebab, ya tentu ini belum bisa dipastikan sampai ada hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tenang, tidak terbawa isu yang beredar terkait kebocoran kapal dan sebagainya, karena kapal dinyatakan dalam kondisi laik laut. Dan menjawab dugaan terkait ombak sebagai penyebab, tadi kan saya bilang bahwa banyak tuh gitu ya yang bisa menjadi faktor penyebab kecelakaan kapal. Selain tadi kelaikan armada, bagaimana juga dengan ombak, apakah bisa menjadi penyebab gitu ya. Dan Agustinus menyebut memang benar dalam beberapa waktu terakhir hasil pemantauan BMKG, gelombang laut sekitar 1,5 hingga 2 meter. Namun melihat spesifikasi kapal yang menyebut seharusnya masih bisa melaut dengan baik meskipun ancaman gelombangnya cukup tinggi. Jadi ini ya yang kemudian masih akan terus dilakukan investigasi apa yang menjadi penyebab, karena tentu ketika transportasi umum satu di antaranya ini adalah transportasi laut yakni kapal yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini karena selama 2026 terjadi sekitar 5 kecelakaan kapal, ya tentu harus ada upaya evaluasi berkaitan dengan bagaimana kesiapan armadanya, kemudian juga bagaimana kepatuhan terhadap peringatan yang disampaikan oleh BMKG atau kelalaian termasuk juga pelanggaran karena kelebihan muatan dan sebagainya. Nah ini poin penting sebenarnya ya, yang ya tentu tadi harus menjadi perhatian dan juga fokus. Itu yang nanti kita akan perbincangkan ya dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami nanti melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Selain tentunya komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda, kami juga akan hadirkan kabar-kabar lain untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Masih berkaitan dengan insiden KM Virgo Transport 8 begitu ya pendengar, karena tentu ini proses evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan hingga hari ini. Berkaitan hal tersebut, ketika tadi KSOP memastikan begitu ya bahwa KM Virgo Transport 8 ini laik laut, nah banyak juga kemudian bermunculan apa yang menjadi penyebab yang kemudian ini banyak dibicarakan oleh masyarakat. Terkait hal tersebut, manajemen Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari Minggu 13 September 2026 yang lalu. Dalam kasus ini, kecelakaan diduga karena gelombang tinggi. General Manager Virgo Karya Shipping, Yul Rihi, ini mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan SAR gabungan terkait proses pencarian korban, dan pihaknya juga membuka posko di kantor Virgo Karya Shipping yang berada di Jalan Perak Barat nomor 215A. Terkait kecelakaan tersebut diduga akibat cuaca buruk dengan munculnya gelombang tinggi. Dari informasi yang ada pada saat kejadian pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, diketahui ketinggian gelombang antara 1,5 hingga 2,5 meter. Dan sesuai dengan laporan dari Basarnas juga, memang posisi gelombang itu sekitar 1,5 hingga 2,5 meter. Dan itu kondisi moderat sih. Dan memang sesuai, pas di cross-check pun memang ya kondisinya seperti itu begitu ya. Terkait informasi adanya kebocoran pada kapal yang menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam, Yoel belum bisa memberikan keterangan karena masih menunggu hasil investigasi. Namun, ia memastikan, meski usia kapal diketahui berusia tua, tapi kapal tersebut sudah menjalani proses peremajaan dan dinyatakan laik laut, di mana proses peremajaan dilakukan pada awal tahun 2026, sebelum beroperasi 2 bulan yang lalu. Dan tadi dikatakan memang ya, ini sebenarnya laik laut. Ada begitu banyak faktor penyebab berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8 ini. Namun tentu tidak bisa serta-merta diputuskan, KNKT masih akan terus melakukan investigasi. Banyak faktor. Tapi kalau kita bicara tentang transportasi publik gitu ya, yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, banyak pilihan. Mulai dari transportasi yang kemudian banyak diminati oleh masyarakat itu ya tentu dengan pertimbangan biaya, efisiensi waktu dan sebagainya, mungkin pilihannya tergantung pada masyarakat. Ada transportasi darat, laut dan juga udara. Namun kalau merujuk pada Indonesia sebagai negara kepulauan, ya tentu transportasi laut itu juga menjadi pilihan. Karena tadi ya, tidak semua itu bisa diakses dengan pesawat atau transportasi darat lainnya. Nah, bagaimana berkaitan dengan infrastruktur transportasi laut yang ada di Indonesia, termasuk juga dengan aturan-aturan di dalamnya. Bagaimana sih kepatuhan ketika tadi ya menyatakan bahwa armada ini laik laut, kemudian tidak ada pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh operator ataupun juga pengusaha begitu ya, berkaitan dengan muatan yang berlebih mungkin ya, ataupun juga bagaimana memperhatikan peringatan yang disampaikan oleh BMKG. Karena tentu ada koordinasi berkaitan dengan cuaca dan juga gelombang. Ini akan sangat mempengaruhi pelayaran begitu ya. Ketika gelombang tinggi pun juga ada himbauan untuk tidak melakukan pelayaran dan sebagainya. Bagaimana begitu ya? Terus ketika armada itu juga harus melakukan pelayaran, tentu tadi ada persyaratan-persyaratan. Termasuk juga dicek terlebih dahulu bagaimana kesiapan dan sebagainya. Itu poin-poin penting yang agaknya memang harus perhatikan. Dan ketika bicara di tahun 2026, sepanjang Januari hingga September, sudah ada sekitar 5 kecelakaan kapal, artinya memang sudah ada perhatian serius ya berkaitan dengan transportasi laut. Sudah tidak bisa kemudian ini dipandang sebelah mata. Karena tentu tadi bagaimana sih pemerintah juga melakukan aturan yang sangat ketat gitu ya berkaitan dengan aktivitas pelayaran, sehingga ya tadi tidak menimbulkan korban, tidak terjadi insiden dan juga kecelakaan lainnya. Itu nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber pendengar. Ada Bapak Dr. Insinyur Hasanuddin STMT, Lektor Kepala Desain dan Keselamatan Kapal Stabilitas Kapal ITS Surabaya, dan juga Bapak Sugeng Widarko SSI, Kepala UPT Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak. Kami undang Anda nanti ya berdiskusi bersama kami sesaat lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, selamat pagi untuk para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda kembali untuk mengikuti program Dialog Aspirasi di edisi hari Selasa 15 September 2026 dalam perjalanan Surabaya pagi ini. Kami nanti juga mengundang Anda berinteraksi bersama kami memanfaatkan line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Termasuk kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Kalau kita bicara begitu ya berkaitan dengan kecelakaan kapal selama kurun lebih Januari hingga September 2026, ini setidaknya ada 5 kecelakaan kapal besar di Indonesia. Dan tentu ini menjadi perhatian publik begitu ya. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan konsen terkait hal ini? Karena tentu berkaitan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, agaknya tidak saja transportasi udara dan darat yang kemudian mendapatkan perhatian, namun bagaimana dengan transportasi laut yang kemudian juga menghubungkan akses-akses yang tidak bisa tersentuh dengan transportasi udara ataupun darat. Agaknya memang ini poin penting agar peristiwa atau insiden ini tidak terulang kembali begitu ya. Sehingga ya ada upaya juga untuk melakukan perbaikan berkaitan dengan sebuah sistem, kemudian mekanisme dan hal-hal lainnya begitu ya. Terkait hal tersebut nanti kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Kalau kita melihat pemberitaan yang ada, memang rangkaian kecelakaan laut kembali menelan korban jiwa. Tentu ini menjadi alarm keras bahwa keselamatan pelayaran tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif belaka. Karena laut ini punya dinamika yang terus berubah, seperti arusnya, pasang surut gelombangnya, cuacanya, hingga kondisi kapal dan distribusi muatan. Karena itu keputusan untuk berlayar tentu harus bertumpu pada sains informasi cuaca resmi, perencanaan pelayaran, serta disiplin terhadap standar keselamatan. Ketika pelanggaran kapasitas, manifest, atau standar kelaikan masih terjadi, ya persoalannya tentu bukan sekedar kesalahan di atas kapal ya, tapi juga menyangkut seberapa kuat sih pengawasan dan seberapa tegas negara memastikan aturan itu benar-benar dijalankan. Nah, pertanyaannya apakah sistem keselamatan pelayaran kita sudah benar-benar bekerja untuk mencegah kecelakaan atau selama ini kita baru bergerak setelah korban berjatuhan? Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang pagi ini sudah tersambung melalui Zoom meeting berkaitan dengan tema keselamatan laut jangan diserahkan pada keberuntungan. Saya menyapa terlebih dahulu yang pertama, narasumber saya ada Bapak Dr. Insinyur Hasanuddin STMT, Lektor Kepala Desain dan Keselamatan Kapal Stabilitas Kapal ITS Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasanuddin.
1: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, terima
1: bisa
0: kasih.
1: Bisa didengar suara saya?
0: Dengan jelas sudah kami bisa dengar Bapak. Siap. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Sehat ya Pak?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Ya, baik. Selain Pak Hasanuddin, saya juga bersama dengan Bapak Sugeng Widarko SSI, Kepala UPT Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak. Assalamualaikum, selamat pagi juga kepada Pak Sugeng.
2: Waalaikumsalam Mbak Sari.
0: Ya, terima kasih waktunya juga Pak. Salam sehat tentunya untuk Pak Sugeng. Ya,
2: amin, makasih.
0: Ya, baik. Ini menarik ya kalau kita bicara tentang keselamatan laut jangan diserahkan kepada keberuntungan. Tadi data juga mengungkap bahwa selama 2026 atau sepanjang 2026 hingga September ini sudah ada 5 kecelakaan kapal besar di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang tentunya transportasi laut juga menjadi penunjang begitu ya untuk masyarakat melakukan aktivitas menjangkau sejumlah kawasan dan juga wilayah yang mungkin tidak bisa diakses melalui transportasi udara ataupun darat. Nah, saya ke Pak Hasanuddin terlebih dahulu. Bagaimana sih Pak sebenarnya kalau melihat ya dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan berkaitan dengan infrastruktur transportasi laut, sudahkah memang ini diimbangi juga dengan keberadaan armada? Mungkin ada juga desain kapal yang khusus boleh dikatakan cocok dengan perairan Indonesia sebagai upaya tadi ya, meminimalisir peristiwa atau insiden kecelakaan kapal yang ada di Indonesia. Seperti apa Pak Hasanuddin?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas korban yang terjadi pada KMP Virgo Transport 8. Ya. Terus selanjutnya saya akan bicara ya. Kalau di Indonesia sendiri, ini kan berdasarkan data dari disertasi yang saya telah buat, yaitu di Indonesia itu ada 360 sekian untuk kapal Roro. Jadi potensi untuk kapal Roro di Indonesia itu sebenarnya sangat besar sekali. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini negaranya kepulauan, ada 17.000 pulau. Jadi sangat besar sekali kalau kita menggunakan kapal-kapal ro-ro tadi. Dan tentu ini kapal-kapal ini perlu harus diimbangi dengan perencanaan keselamatan yang baik. Perencanaan apa yang bisa atau desain kapal apa yang bisa? Sebenarnya kalau ditinjau dari sisi desain, perencanaan itu yang baik itu adalah kesesuaian antara perairan dengan besarnya kapal atau tipenya kapal. Jadi kalau semakin misalnya adalah jangkauan untuk pelayaran jarak jauh, itu harus dengan kapal-kapal yang besar. Tapi kapal-kapal
0: Paham.
1: dengan tipe-tipe yang dekat, misalnya adalah di Suramadu ini, Surabaya, Madura, itu hampir tidak ada kecelakaan. Sudah puluhan tahun di situ kapalnya. Nah, kapal-kapal apa yang bisa disesuaikan antara perairan, kemudian dengan perairan tadi, dengan jenis-jenis kapal, kemudian dengan besarnya

0: beroperasi di Indonesia. Nah, dari pengetahuan kita dari orang desain itu, kapal itu didesain sebenarnya hanya 20 sampai 30 tahun.
1: Oh, baik.
0: Jadi kalau di atas itu sebenarnya umur kapal sudah habis. Nah, kalau umur kapal habis itu apa? Nanti tidak sesuai untuk aturan keselamatannya. Kemudian aturan mesinnya sudah aus, kemudian bajanya juga seperti itu juga. Kalau ini dipaksakan sama dengan kita memaksakan mobil bekas, tetapi untuk jalan yang tol gitu.
1: Oke.
0: Kalau jalannya itu mulus, kemudian apa? Tetapi mobilnya tidak bisa beroperasi dengan baik, ya risiko untuk terjadinya kecelakaan menjadi lebih tinggi, itu kira-kira.
1: Dari apa yang disampaikan Pak Hasanuddin, kita bisa merunut juga berkaitan dengan kelaikan armada. Kerap kali kalau kita bicara faktor penyebab, tentu banyak begitu ya Pak. Selain tadi, kesiapan infrastruktur lautnya seperti apa sih begitu ya. Kemudian kelalaian atau pelanggaran seperti hanya kelebihan penumpang ataupun muatan, dan termasuk sekarang kelaikan armada. Apakah ini juga menjadi persentase yang paling tinggi ketika terjadi kecelakaan kapal di laut begitu, termasuk tadi faktor cuaca juga bisa menjadi penyebab. Nah, apakah ini persentasenya juga sangat tinggi? Kalau memang toh ini persentase yang lumayan tinggi, artinya memang harus ada upaya perbaikan berkaitan dengan sistem dan juga mekanisme terkait aturan armada itu sendiri begitu, Pak Hasanuddin.
0: Ya, jadi kalau kita lihat kapal armadanya, Bu, ya itu adalah terutama yaitu armada kapal-kapal laut yang masuk ke kapal itu rata-rata mobilnya itu odol. Saya kemarin baru dari pelabuhan, Bu, ya. Jadi kalau di pelabuhan itu mobil odol itu apa? Overload dan over dimension. Artinya apa? Ditambah ini mobilnya di atasnya ditambah muatan, di belakang ditambah muatan, di bawahnya kadang-kadang ini ditambah muatan lagi gitu loh. Terus kemudian apa yang menarik lagi yaitu adalah roda. Rodanya itu kan harusnya roda-roda untuk mobil-mobil odol ini jumlahnya itu 8. Nah, itu cuma jumlahnya 4. Kalau jumlahnya itu 4, itu artinya apa? Artinya itu daya tekan ke platnya kapal itu jauh lebih besar dan itu bisa merusak kapal gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana sih seharusnya dalam tanda kutip sebaiknya agar kita bisa menghindari kecelakaan kapal, agaknya multi kompleks ya Pak untuk faktor penyebab tadi ya. Bagaimana kepatuhan dari yaitu tadi operator atau pemilik kapal itu sendiri, termasuk juga bagaimana dengan penggunanya dalam hal ini. Mungkin apa namanya truk-truk besar yang kemudian masuk. Tapi tadi kalau sempat disinggung berkaitan dengan usia kapal. Nah, bagaimana juga dengan aturan laik laut? Selama ini kan kalau kita juga bicara tadi berkaitan dengan satu insiden ya yang baru kemarin KM Virgo itu juga dinyatakan laik laut. Meskipun usia tadi kata Pak Hasanuddin kalau udah di atas 30 tahun tuh udah kategorinya udah tua gitu kan ya. Tapi dengan adanya renovasi dan juga perbaikan sana sini masih boleh dikatakan laik laut nggak sih Pak?
0: Kalau kita merujuknya ke negara-negara besar seperti misalnya Jepang, kemudian negara-negara Eropa, mereka sudah membatasi. Jadi umur-umur tua itu sudah tidak diperbolehkan. Dan sedangkan kalau di Indonesia unik, dulu pernah ada pembatasan, tetapi banyak ya pertentangan di sini, terutama dari pihak-pihak yang berkepentingan di situ, sehingga aturan ini tidak berlaku. Kalau itu dibatasi, tentu dari data yang saya tadi kumpulkan tadi ya, itu kan sebagian besar kecelakaan karena usia tua. Kalau itu bisa di remaja, otomatis itu akan mengurangi risiko kecelakaan. Gitu.
1: Artinya memang harus ada kepatuhan tadi kita kembali lagi begitu ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya armada ini juga apa namanya ya boleh dikatakan laik laut, aturannya tentu akan sangat-sangat menentukan begitu ya. Bagaimana sih usia, bagaimana sih kondisi kapal sendiri dan lain sebagainya. Ini poin penting. Tapi kalau tadi juga dikatakan bahwa ini penyebabnya satu di antaranya berkaitan dengan kondisi tua. Nah, bagaimana juga upaya untuk bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan itu sendiri, Pak? Karena ya kita lihat faktornya banyak. Satu di antaranya tadi berkaitan dengan armada. Bagaimana?
0: Ya, jadi kalau masalah armada, sebaiknya armada jangan terlalu tua. Kemudian, ini biasanya kapal-kapal yang di luar negeri, misalnya di Jepang, itu kan dilakukan modifikasi. Kalau lihat kemarin itu kapalnya, itu ditambah dua ramdor. Artinya di kanan-kiri itu ada ramdor. Kalau kapal ini ada ramdor, otomatis ini akan memperberat kapal.

0: Kalau memperberat kapal itu akan mengurangi namanya daya apung cadangan. Daya apung cadangan ini akan berpengaruh pada stabilitas kapal. Ketika kapal ini berjalan, kemudian mendapat gelombang dari samping, ini akhirnya air dengan mudah masuk ke geladak. Kemudian kalau air mudah masuk ke geladak, akhirnya terjadi namanya free surface effect, atau yaitu adalah permukaan bebas. Jadi ibaratnya truk tangki yang memuat cairan tetapi tidak penuh. Karena apa? Ini akhirnya muatan air itu bisa bergeser ke kanan, ke kiri dengan mudah sehingga kapal mudah terbalik. Itu yang terjadi. Yang kira-kira terjadi seperti itu. Itu dugaan saya karena kita harus kalau menganalisisnya harus berdasarkan data.
1: Ya. Karena kita juga masih menunggu nanti ya hasil investigasi dari KNKT apa yang menjadi penyebab gitu ya. Karena kalau dilihat tadi dari usia memang 39 tahun bukan usia yang baik begitu ya atau optimal untuk bisa digunakan dalam pelayaran. Belum lagi tadi modifikasinya yang dilakukan. Apakah memang sudah sesuai? Jangan-jangan tadi justru malah menambah beban berat dari kapal tersebut. Tapi kalau bicara dari perspektif desain dan juga stabilitas kapal begitu ya Pak, sebenarnya seberapa besar sih pelanggaran kapasitas muatan atau distribusi muatan yang tidak tepat itu bisa meningkatkan resiko kapal mengalami kecelakaan atau bahkan terbalik? Sangat besar ya?
0: Kalau kita baca laporan dari KNKT historinya, saya kan peneliti kebetulan di ITS ya, itu hampir sebagian besar kapal-kapal yang terjadi itu karena akumulasi yang pertama adalah kondisi kapalnya, muatannya, kemudian yaitu adalah karena cuaca. Cuaca, ya, cuaca memang berpengaruh, tapi istilahnya kalau ini ya di internal itu sudah baik, cuaca ini bisa diminimalisir gitu. Jadi prosedur itu yang harus kita perbaiki.
1: Oke, baik. Jadi mulai dari tadi ya, cuaca, kemudian muatan dan juga armada. Ini poin penting begitu ya.
0: Ya, sama umur mungkin, tambah umur ya. Ya, umur kan itu.
1: Jadi ketika ini ya satu di antara yang terabaikan, ya tidak menutup kemungkinan begitu ya terjadi tadi berkaitan dengan kecelakaan kapal begitu ya. Banyak kita dengar memang gitu ya. Tapi kalau melihat begitu ya Pak dari aturan yang ada dari tingkat kepatuhan sejauh ini seperti apa sih? Karena sepanjang tahun 2026 mulai dari Januari hingga September sudah ada 5 kecelakaan. Bagaimana Pak Hasanuddin melihat?
0: Jadi gini Mbak, kenapa kok ini kapal-kapal ini dipaksa untuk memuat muatan yang berat? Karena ya kita pengen angkutan itu kan murah ya. Sehingga apa? Dengan angkutan yang murah tadi mungkin saja ya tarifnya itu juga murah atau tarif barang itu kan dari satu pulau ke pulau lo pinginnya murah. Sehingga apa? Ditambahi muatan-muatan yang banyak sekali. Padahal itu beban yang biasa kita hitung untuk satu truk itu biasanya 40 ton. Tetapi kalau truk odol itu bisa yaitu sampai 60
1: Ya,
0: ton.
1: lebih.
0: Lah, ini ya dengan kondisi seperti ini dari segi muatan aja ini mesti kelebihan. Kelebihan muatan. Dan kalau kelebihan muatan nanti efeknya ke freeboatnya, stabilitasnya, kemudian yaitu karena ada tambahan cuaca, sedikit cuaca, maka dia akan terjadi kecelakaan. Seperti
1: Ya, multifaktor itu tadi ya. Agaknya memang harus benar-benar diperhatikan. 4 poin yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin berkaitan dengan usia armada, begitu ya. Bagaimana dengan kondisi armada itu sendiri, meskipun tadi sudah dilakukan modifikasi dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana muatannya dan terlebih juga cuaca. Karena tentu ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi. Karena 5 kecelakaan kapal besar di Indonesia ya turut membuat kita prihatin gitu ya. Karena tadi dikatakan bahwa transportasi laut masih menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena ada beberapa pertimbangan selain faktor ekonomi, ada akses-akses yang tidak bisa terjangkau melalui transportasi udara dan juga transportasi darat. Baik, Pak Hasanuddin, saya geser terlebih dahulu ke Pak Sugeng begitu ya. Disebutkan satu di antaranya faktor penyebab terjadinya kecelakaan kapal adalah faktor cuaca begitu ya. Tapi seberapa besar sih sebenarnya kondisi cuaca, gelombang itu juga berkontribusi terhadap kecelakaan pelayaran di perairan Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan juga Selat Madura begitu, Pak Sugeng?
2: Ya, oke. Makasih, Mbak. Kalau ditanya seberapa besarnya, kami juga belum belum mengetahui sebetulnya ya, sebenarnya. Jadi dari informasi yang kami sajikan kemarin sebelum kapal itu berangkat itu tinggi gelombangnya masih kategori sedang, yaitu 1,5 hingga 2 meter. Dan itu bagi KSOP dengan kapal sebesar apa
1: KM Virgo.
2: Virgo ya. Virgo itu GT-nya adalah 8.000 lebih, itu masih aman dengan gelombang 2 meter. Jadi kalau apa gelombang itu di kambing hitam kan mungkin saya juga masih masih apa masih meragukan ya. Mungkin masih banyak faktor lain yang perlu dikaji ulang. Kita juga masih menunggu keputusan dari KNKT yang akan dilakukan nanti.
1: Karena tadi ya mengingat
2: Ya.
1: bagaimana sih jenis kapal, kemudian kalau dikaitkan juga dengan tinggi gelombang, harusnya memang KM Virgo masih bisa melewati begitu ya,
2: Ya.
1: atau mampu
2: Se
1: bertahan. Oke,
2: se
1: baik.
2: seandainya gelombang itu membahayakan, tentu
0: Bayangkan tentu.
2: tentu dari KSOP juga tidak akan memberangkatkan kapal tersebut.
1: Ya. Tapi ketika kita juga mengetahui bahwa BMKG ini kan secara real time memberikan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca dan juga kondisi laut. Sejauh mana sih sebenarnya Pak informasi yang disampaikan benar-benar menjadi pertimbangan operator dan juga nakodah ya sebelum memutuskan berlayar? Ini poin penting karena tadi kalau kita bicara tentang kepatuhan ya karena mungkin terlalu banyak kejar setoran ataupun juga hal-hal lain ini bisa saja terabaikan begitu Pak. Nah ini
2: Ya.
1: bagaimana juga?
2: Ya. Ya, kemarin kemarin waktu kami hadir di Posko, Bu, ada kehadiran Bapak Bambang Arso ya.
1: Bambang
2: Dari
1: Haryo.
2: ya, Bambang Arso ya. Beliau yang sangat konsen yaitu menyebutkan bahwa safety itu ada berapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah regulator. Tentu regulator itu kan dipegang oleh pemerintah dan diwakili oleh KSOP. Kemudian yang kedua adalah operator. Nah, di operator sendiri juga harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Jangan sampai kelebihan muatan tadi tidak dilaporkan atau muatannya apa juga tidak dilaporkan. Karena ada muatan-muatan yang ngandung B3 tentu akan berbahaya dalam perjalanan kapal tersebut. Kemudian ada fasilitator. Fasilitator di sini disebutkan adalah apa pengelola pelabuhan. Ada pengelola pelabuhan itu ada pemerintah, ada juga pihak swasta atau BUMN. Kalau di Surabaya itu dikelola oleh Pelindo. Jadi di situ mereka juga berperan aktif, harus apa? Berperan aktif termasuk muatan-muatan kendaraan itu juga harus diperiksa beratnya berapa sehingga masuk masuk ke kapal itu bisa dipertimbangkan. Jadi sebenarnya harus harus ada itu kejujuran dari masing-masing apa instansi atau
0: Instansi
2: personal
0: atau
2: ya.
0: personal ya.
2: Ya. Kemudian yang terakhir dari kedisiplinan penumpang. Penumpang itu juga sangat berpengaruh. Seperti kemarin awal Agustus ya itu ada KM Mutiara Sentosa itu kan kemungkinan besar itu terjadinya ya kelalaian penumpang juga bisa. Kemungkinan besar. Karena itu adalah kebakaran. Dan penumpang sendiri mungkin misalkan dalam satu mobil bisa memasukkan berapa penumpang sehingga kadang juga tidak tercatat yang
1: Ya,
2: dilaporkan berapa, yang dianu berapa.
1: Betul.
2: Dan mungkin kemudian ke depan untuk ini saran aja pembelian tiket itu hampir harusnya disamakan dengan pembelian tiket di pesawat yang
1: Ya.
2: sudah sangat disiplin ya, harus menggunakan NIK. Di kereta juga kan harus
1: Ya.
2: menggunakan NIK sehingga tidak sembarang penumpang itu bisa masuk.
1: Oke, baik. Ini
2: Ya.
1: realita begitu yang disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa masih banyak pekerjaan rumah begitu ya yang harus tentunya difikirkan dan dituntaskan kalau kita bicara tentang keberadaan transportasi laut. Soal manifest ketika terjadi peristiwa atau insiden seperti ini, wah datanya agaknya masih simpang siur begitu ya. Karena tadi gitu ya, kalau soal penumpang nah kita nggak pernah tahu gitu ya karena tidak terdata secara jelas seperti halnya penumpang kereta ataupun pesawat. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kepatuhan, satu di antaranya berkaitan juga dengan informasi yang disampaikan kawan-kawan BMKG. Sejauh ini Pak Sugeng melihatnya seperti apa? Sudah patuhkah berkaitan dengan hal-hal tersebut, begitu ya, peringatan dini yang disampaikan juga oleh kawan-kawan BMKG?
2: Ya, yang kami sampaikan memang ada yang sudah patuh, Bu. Salah satunya dari KSOP Gresik itu sering menutup apa pelabuhan yang menuju ke Bawean. Sehingga kadang ada protes dari apa masyarakat ya. Kenapa ini pelabuhannya tidak dibuka-buka? Dasarnya adalah dari kami kalau ada tinggi gelombang kemarin ya,
0: Kemarin ya.
2: bulan Agustus kemarin kami bersilaturahmi ke KSOP Gresik itu bahwa kalau ada tinggi gelombang di atas 1,25 atau 1,3 itu pelabuhan sudah ditutup
1: Ditutup.
2: utamanya untuk penyeberangan kapal ke bawean.
1: Ya. Karena bagaimanapun sebenarnya poin pentingnya atau kuncinya adalah kepatuhan begitu ya. Nah ini
2: Ya.
1: juga dikatakan oleh Pak Sugeng, seperti halnya KSOP di kawasan Gresik itu sudah patuh begitu ya. Karena
2: Ya.
1: kalau bicara tentang keselamatan ya itu nggak bisa ditawar-tawar begitu ya Pak ya. Oke,
2: Ya.
1: baik. Tapi kalau kita juga ingin tahu gitu ya, apa saja sih informasi meteorologi yang paling wajib diperhatikan ya tentunya oleh nakoda sebelum berlayar? Apakah cukup hanya melihat berapa sih tinggi gelombangnya seperti yang diinformasikan kawan-kawan BMKG, atau ada parameter lain yang sama pentingnya begitu Pak Sugeng?
2: Ya, yang perlu diperhatikan tentunya yang utama adalah tinggi gelombang ya. Tinggi gelombang
1: Oke.
2: dan dia tinggi utamanya tinggi gelombang sepanjang pelayaran yang akan dituju. Misalkan kayak Surabaya dengan ke Banjarmasin itu juga tinggi gelombang sepanjang pelayaran juga harus diperhatikan. Karena biasanya kalau di daerah Perak sini gelombangnya masih rendah, mungkin di tengah itu sudah tinggi atau di perairan lebih utara lagi juga bisa lebih tinggi karena areanya lebih terbuka. Yang kemudian angin. Angin itu juga cukup cukup berpengaruh pada kapal, bisa menghambat kecepatan kapal sehingga perlu perhitungan BBM. Termasuk gelombang juga. Kemudian arus. Arus itu juga sangat berpengaruh. Apalagi jika ada pertemuan-pertemuan arus mungkin akan mengganggu haluan kapal atau bisa mempercepat proses tenggelamnya kapal juga bisa. Karena pertemuan arus bisa menyebabkan aliran siklonik yang bisa menarik ke bawah apa benda yang di atasnya. Salah satunya kalau aliran siklonik sebenarnya itu ya. Rip current itu juga termasuk itu sebenarnya atau pertemuan-pertemuan arus karena rip current itu juga pertemuan arus sehingga itu membahayakan bagi orang-orang yang di pantai kemudian tahu-tahu terseret ke dalam gitu.
1: Ya. Tapi kita juga sering mendengar begitu, Pak. Masyarakat pun ingin mengetahui istilah peringatan dini cuaca ekstrim. Kita sering dengar begitu ya.
2: Ya.
1: Kawan-kawan BMKG juga menginformasikan hal tersebut. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya, Pak, mekanisme informasi tersebut bisa sampai kepada operator kapal dan juga nakoda? Apakah ada masalah dalam rantai penyampaian informasinya sehingga mungkin begitu ya didapati ada keterlambatan informasi atau mungkin
2: Ya.
1: hal-hal lain begitu? Itu seperti apa mekanismenya, Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya kalau setiap hari kami merilis atau menyampaikan informasi itu ke stakeholder terkait, bisa melalui kanal-kanal kami berupa website, bahkan bisa website nasional ataupun website dari BMKG Perak sendiri. Kemudian juga melalui email serta media sosial, salah satunya adalah WhatsApp. Dan seperti kemarin waktu kejadian apa
1: KM Virgo.
2: kapal Virgo ya KM Virgo itu saya hubungi Pak Kasope juga sebelum keberangkatan kami juga sudah melihat cuaca dari Bapak dan itu aman untuk berlayar bagi kapal sebesar kapal Virgo tersebut.
1: Oke, ya. Karena informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan BMKG pun sifatnya real time gitu ya, dan terus
2: Ya.
1: diperbarui, terus diupdate begitu ya, untuk bisa menjadi panduan satu diantaranya bagi aktivitas pelayaran begitu ya, Pak Sugeng.
2: Ya.
1: Oke, baik. Ditahan dulu.
3: Baik, ditahan dulu.
1: Saya ada pendengar yang juga ingin bergabung bersama kita, berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Sari.
1: Mas Ramadan, silakan.
4: Selamat pagi juga untuk bapak-bapak narasumber.
1: Iya.
4: Ada Pak Hasanuddin sama Pak Sugeng ya.
1: Betul.
4: Selamat
5: pagi. Selamat pagi.
4: Saya selalu Pak ya. Nah, ini pertama turut berduka kita tentunya.
1: Iya.
4: Musibah, tragedi yang terjadi terus menerus selama lebih kurang dari Januari sampai sekarang. Udah ada 6 kalau saya nggak salah. Itu terjadi ya. Dan begitu banyak makan korban jiwa. Kalau kita coba lihat di YouTube ya. Kalau kita lihat di YouTube wawancara awak media dengan pengamat transportasi dan juga anggota Komisi 5. Bagaimana mereka mengatakan? Di antara lain, yang tadi Bapak Hasanuddin dan Pak itu yang sedikit ada penyinggung juga. Yaitu antara lain ya kapalnya sudah tua ya, kemudian tidak apa tidak untuk peruntukan yang tepat, yaitu jarak jauh, jarak pendek tapi dipakai untuk jarak jauh ya. Kemudian SOP lain termasuk manifest menumpang, lalu apa namanya tidak mentaati pokoknya apa segala macam yang menjadi aturan sebenarnya ya. Jadi menurut Pak dari Komisi 5, mereka ini katanya sudah capek bersuara, sudah capek dan membuat rasa jenuh dan rasa marah juga. Sudah banyak rekomendasi tapi tidak ada political will dari pemerintah. Nah ini kalau seperti ini kan berarti fungsi legislasi jangan cuma hanya tiga itu, tapi mungkin tambah satu lagi, yaitu kalau kasus-kasus tertentu, kasus yang sangat urgent itu, ya harusnya rekomendasi itu harus ditaati oleh pemerintah. Kalau tidak ada warning keras, harusnya seperti itu. Kita kan punya kapal Sabuk Nusantara, kan banyak juga. Tetapi dia kan berlayar itu, walaupun ada yang jauh, tetapi antar pulau, kecamatan, antar pulau. Jadi dia singgah-singgah. Tidak seperti yang kapal-kapal ini berani menerjang lautannya begitu luas. Kalau kapal-kapal penny ya, made in Jerman itu lain lagi, itu jangan disamakan seperti itu. Itu udah ukuran memang untuk kapal penumpang yang apa ya, yang representatif ya, memang betul-betul kapal penumpang besar kan. Kalau kapal-kapal kecil melanggar aturan yang sering kali terjadi adalah karena manusia ya. Jadi kalau kita nonton di situ semuanya jelas, termasuk apa daripada pengamat transportasi sudah banyak memberikan sarannya seperti itu. Ya, tapi pemerintah tidak mau dengar. Makanya kenapa sering terjadi seperti ini. Ya, yang life jacket juga tidak cukup, terlalu begitu. Lalu kemudian tidak ada sirine kalau ada kejadian. Ini banyak yang terperangkap di dalam kamar, di dalam kapal. Ya, terperangkap sehingga tidak bisa keluar. Kalau tidak kan bisa mengurangi tingkat kematiannya itu. Jadi mestinya seperti apa, jadi mekanisme yang tidak ditaati. Jadi tanggung jawab siapa pembelian kapal-kapal ini, kapal yang jarak pendek tapi dipakai jarak jauh. Kalau di negara-negara lain itu kan sepertinya tidak terjadi kecelakaan ya, padahal lautnya ya kan, laut kita sebenarnya masih cukup aman karena banyak pulau sih, tapi ya dipaksa yang tidak sesuai itulah yang membuat musibah itu ya.
1: Baik.
4: Itu mohon penjelasan dari Bapak berdua. Kalau saya sudah banyak membaca, jadi membaca daripada pengamat dan juga Komisi 5 sudah sampai saya aduh gimana ya. Pemerintah kok nggak punya. Katanya DPR udah bosan menyuarakan ini. Udah juga marah tapi tidak didengar gitu. Ya. Terima kasih.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ramadan. Banyak memang informasi yang beredar yang bisa didapatkan oleh masyarakat begitu ya, berkaitan dengan tadi kelebihan muatan, faktor cuaca yang jadi penyebab, belum lagi tadi kondisi kapal atau armada yang usianya juga sudah tua begitu ya, belum lagi hal-hal lain. Poin pentingnya adalah bagaimana sih pemerintah turut hadir dalam peristiwa seperti ini agar tidak kembali terulang. Agaknya persoalan aturan dan juga pengawasan, implementasinya dirasa masih belum mampu menekan atau meminimalisir begitu ya terjadinya kasus kecelakaan kapal besar di Indonesia. Pak Hasanuddin, apa komentarnya terlebih dahulu, nanti saya baru geser ke Pak Sugeng.
0: Ya, baik, terima kasih ya. Tadi Bapak yang berkomentar tadi, itu benar semua. Jadi kalau kita ngomong masalah cuaca, ini kan dari Pak Sugeng, saya kemarin itu sudah baca di Inawis. Inawis itu adalah peringatan cuaca dari BMKG. Kalau di situ, itu adalah resikonya itu rendah sampai sedang. Sebenarnya kalau kapal-kapal seperti itu, ini kan agak bicara masalah teknis ya Bu. Jadi kalau namanya gelombang itu ada namanya broaching, subriding, parametric rolling, kemudian yaitu adalah dead ship dan sebagainya. Kalau kita bicara yang namanya parametric rolling, itu sebenarnya harusnya gelombang dengan tinggi gelombang sampai 5 itu harusnya masih mampu. Kita sudah melakukan simulasi, kemudian kita sudah menghitung. Kalau itu terkait dengan parametric rolling, mestinya gelombang 5 itu masih mampu, dia tidak kapalnya tidak terbalik. Tetapi kalau itu misalnya adalah karena freeboatnya rendah, karena apa? Pintunya ini kan di samping ya. Pintu ini kemungkinan tidak kedap. sehingga air itu masuk terus-menerus ke situ, sehingga air itu kemudian menyebabkan kapal itu miring. Kemudian ini namanya kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya adalah kocak ya. Kocak itu adalah miring kanan, miring kiri gitu. Itu sangat berbahaya bagi kapal. Apalagi kalau kita tahu bahwa kapal roro itu tidak dilengkapi atau kompartemen itu dari depan sampai belakang itu los. Artinya tidak ada penyekatan. Ketika ini tidak ada penyekatan, kemudian terakumulasi, lah itu bisa menyebabkan kapal bisa terbalik dengan cepat. Kadang-kadang kalau dengan cepat itu tidak tidak memungkinkan waktu untuk melakukan evakuasi. Seperti itu kira-kira.
1: Termasuk tadi ini juga dikeluhkan begitu ya, berkaitan dengan sarana, fasilitas begitu ya, bagaimana misalnya ketersediaan skoci, pelampung. Ini agaknya juga poin penting yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana sebenarnya dan siapa yang bertanggung jawab berkaitan dengan implementasi aturan dan juga pengawasan itu sendiri begitu, Pak?
0: Kalau aturannya itu mestinya mengacunya pada SOLAS atau mengacunya pada NCPS kalau peraturan nasional. Nah, di situ disebutkan bahwa misalnya adalah jumlah penumpang. Berapa sih jumlah penumpangnya ini? Nah, ini harus tersedia seluruhnya ditambah 10%. 10% misalnya adalah jumlah jaket penampung, kemudian ditambah itu sehingga masih cukup ketika orang itu misalnya terjadi kecelakaan untuk menyelamatkan diri. Kemudian skoci juga gitu ya, tergantung yaitu adalah jarak berapa mil dari tepi pantai. Ketika ini jaraknya tepi pantai, misalnya ada yang kapasitasnya adalah 100%, ada yang 25%. Nah, ini tergantung jarak milnya juga. Nah, kalau ini dipenuhi sebenarnya ini akan mengurangi risiko terjadinya korban yang banyak di dunia maritim.
1: Poin pentingnya juga satu di antaranya adalah berkaitan dengan pengawasan begitu ya. Karena tadi dikatakan oleh pendengar kita Mas Ramadan sudah tahu bahwa armadanya ini kemudian kondisinya sudah layak masih tetap harus dipaksakan untuk berlayar. Nah, ini juga hal-hal yang kemudian agaknya menuntut untuk pemerintah hadir begitu ya untuk bisa memberikan aturan yang mungkin bisa ditegakkan termasuk pengawasan sehingga kasus ini tidak terjadi lagi begitu, Pak. Bagaimana, Pak Nasruddin?
0: Ya, jadi memang betul itu ya. Kalau ya saya bisa menunjukkan anu ya, itu adalah banyak terkodol sekarang. Terkodol itu tiap hari itu di pelabuhan-pelabuhan kita itu selalu
1: banyak
0: antri.
1: Banyak ya. Benar.
0: Banyak itu loh ya toh. Tapi mesti itu akan merusak kapal. Ya kalau kita bicara masalah operator kapal, mereka sebenarnya pengennya ya tetap tidak odol, tapi kemudian armada seperti apa, kemudian orang-orang penegak aturan seperti apa, ya, ya ini harus di berbagai sektor. Kalau kita lihat ya, maksudnya gini, kalau di kereta api bisa ya, ya kita harus di pesawat bisa ya, di angkutan darat bisa, di udara bisa, masa di laut nggak bisa kan itu, kan itu harus ada upaya gitu loh. Kalau seperti itu terus dibiarkan, ya, ya korbannya sama seperti ini tiap tahun, bahkan untuk tahun-tahun misalnya adalah ketika ada sedikit saja cuaca berubah, misalnya ada perubahan angin atau gelombang, kalau nggak hati-hati ini akan panen lagi masalah kecelakaan gitu.
1: Karena tadi juga ya bahwa melihat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan agaknya ketika sudah ada perhatian serius untuk transportasi udara dan juga darat, bagaimana dengan laut begitu ya? Karena ya masih banyak loh masyarakat yang memilih transportasi laut itu sebagai salah satu penghubung aksesnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun ketika tidak diimbangi begitu ya dengan tadi kejelasan-kejelasan terkait armada dan sebagainya, kok agaknya peristiwa-peristiwa semacam ini masih akan menghantui masyarakat. Bahkan ya amit-amit bisa saja terulang kembali begitu kan ya. Jangan sampai nantinya lagi-lagi cuaca yang dikambing hitamkan. Kasihan juga begitu kan ya. Pak Sugeng, apa komentarnya Pak Sugeng?
2: Ya, makasih. Sebenarnya kalau dari pihak pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin ya, seperti saya katakan di awal, itu bahwa safety itu ada empat unsur ya. Kalau kami kan dari regulator, pemerintah dari sisi cuaca sudah menyediakan kanal-kanal cuaca yang bisa diakses secara umum. Gitu. Dan mungkin kedepannya alangkah lebih bagusnya apa dari pihak kapal itu sebelum berlayar bermohon ke kami untuk apa memohon informasi cuaca rute pelayaran.
1: Oh ya.
2: Dan itu setiap setiap waktu nanti bisa bisa dilihat, bisa diperkirakan ketinggian gelombangnya, anginnya, arusnya, di situ ada gaste atau tidak, itu yang perlu diantisipasi.
1: Oke, selama
2: Nah,
1: ini Pak
2: kemudian
1: Sugeng secara umum
2: ya.
1: ya, mohon maaf, ini secara umum artinya ya, ketika informasi cuaca diberikan, ini hanya secara umum, bukan melalui rute khusus yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, melalui operator yang bisa meminta begitu informasi tersebut begitu.
2: Ya, selama ini masih masih belum terlaksana di semua pelabuhan ya. Kami pernah merintis itu di Kendari, dan di Kendari alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang dan mudah-mudahan tetap berlanjut sampai ke depan.
1: Oke, ya, baik-baik.
2: Jadi setiap kapal yang berangkat dari pelabuhan Sulawesi Tenggara itu umumnya sudah berbekal informasi cuaca. Jadi dari pihak KSOP di sana mewajibkan setiap kapal itu juga harus melampirkan cuaca rute pelayaran yang berasal dari BMKG. Karena dari informasi tersebut lebih detail. Kalau selama ini yang dilihat dari web atau dari informasi rutin yang kami berikan itu sifatnya masih umum. Sehingga dalam antisipasinya juga mungkin akan berkurang.
1: Oke, nah bagaimana juga Pak membangun, saya katakan ini sebagai sebuah kesadaran begitu ya, bagi pihak operator dan lain sebagainya untuk ya jemput bola, untuk mengetahui terlebih dahulu informasi tentang cuaca agar pelayarannya ini lancar dan juga aman begitu. Satu diantaranya kan berkaitan dengan faktor ini begitu. Bagaimana Pak? Apa perlu dilakukan sosialisasi, edukasi atau seperti apa pendekatannya juga begitu?
2: Ya, ini dalam waktu dekat ini kami juga sudah ada pendekatan dengan KSOP Perak itu untuk melaksanakan hal tersebut, sehingga kedepannya setiap kapal yang berangkat itu membawa dokumen yang resmi dari kami, dokumen informasi rute pelayaran, sehingga terjadi crash semuanya sudah pegang dokumen masing-masing. Wow, inilah misalkan KSOP memberangkatkan kapal, informasi cuaca dari BMKG di sepanjang rute ini masih aman untuk pelayaran gitu.
1: Oke, ya meskipun kita tahu bahwa faktor cuaca itu tidak bisa diprediksi begitu ya, bisa berubah. Namun dengan adanya ini, ya mudah-mudahan tadi ya nakoda punya panduannya begitu ya, bagaimana harusnya ketika berlayar begitu ya Pak.
2: Setidaknya itu jika ada gelombang-gelombang yang siasati. Misalkan dengan mengurangi muatan kapal sampai berapa persen gitu, sehingga stabilitasnya akan lebih bertambah lagi. Sebenarnya dari pihak masyarakat atau pengguna kapal itu pelayaran di BMKG itu yang disebutkan Pak Hasan tadi udah ada Inawis. Di Inawis itu sudah ada apa kapal-kapal yang berlayar itu ada safety score-nya. Ya, safety score itu kalau bernilai rendah artinya kapal itu aman, kalau bernilainya tinggi kapal itu riskan
1: Risiko.
2: terhadap kondisi cuaca yang ada. Jadi semuanya sudah ada sebenarnya ya.
1: Ah, itu dia. Sudah siap sebenarnya. Tadi loh, berkaitan dengan kepatuhan atau kalau kita bicara tentang masyarakat mau nggak sih mengakses informasi tersebut begitu ya. Kadang ya udah, pokoknya melakukan perjalanan aja. Kita itu tadi berharap pada keberuntungan sesuai dengan tema
2: itu.
1: kita. Nah, ini yang bahaya, padahal data secara lengkap sudah disediakan. Kalau berkaitan dengan operator, ya mungkin kepatuhan begitu ya, bagaimana armada, bagaimana berkaitan dengan jumlah penumpang yang harus masuk agar tidak berlebihan, termasuk muatan. Nah, masyarakat pun juga bisa mengecek dalam Inawis itu tadi, apakah ini kategori kapal yang ya bagus untuk berlayar, siap atau seperti apa. Nah, itu penting untuk masyarakat mencari tahu. Jadi semuanya berkaitan ini, kita tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ini pengingat begitu ya, alarm. Bersama untuk kita sama-sama introspeksi. Saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi.
3: Pagi Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
3: Pagi Pak Sanudin, Pak Sugeng, salam
2: pagi.
3: Sehat.
2: Pagi Pak.
5: Pagi.
3: Temanya keselamatan laut jangan diserahkan pada keberuntungan.
2: Keberuntungan.
3: Ini mindsetnya orang purbakala ini. Jadi salah kaprah ini. Jadi harapan saya begini Pak. Faktor utama ya yang membuat permasalahan kecelakaan dan sebagainya kayaknya memang di kepatuhan, banyak tidak patuh baik baik para ABK, pihak-pihak ini ya pihak apa namanya penyelenggara pelayaran maritim, termasuk masyarakatnya sendiri, karena tidak aware ya, seperti tadi Pak Sapa katakan, harus menunggu gelombang surut dan sebagainya, para penumpang sudah tidak sabar. Ini masyarakat yang harus betul-betul diberi pemahaman, Pak. Karena navigasi sudah jelas ada kepatuhan-kepatuhan, hukum juga sudah ada. Lantas bagaimana, Pak, dengan skala ya, berkala, cek fisik kapal, apakah betul-betul sudah dilaksanakan dengan benar? Kan harus ada itu cek fisik kapal, enggak hanya ada kendaraan di darat aja. Nah, ini kalau tidak patuh, akhirnya ya seperti itu. Terjadi sering, Pak, di Ketapang itu, overload ya, pas hari-hari long weekend dan sebagainya. Nah, ini pihak sah bandar ya, pelabuhan itu juga adalah juga mengabaikan kepatuhan. Mereka terus melayani aja. Nah, ini ada permainan juga di sini, sehingga terjadi overload dan sebagainya. Jadi kembali, Pak, mungkin ke kepatuhan hukum ya, ini harus lebih ditekankan. Saya rasa itu. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Makasih, Pak Joni, selamat pagi. Nah, poin pentingnya adalah kepatuhan itu tadi ya. Siapa sih yang kemudian bertanggung jawab untuk pemeriksaan berkaitan dengan armada? Ya, kembali lagi tadi, usianya harusnya memang sudah tidak layak, tapi masih beroperasi begitu ya. Termasuk juga keberadaan truk-truk bermuatan berlebih, odol tadi ya. Ini bagaimana juga, agaknya memang tidak bisa menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Kita semua harus duduk bersama untuk bisa, itu tadi ya, sama-sama memikirkan bagaimana sih seharusnya agar transportasi laut itu juga menjadi fokus begitu ya, agar tidak terjadi ya kecelakaan semacam ini yang berulang terus-menerus, termasuk kesadaran masyarakat tadi untuk mencari tahu kira-kira bagaimana perjalanan saya menggunakan kapal ini, bagaimana dengan cuaca dan sebagainya. Poin penting itu juga yang harus tanamkan. Pak Hasanuddin, apa yang bisa disampaikan?
0: Jadi gini, kalau masalah kepatuhan, kita harus mengembalikan lagi fungsi dari jembatan timbang yang ada di pelabuhan. Mm-mm. Jembatan timbang sekarang ini kan tidak ada ya. Kalau itu dipenuhi, misalnya adalah desain kapal, misalnya desain kapalnya yaitu adalah untuk muatan 40 ton. Ya udah 40 ton, kalau di atas itu tidak diperbolehkan, itu harus ditolak misalnya. Misalnya saja seperti itu. Nah, kalau ini ada deteksi dengan demikian, itu tidak mungkin kapal itu overload. Kalau selama ini kan karena tidak ada, kemudian gini, ada pembatas bagian atas. Kan itu kan ada truk kan, truk maksimal adalah 3 meter, misalnya adalah 2,5, ya di atas itu berarti dia nyangkut di situ. Okay. Ya ada pembatasan di atas, kemudian ada untuk timbangan ya. Itu otomatis tidak mungkin kapalnya overload, overdimension ya. Tapi memang kalau itu diterapkan ya banyak rintangan yang terjadi. Kemudian ya, satu lagi mungkin dari Pak Sugeng tadi ya, saya sebagai peneliti, Pak ya, jadi kalau yang data dari BMKG tadi memang sudah ada yang namanya tinggi gelombang. Yang belum ada itu mungkin saya akan ungkap ya. Jadi kapal-kapal yang kecelakaan itu di mana sih posisinya gitu, Bu? Jadi kapal-kapal yang kecelakaan itu bukan di tengah laut, tetapi posisinya adalah di dekat-dekat pelabuhan. Okay. Itu adalah bagian yang ekstrim. Kenapa kok bagian ekstrim? Yaitu adalah kalau BDPP kan cuma tinggi gelombangnya saja, panjang gelombangnya itu perlu dijadikan acuan juga. Jadi jangan sampai panjang gelombangnya itu sama dengan panjang kapal. Kalau panjang gelombangnya sama dengan panjang kapal, itu adalah bagian yang paling ekstrim. Terutama adalah daerah-daerah dekat pelabuhan, itu biasanya kapal idle, menunggu untuk pelabuhannya, yaitu di sini ada masuk pelabuhan masih ngantri, itu adalah bagian yang paling ekstrim. Oh. Apalagi misalnya adalah kapalnya mati mesin dan sebagainya. Nah, hati-hati di daerah itu gitu loh. Itu ya, berdasarkan penelitian yang saya lakukan.
1: Oke, artinya harus ada kelengkapan data yang diberikan oleh kawan-kawan BMKG berkaitan dengan tinggi gelombang dan juga panjang gelombang begitu ya, Pak?
0: Panjang gelombang ya. Oh, mungkin yang yang tambahan ya itu adalah panjang gelombang itu Pak Sugeng mungkin.
2: Ya, itu siapa?
1: Baik, Pak Sugeng. Nah, ini juga bagaimana ketika hal tersebut sangat dibutuhkan informasinya. Apakah kawan-kawan BMKG juga bisa melengkapi tentunya ya sebagai upaya satu diantaranya tadi menekan resiko kecelakaan kapal begitu Pak Sugeng?
2: Ya. Terima kasih Pak Hasan. Ini adalah masukan yang baik. Sebenarnya kami informasi untuk panjang gelombang itu biasanya yang ada panjang gelombangnya yang sangat anu itu kan alun atau swell. Itu
0: Spellnya Pak,
2: biasanya
0: ya betul.
2: ya. Biasanya kami menginformasikan itu sebagai panjang gelombangnya atau amplitudonya. Nah, nilainya berapa nanti sebenarnya itu bisa bisa jadi rujukan kapal untuk berlayar atau tidak, aman atau tidak gitu. Dan saya rasa apa untuk cek fisik ya, cek fisik itu dari pihak KSOP sudah selalu anu, selalu ngecek tentunya sebelum keberangkatan kapal, sebelum terbitnya SPB itu sudah mengecek. Tentu kalau tidak dicek kan akan jadi repot nantinya hanya ngecek apa administrasi, tentu cek fisik itu tentu akan dilakukan. Apa misalnya dia ngecek jumlah penumpangnya berapa dengan ketersediaan life jacketnya berapa, itu juga harus dicocokkan. Dan mungkin juga termasuk itu kalau kapal-kapal ro-ro atau kapal feri kendaraannya itu di leasing atau tidak. Itu juga sangat penting. Ketika ada gelombang tentu muatan bisa bergeser dan itu akan menjadikan kapal menjadi keseimbangannya berkurang dan miring. Ya.
1: Baik. Saya juga bacakan nih, ada pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui line WA kami. Ada Pak Agus, ini juga menanyakan untuk Pak Sugeng begitu ya, berkaitan dengan seberapa akurat perakiraan gelombang dan cuaca maritim yang dibagikan. Kemudian apakah ada kondisi tertentu ketika perubahan cuaca itu bisa terjadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan? Pertanyaan kedua saya, apa kesalahan paling umum yang dilakukan oleh masyarakat, operator, dan nakoda dalam membaca informasi cuaca maritim? Katanya begitu. Bagaimana nih Pak Sugeng?
2: Ya, kalau ditanya seberapa akurat, insya Allah prediksi gelombang BMKG itu sudah cukup bagus. Itu sudah di atas 80% ya akurasinya. Utamanya gelombang-gelombang yang di laut lepas. Tentu itu juga akan dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang di atasnya. Apalagi ketika ada awan, kemudian ada gas T, itu bisa menimbulkan gelombang yang cukup tinggi atau signifikan meskipun prosesnya agak cepat. Kemudian juga gelombang itu juga dipengaruhi oleh baltimetri atau kedalaman laut. Jadi kemungkinan ketika di pinggir pantai atau di mendekati pantai itu gelombangnya akan naik, puncak gelombangnya akan naik dan apa berbeda dengan di tengah laut. Kalau di laut-laut dalam gelombang itu hanya mengalun aja. Tapi kalau di pinggir pantai itu akan naik dan puncaknya bisa akan pecah gitu. Itu juga sangat berpengaruh. Kemudian tadi selanjutnya apa apa Mbak?
1: Kalau berkaitan dengan kesalahan begitu ya untuk membaca informasi yang disampaikan oleh BMKG itu biasanya poin apa katanya begitu. Biasanya kan masyarakat awam juga mengartikannya untuk membaca informasi cuaca maritim itu ada miss atau kesalahan begitu Pak. Biasanya apa?
2: Ya biasanya mungkin terkait kalau angin, angin itu kan berasal dari gitu ya, atau bertiup dari itu angin. Berarti anginnya menuju ke barat, kalau disampaikan secara narasi ya angin anginnya arah angin timur gitu. Jadi kebalikannya. Beda dengan arus, arus kalau arus menuju ya itu juga, tapi kami selain apa selain tabulasi atau angka-angka, kami kan juga menyampaikan secara peta. Di peta itu sudah jelas arah panahnya kemana. Jadi lebih anu ya, kalau enggak bisa paham di angka mungkin bisa melihat di petanya.
1: Oke.
2: Jadi,
1: Ya.
2: Terus tadi selanjutnya ada tiga pertanyaan kalau tidak salah.
1: Dua pertanyaan Pak. Yang tadi kesalahan paling umum yang dilakukan masyarakat, operator dan nakoda dalam membaca informasi cuaca maritim tadi ya. Mungkin berkaitan juga dengan data, angka dan lain sebagainya itu ya Pak ya, yang mungkin menjadi kesalahan umum begitu ya. Oke.
2: Dan kami juga dari BMKG itu ada kegiatan-kegiatan yang untuk apa literasi kepada masyarakat. Salah satunya sekolah lapang cuaca nelayan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat. Kalau di sini fokusnya kan masih nelayan, tapi dalam kegiatan tersebut kami juga mengundang stakeholder-stakeholder yang lain, utamanya pemegang kewenangan, sehingga mereka juga memahami hal tersebut.
1: Ya, oh ya, ini apakah ada kondisi tertentu ketika perubahan cuaca itu bisa terjadi jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan begitu, Pak?
2: Nah, kalau perkiraan itu umumnya kondisi cuaca yang kontinu atau stabil. Tapi kadang ada perubahan-perubahan cuaca yang mendadak. Seperti kalau orang Jawa bilang lesus. Lesus itu unpredictable. Tidak bisa diprediksi. Tapi kalau kecepatan angin pada hari ini misalkan umumnya apa 10-15 knot itu masih bisa diprediksi.
1: Ya, baik. Karena tentu berkaitan dengan insiden kecelakaan kapal yang terjadi di sekitar kita, agaknya memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama begitu ya. Bagaimana kepatuhan? Kalau toh kita bertindak sebagai penumpang, ya ayo kita cek lagi bagaimana armadanya, poinnya berapa dan lain sebagainya begitu ya. Termasuk juga manifest, daftar secara lengkap, beli tiketnya juga ngikuti panduan yang ada, termasuk juga para operator, pengelola, pengusaha dan lain sebagainya, ini juga harus punya kepatuhan. Karena tadi sebenarnya Indonesia itu bisa kok untuk bisa mewujudkan hal tersebut, hanya saja ya tadi butuh kebersamaan. Mungkin sebagai closing statement begitu ya, tentu kita berharap peristiwa ini tidak terjadi lagi karena kita prihatin, kita berduka mulai dari awal Januari hingga September sudah ada 5 kecelakaan kapal besar yang terjadi di Indonesia dan kita tidak ingin mendengarkan lagi begitu ya berkaitan dengan hal tersebut karena cuaca pun juga kita melihat ada begitu banyak perubahan, anomali, kemudian krisis dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa upaya kepatuhan kita itu bisa meminimalkan resiko terburuk terjadinya kecelakaan ataupun insiden dan peristiwa lain yang ada di laut. Sebagai penutup mungkin apa yang bisa sampaikan Pak Sugeng, nanti saya baru ke Pak Hasanuddin. Silahkan.
2: Ya, baik. Makasih. Sebagai penutup, yaitu diharapkan kepada masyarakat selalu memantau informasi dari BMKG untuk kegiatan kesehari-hariannya. Kami sudah banyak menyediakan informasi di kanal-kanal yang bisa melalui media sosial kami, bisa melalui telepon kami, WA kami, bisa melalui apa website kami, dan itu sudah bisa diakses oleh siapapun. Kemudian saya setuju dengan RRI yang mempunyai tema hari ini, jangan sampai keselamatan ditumpukan pada
1: keberuntungan.
2: Keberuntungan, ya. Ya, mungkin keberuntungan itu hampir sama dengan takdir lah, tapi carilah takdir yang diusahakan. Berusaha dulu kalau sudah kalau benar-benar enggak bisa menghindari, ya itu namanya baru takdir.
1: Iya.
2: Ya, itu mungkin kendala masyarakat kita ya.
1: Ya,
2: percaya
1: betul.
2: Sama takdirnya juga sangat tinggi sehingga wah mati kan urusan yang di atas. Ya.
1: Ya, makasih. Baik, luar biasa Pak Sugeng. Selagi kita bisa mengupayakan yang terbaik, kenapa tidak begitu ya? Jadi keselamatan laut itu jangan diserahkan pada keberuntungan. Upayakan dulu begitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik. Terima kasih Pak Sugeng. Pak Hasanuddin, apa closing statement-nya?
0: Baik, terima kasih ya. Kalau kita lihat sekarang ini ya, potensi ini kemungkinan akan terjadi di masa datang. Ini bukan lebih baik, karena ini harus diantisipasi. Terutama dengan sekarang ini ada namanya mobil listrik. Mobil listrik itu kan kalau terbakar, itu susah untuk dipadamkan. Kalau ini kemudian, bukan saya pesimis, bukan. Tapi karena kalau ini mobil listrik, sekarang kan mobil listrik masih baru-baru. Kalau nanti ke depan 5-10 tahun mendatang, kita tidak antisipasi ini, kecelakaan akan semakin meningkat, bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Jadi harus ada upaya untuk melakukan perbaikan, melakukan antisipasi. Misalnya adalah untuk antisipasi bagaimana untuk mengurangi, yaitu adalah mobil listrik yang masuk ke dalam kapal, itu harus ada aturannya, di mana peletakannya, kemudian bagaimana prosedurnya untuk pemadamannya. Kemudian juga misalnya adalah truk tadi yang istilahnya kelebihan muatan, itu harus ada pembatasan-pembatasan tertentu. Kalau ini tidak dibatasi, otomatis ya sama aja dengan kondisi sekarang. Kemudian misalnya ada pembatasan usia juga, untuk daerah-daerah tertentu itu harus dibatasi. Kemudian untuk batasan desain harus lebih ketat tentang, yaitu harus masuk, freeboard-nya harus masuk, kemudian stabilitasnya. Hanya dengan itu kita bisa mengurangi risiko untuk kecelakaan.
1: Yeah.
0: Ya, jadi apa? Usaha itu harus ada usahanya, ada targetnya dan sebagainya. Jangan sampai nanti ketika kita heboh, ketika ada kejadian, kemudian habis hilang lagi, tapi lagi terjadi lagi seperti itu. Ya. Jadi harus ada upaya memang dari pemerintah, masyarakat, kemudian yaitu pengguna operatornya, kemudian yaitu operatornya, itu harus ada upaya untuk meningkatkan keselamatan tadi. Mungkin gitu.
1: Ya, baik. Dari perbincangan kita pagi ini, satu hal yang menjadi sangat jelas gitu ya, bahwa keselamatan di laut tentu bukan persoalan keberuntungan. Keselamatan adalah hasil dari perencanaan yang matang, kapal yang baik, muatan yang sesuai, informasi cuaca yang akurat, serta disiplin dalam menjalankan setiap aturan keselamatan. Laut memang tidak bisa kita kendalikan, tapi resiko di laut bisa kita kelola. Karena itu jangan sampai peringatan baru dianggap penting setelah kecelakaan terjadi dan korban berjatuhan. Terima kasih Pak Hasanuddin, terima kasih Pak Sugeng untuk pandangannya pagi hari ini, untuk penjelasannya pagi ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tentu kita bersama-sama begitu ya, masyarakat kalau toh menjadi pengguna, menjadi penumpang, ya jadilah penumpang yang baik begitu ya, mendaftarkan diri dengan baik, tercatat secara jelas begitu ya, resmi dari manifest, kemudian juga mengupdate informasi tersebut termasuk operator dan juga pengelola, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga apa yang kita bahas pagi ini tidak berhenti sebagai diskusi, tapi menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa satu keputusan yang tepat sebelum kapal berlayar bisa menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih sekali lagi Pak, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Jatim hari ini pendengar ya. Berbagai informasi dari reporter kami akan hadir untuk mengisi di pagi hari ini pendengar ya. Untuk informasi yang terup to date, Anda bisa terus bergabung pendengar di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.

0: selengkapnya disampaikan Famelia. Silakan Famelia.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Sumenep ini mencatat kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus mendominasi hingga awal September 2026 ini. Dari total perkara yang terdata, kasus pencabulan atau persetubuhan anak ini mencapai 10 kasus. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3A Sumenep Diana Agus Sulistiyowati menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan orang terdekat korban, mulai dari anggota keluarga hingga tetangga. Keluarga terdekat itu bisa menjadi orang tua korban atau familinya, sedangkan orang lain itu tetangga, pacar, atau orang-orang di lingkungan korban. Untuk memulihkan trauma psikologis para korban, tambah Diana, UPTD PPA ini memberikan pendampingan hukum dan psikologi secara berkesinambungan. Proses pemantauan dilakukan mulai dari pembuatan berita acara pemeriksaan BAP di kepolisian, proses persidangan hingga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain memberikan perlindungan kepada korban, pihak Dinsos P3A Sumenep ini juga mendampingi keluarga korban untuk mengantisipasi potensi intimidasi dari pihak pelaku selama proses hukum berjalan. Dan menurut Diana ini ya, Dinsos P3A Sumenep ini juga memberikan pendampingan sampai mental para korban ini pulih, karena pendampingan ini juga menyasar keluarga korban karena khawatir mereka mengalami tekanan dari pihak tersangka. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih laporan dari Familia.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Pendengar masih di Jatim hari ini untuk informasi selanjutnya, pendengar Karhutla Bromo sejumlah titik di Jamplang padam, 3 lokasi masih berasap. Laporan selengkapnya akan disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Baik, sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Jamplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang mulai berhasil dipadamkan. Namun, petugas masih memantau 3 lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNPTS yang menunjukkan aktivitas asap maupun api. 2 lokasi itu berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sementara 1 titik lainnya berada di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang, AKPM Budiono mengatakan penanganan masih terus dilakukan melalui pemadaman, pembasahan, dan pemantauan di titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran. Di wilayah Kabupaten Malang, aktivitas kebakaran masih terpantau di Blok Painem, kawasan hutan, sekitar pos Jemplang. Lokasi tersebut berada di lereng dengan medan curam, sehingga sangat sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, titik api di kawasan trekking jalur leluhur Desa Ngadas berhasil dipadamkan. Setelah pemadaman, petugas kembali ke pos Jemplang untuk melakukan evaluasi dan tetap bersiaga mengantisipasi munculnya kembalinya api. Dalam penanganan di lapangan, petugas gabungan melakukan pemadaman secara manual menggunakan water sprayer dan hidran portable. Medan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 membuat sebagian petugas menggunakan sepeda motor dan bahkan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pendinginan dan pemantauan masih terus dilakukan di sejumlah blok oleh petugas gabungan dari kepolisian, BPBD dan TNPTS. Dan berdasarkan pemantauan, blok Jantur atau B29 di Kecamatan Sukapura masih mengeluarkan asap. Di blok Watangan, Kecamatan Sukapura, petugas masih menemukan kepulan asap putih. Sedangkan di blok Painem, kawasan Jemplang juga terlihat kepulan asap putih. Dan memang lokasi itu berada di wilayah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Polres Malang bersama TNI, BPBD, TNPTS, Manggala Agni, LMDH, dan unsur masyarakat masih menempatkan personel di pos Jemplang demi memantau perkembangan kebakaran untuk mengantisipasi penyebaran api. Budiono mengimbau masyarakat dan pengunjung tidak mendekati kawasan yang masih terbakar maupun berasap karena kondisi medan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Petugas gabungan juga masih bersiaga di pos Jemplang sambil melanjutkan pemantauan terhadap titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas asap maupun api. William Nathan melaporkan.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Pendengar, informasi selanjutnya, Pemkab Sampang terus memperkuat upaya pencegahan stunting, salah satunya melalui program kelas ibu balita. Edukasi ini menyasar orang tua anak usia 2 hingga 5 tahun dengan fokus pada pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang tepat. Langkah ini diharapkan mampu menekankan angka stunting yang masih tinggi di Sampang. Laporan selengkapnya disampaikan Khoirul Umam. Silakan Khoirul.
1: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya menekan angka stunting melalui program kelas ibu balita. Kegiatan ini menyasar orang tua yang memiliki anak usia 2 hingga 5 tahun dengan memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan makanan bergizi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Dwi Herlinda Lucy Harini mengatakan stunting tidak selalu disebabkan faktor kemiskinan. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami kebutuhan gizi anak. Karena itu, setiap puskesmas di Sampang diwajibkan melaksanakan kelas ibu balita. Edukasi yang diberikan meliputi pemenuhan gizi, keselamatan anak di rumah, penanganan awal saat sakit, serta pencegahan penyakit. Upaya tersebut dilakukan di tengah meningkatnya prevalensi stunting di Sampang. Pada 2023 tercatat, ada sebanyak 11,2% naik menjadi 18,3% pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 18,5% pada 2025. Selain kelas ibu balita, pemerintah menggerakkan 4.206 kader posyandu di 180 desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Sampang selalu menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% sesuai target pemerintah pusat. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Khoirul Umam pendengar ya. Kita masih di program Jatim hari ini pendengar ya, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Pendengar masih di program Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, akademisi UM ingatkan resiko penyalahgunaan RUU perampasan aset. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Silakan Hanum.
2: Ya, saudara pendengar, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset dinilai perlu dirumuskan secara hati-hati agar penguatan pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi instrumen yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini diungkapkan Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Dr. Didi Sukriyono. Ia menyebut pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat. Namun kekuatan tersebut harus disertai mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Menurutnya, orientasi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya pada penangkapan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pengembalian aset atau kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Meski demikian, Didi mengingatkan penerapan konsep non-conviction based asset forfeiture atau NCBA atau perampasan aset tanpa putusan pidana perlu mendapatkan perhatian khusus. Konsep tersebut memang dapat digunakan dalam kondisi tertentu termasuk ketika tersangka meninggal dunia. Namun tanpa batasan kewenangan dan mekanisme peradilan yang jelas, maka penerapannya ini berpotensi membuka ruang abuse of power. Didi juga menegaskan penguatan kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap berada dalam prinsip negara hukum dan tidak mengabaikan nilai kemanusiaan. Ia mengungkapkan selain substansi aturan, juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Pihaknya mendorong pemerintah dan DPR membuka draft RUU secara luas kepada masyarakat sebelum disahkan. Keterlibatan publik diperlukan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan juga menguji konsekuensi dari aturan yang diberlakukan. Di sisi lain, Didi juga menilai pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan hukum. Pencegahan juga harus dilakukan melalui pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Hanum Oktavia. Kita beralih ke Kabupaten Tuban. Pendengar, hari ini Diskopdak Tuban melaksanakan kegiatan sidak harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan hari ini di mana di Skopumdak atau Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, ini mendampingi dari Badan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dari Surabaya begitu ya, untuk datang langsung ke Pasar Baru Tuban ini untuk memantau terkait dengan harga pokok yang ada di Pasar Baru. Dan untuk pantauannya sendiri pendengar, ada beberapa bahan pokok yang memang mengalami kenaikan harga, sementara yang lainnya ini masih stabil. Sementara untuk yang naik ini ada cabai, ini cukup mengalami kenaikan dikarenakan memang ini ya, musim kemarau di mana hujan ini juga tidak turun, sehingga mempengaruhi hasil panen. Untuk harganya sendiri kurang lebih di Rp60.000, sementara untuk harga kacang ini juga cukup naik, kacang tanah. Dari harganya sekitar 30 ribuan, sekarang mencapai Rp40.000 sampai Rp45.000. Sementara untuk yang lain seperti beras SPHP masih di Rp12.000, beras premium di Rp15.000, dan beras medium Rp13.000, gula pasir masih Rp17.500. Sementara untuk daging ayam juga mengalami kenaikan, kemudian daging sapi juga mengalami kenaikan, begitu ya. Untuk nantinya terkait dengan detail harga, setelah kegiatan ini selesai akan saya kembali update di laman resmi kami di rri.co.id. Namun yang pasti terkait kegiatan ini memang cukup rutin digelar memang untuk spesial hari ini memang bersama dengan BPK gitu ya. Kalau biasanya memang rutin diselenggarakan oleh Satgas Pangan maupun dari tim dari Diskopumdak itu sendiri. Dan tentunya terkait dengan lonjakan harga ini, saya juga sudah bersama dengan salah satu pembeli begitu ya, salah satu masyarakat Tuban, ada Mbak Ayu yang mungkin bisa menyampaikan atau memberikan tanggapannya terkait dengan harga bahan pokok ini kira-kira seperti apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini, apakah cukup memberikan dampak yang signifikan atau bagaimana Mbak?
4: Ya tadi sempat belanja ya, ini ya Kak, lumayan shock ketika beli harga daging ayam. Biasanya itu harganya 36, 38, terus jadi 40. Terus yang sapi juga biasanya 120, sekarang 140. Terus cabai itu kadang 40, sekarang 65 tadi 1 kilonya. Ya agak merasa ini ya, secara ekonomi sekarang jadi ya lumayan berat untuk saya sendiri.
3: Baik, terima kasih Mbak Ayu. Dan ini juga memang cukup berdampak juga selain untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin para pedagang juga ya. Dari obrolan saya juga bersama dengan para pedagang ini, banyak sekali pembeli yang mengeluh, terutama bagi mereka yang memang untuk keperluan untuk jualan kembali. Otomatis ini kan juga bisa memangkas laba seperti itu ya. Terkait dengan musim seperti ini, harapannya juga bisa segera membaik, seperti misalnya segera turun hujan, agar harga cabai juga segera stabil seperti itu. Terima kasih pendengar, mungkin itu informasi dari Tuban terkait dengan kegiatan sidak harga pasar di Pasar Baru Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Kabupaten Tuban. Pendengar, kita masih ada waktu untuk bicara tim hari ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya mulai dibuka trial opening 16 September 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
2: Ya baik, saudara pendengar, terdapat destinasi baru bernama Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Destinasi ini menawarkan konsep yang cukup berbeda, karena pengunjung tidak hanya melihat berbagai koleksi, tetapi juga diajak mencoba dan berinteraksi langsung dengan wahana yang tersedia. Dari area luar, pengunjung akan disambut dengan salah satu daya tarik pembuka, yakni Graffiti Coaster. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke sejumlah zona tematik yang mengangkat berbagai bidang, mulai dari fisika, antariksa, kebencanaan, robotik, dan kecerdasan buatan, hingga budaya dan sejarah Islam. Untuk zona fisika, pengunjung dapat belajar mengenai berbagai fenomena yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada instalasi tentang koneksi tulang, listrik dan magnet, transmisi suara melalui serat optik, hingga giroskop. Kemudian ada zona antariksa yang membawa pengunjung mengenal berbagai hal tentang luar angkasa. Di dalamnya terdapat roket, lunar walk, videotron planet, Tesla coil, hingga pakaian astronot atau space suits. Yang menarik juga ada zona bencana alam. Di zona ini, pengunjung bisa merasakan simulasi gempa dan angin hurricane, kemudian menikmati pengalaman visual melalui Hormuzdom Cinema dan Fish Twister. Beranjak ke zona robotik dan AI, teknologi ditampilkan melalui sejumlah wahana interaktif, di antaranya Brain Race Car, Jumping Grid, robot anjing GO2, robot Dan, serta robot humanoid G1. Tidak hanya teknologi, Mega Science Center dan Budaya juga membawa unsur sejarah dan budaya Indonesia. Zona budaya menghadirkan Majapahit, Candi Wilwatikta, dan wayang Potehi, sementara zona Islam memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan Islam. Selain berbagai zona tersebut, terdapat pula sejumlah aktivitas dan pertunjukan yang dapat diikuti pengunjung. Mulai dari workshop wayang suket, wayang kardus, show Potehi, workshop terakota, show Sri Mulat, hingga pertunjukan keris dance. Sementara manajer marketing and public relations Jawa Timur Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, konsep destinasi ini memang dirancang dengan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Menurut Titik, sains teknologi dan budaya dikemas melalui media yang lebih dekat dengan pengunjung. Dengan konsep tersebut, proses belajar tidak hanya berlangsung melalui informasi, tetapi juga melalui aktivitas dan pengalaman yang dilakukan secara langsung. Untuk Museum Mega Science Center dan Budaya, mulai melakukan trial opening pada besok 16 September 2026. Destinasi ini sekaligus menambah pilihan wisata edukasi di Kota Batu dengan memadukan wahana interaktif, simulasi teknologi, sejarah, dan budaya dalam satu kawasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingkatan Kaptimmas Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
3: Iya, pernah meningkatkan Kabitmas, maka saat ini di kawasan Kampung Inggris Pare, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif mengatakan bahwa pembalasasi petugas Brigadir ini bukan hanya berpatroli saja, akan tetapi mereka ini juga siap membantu warga kapanpun.
4: Sebelumnya
3: Ya benar, terpisah salah satu warga di Kediri, Arya mengatakan ya sangat senang dengan komitmen dari petugas Polres Kediri yang menghadirkan Brigade Tabel Inggris. Dengan begitu, maka masyarakat akan merasa lebih terayomi dan juga aman. Pendengar, amalia patroli yang dilakukan Brigadir Polisi tidak hanya sekedar berkeliling saja, namun mereka juga menyampaikan imbauan Kaptipmas, kemudian meminta masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan kecelakaan lalu lintas, serta mengenalkan layanan call center 110 sebagai jalur cepat untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra.

0: Mendengar informasi yang terakhir di Jatim hari ini, peringati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 pengcap PBSI Kabupaten Pasuruan gelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Pasuruan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Hari ini memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097, PBSI Kabupaten Pasuruan menggelar kejuaraan bulu tangkis Induk Kabupaten Pasuruan Open 2026 di Gor Bayu Kencana di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dibuka langsung oleh Ibu Bupati Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Saya kebetulan bersama dengan Ketua Dewan Pengawas Apengprof PBSI Jawa Timur, Bapak Sutirta. Selamat siang Pak Tirta.
2: Ya, selamat siang.
1: Pak Tirta melihat potensi terutama bibit-bibit muda di Pasuruan Raya lah, ini bagaimana?
2: Ya, selama berapa tahun ini mewarnai, sering mendapatkan prestasi di tingkat Jawa Timur khususnya.
1: Ya. Sejauh ini yang diharapkan terutama dari PBSI Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan terutama dunia olahraga badmintonnya bagaimana? Mulai dari generasi apa namanya pembibitan, regenerasi dan sebagainya.
2: Ya, harapan kami dari Pengprov Jawa Timur pembinaan ya terus ditingkatkan agar regenerasi juga tidak terputus dan terus berusaha bagaimana bisa mengembangkan dan meningkatkan prestasi yang sudah ada sekarang agar nantinya di Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer prestasi nasional.
1: Dan dengan digelarnya istilahnya turnamen-turnamen seperti ini jadi salah satu cara untuk bisa mengetahui skill-skill dari kecil.
2: Ya, ini dalam biasanya ada pemandu bakat di mana bisa melihat calon-calon atlet yang berprestasi nantinya bisa dilihat dari usia dini. Sampai saya kurang lebih remaja sudah kelihatan nanti calon atlet berprestasi yang bisa nanti terus diasah untuk bisa lebih meningkat permainannya dan tentunya harapan kami semakin banyak semakin bagus.
1: Dan bisa tembus pelatnas bahkan menjadi perwakilan Indonesia begitu ya Pak?
2: Ya, kita di Provinsi Jawa Timur kan sudah ada pemusatan latihan nih. Nah, harapan kami atlet-atlet potensial seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur itu mempercayakan kepada kami agar yang nantinya berkeinginan ke jenjang lebih tinggi di tingkat nasional itu dipercayakan kepada kami. Kita upayakan bagaimana kita nanti terus mengevaluasi, kita terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuat seperti yang kita miliki sekarang ini agar nantinya bisa mewadahi pemain-pemain dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini kita antarkan ke jenjang lebih tinggi. Jangan sampai nantinya pindah ke provinsi lain, daerah lain dan nanti membela di provinsi lain. Kita sangat tidak berharap itu. Kita berusaha untuk bisa mewadahi pemain-pemain Jawa Timur ini khususnya.
1: Terima kasih Pak Tirta. Ya. Jadi tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Tirta terkait dengan bagaimana sejauh ini perkembangan olahraga badminton atau bulu tangkis yang ada di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, informasi dari Emil Akbar tadi pendengar yang menutup perjumpaan kita, informasi dari Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk program Jatim hari ini.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda. Di siang hari ini kita hadirkan Surabaya siang ini, pendengar ya, sampai nanti di jam 1 ya, ditemani oleh Celia sampai jam 1 pendengar. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di Surabaya siang ini. Kita akan hadirkan berbagai informasi terupdate untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dan tentunya ditemani oleh Celia Cahyani.

Pendengar, informasi di Surabaya siang ini saya ingatkan kembali untuk Anda. Besok bisa memanfaatkan yang namanya program si Surabaya Siap Kerja pendengar. Dan juga pendaftaran ini dijadwalkan mulai tanggal 16 September 2026 dengan total sekitar ada 2.150 posisi. Ini menjadi salah satu informasi penting bagi warga yang sedang mencari kerja pendengar.

informasi selanjutnya ini ya pendengar ya, di siang hari ini dari perubahan cuaca yang mulai terasa mungkin ya pendengar ya, dan ini harus banyak diperhatikan. Dan juga dari Pemkot Surabaya juga menghimbau warga untuk menjaga kondisi tubuh dengan perubahan cuaca beberapa waktu terakhir ya. Karena anginnya tuh cukup kencang pendengar ya. Dan juga disertai sedikit peningkatan kasus demam atau influenza. Dan dari Pemkot menyebutkan bahwa masih dalam batas wajar. Tapi untuk masyarakat semuanya yang siang hari ini ya belum sarapan, segera sarapan. Makan siang juga boleh, mendengar langsung nanti dirapel juga boleh. Tapi vitamin-vitaminnya juga harus dikonsumsi pendengar untuk mencegah demam-demam ataupun terkait influenza tersebut pendengar ya. Jadi itu yang harus diperhatikan untuk Anda ya semuanya. Jangan lupa untuk minum air putih banyak-banyak pendengar.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita informasikan laporan terkini. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menerima pelimpahan hewan yang akan diselundupkan dari Bandara Juanda. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Anik Hasanah.
3: Iya, pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur BKSDA Jati menerima pelimpahan hewan yang akan diselundupkan dari Bandara Internasional Juanda, di mana hewan yang diserahkan yaitu satu ekor monyet ekor panjang, kemudian satu tupai dan beberapa burung. Memang penyerahan dilakukan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur yang bekerjasama dengan pihak otorita Bandara Juanda setelah mendapati beberapa hewan tersebut akan diselundupkan melalui kabin atau bagasi penumpang jurusan Surabaya ke Sulawesi. Memang sampai saat ini belum ada tersangka karena penumpang tersebut sudah terbang lebih dulu ke Sulawesi, sedangkan barang masih disita dan kedapatan ketika dilakukan pemeriksaan X-ray itu terdapat hewan yang akan diselundupkan. Dari Balai Besar, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur sendiri menyatakan memang hewan-hewan ini bukan jenis hewan yang dilindungi. Tetapi untuk pengiriman ataupun perjalanan dari hewan-hewan tersebut dinilai tidak sesuai dengan yang diterapkan, karena hewan-hewan yang akan dikirimkan itu dikhawatirkan akan membawa virus ataupun penyakit-penyakit tertentu. Sehingga untuk pengiriman hewan itu ada standarisasi tersendiri, diantaranya harus dikarantina, kemudian mendapatkan sertifikat layak untuk dikirimkan ataupun sudah sehat gitu. Dan saat ini hewan-hewan yang telah disita ataupun diamankan tersebut diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur BKSDA Jawa Timur yang nantinya akan dikemanakan atau bagaimana hewan-hewan tersebut nantinya akan dilakukan, apakah dilepas liarkan atau seperti apa. Demikian laporan Ani Hasanah.
2: Baik, terima kasih laporan dari Anik Hasanah, pendengar, terkait laporan terkini yang disampaikan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk informasi yang terakhir dari BMKG, pendengar ya, diperkirakan bahwa kondisi Surabaya hari ini berkabut dan tentunya juga berawan dan berubah sepanjang hari. Jadi kalau berpergian, pendengar ya, sebaiknya siapkan perlengkapan hujan ya. Itu himbauan dari BMKG, pendengar. Karena tadi sempat saya berangkat kerja juga tiba-tiba mendung, terlalu panas lagi. Begitulah cuaca untuk hari ini, pendengar ya. Dan tentunya untuk Anda, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, saya ingatkan lagi untuk mungkin yang ingin mencari kesempatan bekerja, peluang bekerja, bisa mengikuti ini ya, si Surabaya Siap Kerja, pendengar ya. Jadi bisa ke sana besok tanggal 16 dengan sampai dengan tanggal 17 di Hitek ya, pendengar ya, yang dulu sempat dimanfaatkan untuk alat elektronik. Nah, di situ ada apa namanya, kegiatan besok. Bisa langsung dilihat, pendengar ya, di Instagram dari Bangga Surabaya ya. Setelah ini kita tepat pukul 11 ikuti terlebih dahulu informasi dinamika olahraga, pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with a volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on a rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengolesi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Rekan pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan.

0: membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.

juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan

kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran. Tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk mengikuti track planting. Planting sedang dikerjakan. Fasilitas lain untuk progres termasuk perbaikan mainline, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada garasi, kamar garasi dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar gak disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Area Surabaya di Surabaya siang ini, pendengar ya. Saya hadirkan informasi untuk Anda untuk 30 menit ke depan tentunya di Surabaya siang ini sebelum nanti tepat jam 12 sampai dengan jam 1, pendengar, akan ada momnis ya, momen inspirasi bersama Kak Janri Tuhumuri, yaitu seorang penulis, pendengar, ada banyak buku yang ditulis. Ada Luka Tanpa Nama, lalu juga ada Harapan Tentang Harap Tenang Saat Ujian, lalu juga masih banyak buku-bukunya yang nanti kita bahas tentunya, pendengar, di jam 12 sampai jam 1 siang ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar ya, untuk mengikuti program di Surabaya siang ini.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita informasikan laporan terkini terkait berlangsungnya Pertamina Goes to Campus yang berada di ITS, pendengar.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di kampus ITS, tepatnya di gedung robotika. Saat ini berlangsung acara Pertamina Goes to Campus, Energizing the Future through Ideas and Action. Dan Pertamina Goes to Campus kali ini menyasar beberapa kampus di Indonesia. Yang pertama untuk tahun ini dibuka di kampus ITB sekitar bulan Mei yang lalu, dan diharapkan dengan Pertamina, acara Pertamina Goes to Campus ini, mahasiswa di kampus ITS atau di kampus lainnya bisa tertarik untuk bisa menyumbangkan ide dan pemikirannya, terutama dalam inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saat ini sedang berlangsung paparan diskusi dari pihak Pertamina, Patra Niaga, yang diwakili oleh Bapak Joko Pranoto dari Pertamina Patra Niaga, yang menjelaskan bagaimana Pertamina saat ini menghadapi situasi serta tantangan yang tidak mudah, terutama di saat perang antara Amerika Serikat dengan Israel dan Iran, yang membuat distribusi atau pembelian atau penyediaan bahan baku minyak untuk masyarakat Indonesia sempat terkendala, terutama di Selat Hormuz yang menjadi titik dari persoalan distribusi atau pembelian minyak dari Pertamina ke beberapa negara Arab di lokasi tempat peperangan terjadi. Dan memang bagaimana Pertamina bisa mencari peluang, kata Joko tadi mengatakan bahwa peluang untuk bisa membeli dengan harga yang ideal agar pasokan BBM ke masyarakat tidak terganggu. Dan beliau menyontokkan bahwa ada satu peristiwa yang memang menjadi krusial apabila penyediaan seperti LPG yang stoknya sempat kritis, yakni tersedia hanya 5 hari pada saat awal-awal peperangan Amerika Serikat, Israel, dan Iran meletus pada sekitar bulan Maret kemarin. Dan saat ini pihak Pertamina berharap para mahasiswa bisa mengikuti agenda Pertamina Goes to Campus dengan memberikan ide, kemudian action-nya seperti apa dan dampak yang nyata bagi masyarakat. Dan nantinya Pertamina juga akan membuka peluang magang bagi para mahasiswa untuk bisa mengikuti program kerja yang ada di Pertamina ataupun di anak perusahaan dari Pertamina. Demikian Oni Arianto melaporkan dari kampus robotika ITS. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih laporan dari Oni Arianto, pendengar ya, terkait kegiatan yang berlangsung yaitu Pertamina Goes to Campus yang berada di ITS, pendengar.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita informasikan laporan terkini, penerimaan mahasiswa baru di STE Al-Akbar Surabaya menurun sekitar 10%. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farida Kusnia. Silakan Farida.
3: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Sekolah Tinggi Agama Islam STE Al-Akbar Surabaya, tepatnya di ruang pimpinan STE Al-Akbar Surabaya. Dan di depan saya ada Wakil Ketua STE Al-Akbar Surabaya, Azibur Rahman. Saya akan wawancara lebih lanjut dengan beliau tentang penerimaan mahasiswa baru di STE Al-Akbar Surabaya. Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azibur, bagaimana ini dengan jumlah mahasiswa baru di STE Al-Akbar, Pak?
4: Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Memang kami sedikit effort ya untuk penerimaan mahasiswa baru yang ada di STE Al-Akbar Surabaya, dan memang mengalami penurunan ketimbang yang sebelumnya, tapi kami tetap melakukan proses fokus yang masif lah begitu.
3: Dari program studi yang paling diminati ini di tahun ini apa sih, Pak?
4: Oh ya, untuk prodi yang diminati di kita itu sekarang menurut laporan dari panitia PMB ya, yang memang sudah melakukan laporan dan sudah close untuk yang PMB itu, yang favorit memang prodi PGMI namanya. PGMI itu prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah.
3: Yang kedua apa, Pak?
4: Yang kedua prodi IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi memang yang masih beririsan dengan prodi agama ya, prodi agama.
3: Ya, tantangannya apa sih, Pak, dari lulusan program studi tadi?
4: Oke, PGMI ini memang karena fokusnya profil lulusan itu pada guru madrasah ibtidaiyah ya, atau madin lah mungkin juga bisa, sehingga memang tantangannya adalah kita mencetak profil lulusan yang cocok dengan pembelajaran agama, baik di madrasah MI yang negeri ataupun yang madrasah ibtidaiyah yang swasta. Jadi tantangannya menyesuaikan dengan apa ya, perkembangan apa pendidikan pendidikan agama Islam yang ada di daerah dan juga tentu di kota.
3: Terima kasih kesempatannya, Pak Azibur.
4: Terima kasih banyak.
3: Iya, pendengar, demikian wawancara saya dengan Wakil Ketua STE Al-Akbar Surabaya, Azibur Rahman. Dan untuk informasi juga, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah juga tengah melakukan pengenalan lingkungan persekolahan yang berlangsung kemarin hingga satu bulan ke depan. Dari STE Al-Akbar Surabaya, Farida Usnia melaporkan.
2: Baik, terima kasih laporan dari Farida Kusnia, pendengar ya, untuk siang hari ini terkait penerimaan mahasiswa baru di STE Al-Akbar Surabaya. Selain ini kita akan hadirkan untuk pendengar ya Surabaya siang ini, yaitu momen inspirasi ya. Kita sudah hadirkan salah satu penulis juga pendengar ini ya, tentunya nanti Anda juga bisa berinteraksi melalui line telepon, dan kita juga akan live TikTok Pro 1 RRI Surabaya.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Area Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini, yaitu ada Momnis Momen Inspirasi Pro 1 Area Surabaya. Sudah hadir di studio Pro 1 Area Surabaya, dan juga kita lagi live TikTok di akun Pro 1 ya tentunya. Jadi untuk Anda boleh menyapa-menyapa nanti atau menitikkan pertanyaan bisa di live TikTok ataupun di WA Pro 1 Area Surabaya. Siang hari ini ya kita sudah hadirkan seorang penulis, yaitu Bapak Jandri. Ini manggilnya Mas atau Bapak ini saya?
1: Mas boleh dong.
0: Atau Kakak, Mas saja ya.
1: Boleh.
0: Mas Jandri, ini seorang penulis pendengar ya, dan tentunya pasti banyak cerita-cerita di balik buku yang sudah diterbitkan. Boleh langsung aja diceritakan mungkin awal mulanya terjun di dunia penulisan.
1: Ya, pertama terima kasih ya sudah hadir di RRI Pro 1 Surabaya. Tentunya pengalaman saya ketika memulai
0: menulis
1: di 2 tahun lalu.
0: Ya. Oh, okay. Ya,
1: jadi 2 tahun lalu itu ketika saya melanjutkan studi S2 saya di Universitas Pertahanan, saya ketemu teman yang dia punya kenalan dengan teman penerbit.
0: Oh, okay.
1: Nah, akhirnya ketika dikenalin, akhirnya dari situ saya, oh iya ya, kalau udah ketemu sama penerbit gini, kalau nggak bikin buku sayang dong.
0: Betul.
1: Ibarat kalau penyanyi udah ketemu sama produser musik, harus dong bikin musiknya, harus bikin lagunya.
0: Benar, benar.
1: Nah, jadi kira-kira seperti itu awal mula pertama kalinya saya terjun ke dunia penulis.
0: Biasanya kalau lagi menulis, suasana hatinya apa, Mas Henry? Galau?
1: Tergantung. Waduh. Tergantung. Justru kalau saya secara pribadi. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lewati, apa yang kita alami, menjadi titik utama lahirnya karya.
0: Okay.
1: Seperti ini kan saya punya karya terbaru nih yang nantinya akan launching di dalam waktu dekat. Tetapi dua karya saya sebelumnya itu segmentasinya lebih ke anak-anak muda, soal romance. Ya, judulnya Usai Sebelum Mulai dan Luka Tanpa Nama. Itu adalah dua buku terakhir saya yang merupakan kumpulan puisi. Jadi ada 100 puisi, tiap buku itu 50 puisi.
0: Oke. Tapi sebelumnya memang suka menulis, Mas Henry?
1: Sangat suka dan sangat senang. Itu cara saya ketika saya lelah, saya capek setelah seharian, itu cara saya untuk menenangkan diri setelah seharian beraktivitas. Nulis.
0: Oke. Berarti sebelum ketemu penerbit tadi, temannya ya, Mas Henry sendiri, Mas Yandri berarti menulis itu hanya seperti diary aja?
1: Betul, betul. Oh. Akhirnya, jadi dua buku sebelumnya itu adalah karya-karya yang sudah saya buat dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman saya simpan draft, jadi draft aja di laptop.
0: Oke. Tahun berapa berarti itu bertemu dengan teman?
1: 2024.
0: Oh, berarti menerbitkan buku yang dua sebelumnya di tahun?
1: Di tahun 2025. Dua buku di bulan November.
0: Oke. Okay.
1: Bulan November 2025.
0: Ada kesulitan nggak, Mas, ketika menulis? Kan awalnya hanya untuk diary ya. Terus habis itu ingin diterbitkan untuk dibaca orang banyak. Ada kesulitan nggak terkait hal tersebut?
1: Kesulitan yang paling besar yang saya temui ada dua. Yang pertama, energi untuk memulai.
0: Oke.
1: Dan yang kedua, menjaga mood untuk tetap produktif.
0: Oke. Dua yang sangat berat ya.
1: Sangat berat. Karena saya sudah hobi nulis sejak lama, tapi nggak pernah bikin buku. Kendalanya di mana? Energi untuk memulai. Jadi keberanian itu sangat dibutuhkan untuk memulai apapun dalam bidang apapun, dalam pekerjaan apapun.
0: Yeah.
1: Yang kedua, ketika kita sudah memulai, terkadang ada kendala, nyerah kita. Nah, bagaimana menjaga stabilitas mood itu supaya tetap terjaga?
0: Oke.
1: Okay. Sehingga kita bisa mengakhiri, melanjutkan apa yang sudah kita mulai.
0: Dua hal tersebut berarti menurut Mas Yandri berat ya? Pernah mengalami semuanya kah? Bagaimana mengatasinya?
1: Pernah, pernah. Seperti ketika saya sudah ketemu dengan penerbit, mau mulai atau sudah mulai, kemudian aduh nantilah. Merasa capek dikit, lelah dikit, merasa mentok dikit, skip.
0: Okay.
1: Akhirnya waktu yang bisa kita jadikan produktif terlewat karena kita nggak mulai-mulai lagi. Sudah pernah memulai tapi ada jeda yang panjang karena mungkin kita tidak konsentrasi lagi di situ. Yang tantangan kedua menjaga mood adalah ketika kita lelah, kita capek atau berbagai macam hal yang kita alami kemudian mempengaruhi mood kita. Nah, menjaga itu supaya tetap produktif butuh PR-nya di situ.
0: butuh PR-nya ya. Besar ya ternyata sebagai penulis ya moodnya besar, ya harus besar. Dijaga iya. Ya.
1: Karena bagi saya suasana hati kita sangat mempengaruhi karya yang akan kita buat.
0: Oke. Kan tadi menyampaikan bahwa dua buku di awal itu berbeda dengan buku yang mau akan terbit sekarang.
1: Iya.
0: Apa yang menjadi perbedaan?
1: Paling perbedaannya adalah kalau yang dua buku sebelumnya tentang romance ya. Jadi segmentasinya benar-benar anak muda banget pendekatannya. Jadi bagaimana anak muda menikmati masa-masanya dengan pasangannya.
0: Okay.
1: Ada senangnya, ada saya nggak mau bilang sedih, tidak senangnya. Nah, itu perbedaannya. Sementara kalau buku terbaru saya ini judulnya Harap Tenang Ada Ujian, ini buku self improvement. Ini buku self improvement. Jadi segmentasinya memang untuk semua usia, tetapi memang lagi-lagi saya berharap ini bisa dibaca oleh teman-teman muda. Mungkin usia 20 sampai 30 tahun itu penting. Penting karena ini yang saya alami sejak beberapa tahun terakhir. Jadi bagaimana PR-nya bahwa di usia-usia itu kita mengalami berbagai macam kendala, berbagai macam situasi dalam berproses menuju apa yang kita harapkan. Nah, tantangan itu membuat terkadang kita tidak tenang. Makanya
0: gelisah,
1: saya nulis
0: ya?
1: Gelisah, makanya saya nulis buku. Kalau ada ujian ya tenang aja.
0: Harus dilewati ya.
1: Harus dilewati.
0: Jadi dua yang buku yang di awal itu juga pengalaman pribadi kah atau mengadopsi dari mana Atau meneliti dulu?
1: Ya, saya mau bilang 50-50 tapi kayaknya lebih ke 70-30 deh.
0: 70 pengalaman pribadi nih.
1: Sebagian besar pengalaman pribadi, sebagian besar saya memposisikan diri sebagai pendengar yang baik.
0: Oke, berarti lebih banyak pengalaman pribadinya kalau di buku 1 dan 2. Ya. Kalau yang di buku yang terbaru, full
1: pengalaman pribadi.
0: Oke, luar biasa. Biasanya kalau ketika seorang penulis muncul sebuah ide, langkah awal apa yang harus dilakukan ketika mau dijadikan sebuah buku?
1: Langsung dicatat.
0: Oh, oke.
1: Karena takutnya kita jadi lupa.
0: Iya.
1: Sorry to say, terkadang ide itu kalau di saya pribadi, dia lahir di situasi-situasi yang tidak terduga.
0: Contohnya Mas Henry.
1: Contoh, lahirnya banyak ide kalau saya secara pribadi di kamar mandi. Makanya saya ketika lagi mandi atau pokoknya aktivitas itu biasanya cepat menemukan ide. Nah, ketika keluar dari kamar mandi, yang paling saya cari pertama adalah buku. Saya harus catat. Apa yang saya pikirkan tadi. Nah, kalau misalnya kita dalam seminggu itu punya ide yang beda-beda, catat aja semuanya. Jangan dipaksakan untuk istilahnya kita merincikan ide-ide itu. Jangan dulu, yang penting dicatat dulu. Nanti benar-benar kita punya hari yang luang, yang kosong, baru kita nata satu-satu. Oh, kalau kita mau bikin buku, ide ini cocoknya misalnya sudah ada judulnya, kita bikin outline-nya sudah. Yang hari ini, kejadian hari ini, ide hari ini cocoknya masukin di bab ini. Yang ini masuknya di bab ini. Tinggal kita kasih judul tiap babnya. Seperti itu kalau saya.
0: Nah, tapi kan untuk mungkin untuk pemula ya, ini yang mungkin lagi mendengarkan juga para pemula dan juga yang sudah bergabung di live TikTok. Menulisnya kan tidak langsung full semuanya,
1: pasti.
0: Hanya ide pokoknya aja.
1: Pasti.
0: Nah, untuk mengurainya lagi, gimana caranya?
1: Nah, jadi ketika kita sudah bikin outline-nya, kita masukin setiap ide, nanti baru kita ngerjainnya satu-satu. Bagaimana cara menghubungkannya? Menghubungkannya itu bagi saya tidak terlalu sulit. Justru yang paling sulit adalah menemukan ide dan bagaimana merincikan dia supaya dia menjadi tersistematis, menjadi satu cerita yang utuh. Tapi kalau untuk bagaimana membahasakan supaya ada benang merahnya antara bab 1 dengan bab 2, bagi saya nggak sulit. Karena nyawanya sudah kita punya. Kita, dan penulis itu kalau bagi saya, dia imajiner. Nah, makanya ketika dia bermain dengan imajinasinya, yang paling bagus adalah apa yang dia rasakan. Karena dia menjadi liar di situ dalam tanda kutip.
0: Pernah ada satu tulisan yang saat ini belum di

0: Lu Mas Henry, kalau nggak menulis ya ngomong, berarti Mas Henry dua-duanya nih.
1: Saya suka dua-duanya, makanya saya suka nulis. Kemudian apa yang saya tulis, saya suka bagikan kepada orang lain. Karena bagi saya, berbagilah energi positif dimanapun kita berada.
0: Oke, okay, itu benar banget. Ada bukan kesulitan ya, tapi pada saat tadi buku tadi yang belum ini 2 tahun terakhir, berarti tentang apa Mas Henry?
1: Tentang selama proses studi saya, apa yang saya pelajari.
0: Oh, oke, okay. Bukan kisah romantis ya?
1: Bukan. Kita tenang dulu. Kita kasih jeda dulu. Kasih jeda.
0: Oke.
1: Kasih jeda.
0: Oke. Okay. Ada kesulitan nggak tentang genre penulisan romans, lalu juga pengalaman mungkin kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya? Ada kesulitan nggak tentang menulis hal tersebut?
1: Justru yang paling sulit adalah menulis buku tentang self improvement ini.
0: Oh, okay.
1: Karena selain kita menuangkan apa yang sudah kita alami, tetapi kita juga memberikan sedikit tips and trick bagaimana kita melewatinya, sehingga kan kita harapkan adalah bagaimana cerita kita bisa memotivasi atau menginspirasi di pengalaman hidup orang lain. Jadi itu yang agak sulitnya di situ. Bagaimana kita memikirkan supaya tulisan kita tidak menjadi secara personal saja, tetapi bisa dibaca dan relate dengan pembaca setiap karya kita. Tapi kalau dua buku sebelumnya, karena itu benar-benar
0: dari hati,
1: nuansanya romance dan benar-benar itu. Dan akhirnya karena imajinasinya semakin liar, nulisnya gampang aja, ngalir. Kan orang kalau curhat gampang ngalir.
0: Iya betul.
1: Aduh, jadi ketahuan curhat nih.
0: Nah, berarti kalau tadi Mas Henry bilang ide-idenya muncul dikarenakan ada di situasi-situasi yang tidak memungkinkan ya,
1: ya.
0: Atau situasi yang biasanya butuh sendiri,
1: ya.
0: Butuh tenang sendiri. Ya. Itu juga berlaku buat Mas Henry nggak? Ketika nulis harus butuh tenang, harus butuh suasana yang itu atau yang rame aja bisa nulis gitu?
1: Saya sangat butuh waktu untuk sendiri.
0: Karena
1: di dalam kesendirian, di dalam ketenangan itu, kita bisa memikirkan banyak ide. Dan pikiran kita jadi semakin fokus. Kalau di tempat yang rame, kayaknya cepat banget kita bisa ke distract ya.
0: Ya, betul. Dalam satu buku menghabiskan berapa waktu?
1: Dua buku sebelumnya itu tidak terlalu lama, sekitar 3-4 bulan.
0: Okay.
1: Dua buku sebelumnya, ini agak lama, sekitar 7 bulan. Karena berbarengan dengan studi saya.
0: Oke. 4 bulan itu berarti kemana? Pergi jauh dari Surabaya atau menghilang terlebih dahulu atau semedi dulu atau bagaimana?
1: Untuk dua buku sebelumnya? Dua buku sebelumnya itu kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia tuh file-file lama yang sudah saya simpan di laptop.
0: Ya, tinggal merangkai ya.
1: Jadi sebelum itu saya sudah punya sekitar 40-an lah, 40-an karya puisi. Akhirnya saya pikir kalau mau jadikan buku kan nggak bisa serta-merta kita nyomot masukin sini ya.
0: Iya.
1: Bagaimana saya melihat saya bagi berapa yang bisa saya jadikan satu buku, berapa yang bisa saya jadikan satu buku, kemudian tinggal saya tambah-tambah. Jadi di tiap puisi itu semuanya punya cerita. Jadi dia menjadi satu keutuhan cerita seperti buku seperti ini, cuman saya bagi. Jadi awalnya puisi ini, awalnya berikutnya puisi ini. Jadi akhirnya dia terangkai menjadi satu cerita yang utuh.
0: Oke. Okay. Tadi kan Mas Jadi sempat menyinggung tentang studi.
1: Ya.
0: Berarti S1-nya di mana Mas Jadi?
1: Saya S1-nya di Universitas Patimura Ambon.
0: Ambon. Oke. Okay. Ya. S2-nya di?
1: S2-nya di Universitas Pertahanan. Saya konsentrasinya di Fakultas Keamanan Nasional, Program Studi Damai dan Resolusi Konflik.
0: Oke, okay. Ada pengalaman apa di balik studi tadi kok semangat sekali tentang studinya mau ditulis jadi buku?
1: Kebetulan di studi konsentrasi S2 saya ini, saya puji Tuhan dapat kesempatan belajar di Universitas Pertahanan, dan di Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, saya belajar banyak hal yang selama ini saya lihat, saya amati, dan saya alami di daerah asal saya di Ambon. Nah, ketika dalam pandangan pribadi saya, selama proses konflik itu berakhir, namun masih banyak hal yang belum terselesaikan.
0: Okay.
1: Konflik secara konflik massalnya memang sudah nggak ada, tapi masih ada api-api kecil yang belum dipadamkan. Nah, ketika saya belajar di Universitas Pertahanan, saya mendapatkan banyak ilmu baru, yang akhirnya saya pikir ini mahal banget. Mahal banget menjadi pegangan saya untuk kemudian bisa saya aplikasikan di daerah saya. Makanya dalam mengakhiri studi saya kemarin, saya melakukan penelitian di daerah saya terkait dengan bagaimana menumbuhkan budaya damai di kalangan anak muda.
0: Oke, luar biasa. Ini Mas Henry bukan dari Ambon kan? Berangkat dari Ambon apa dari Surabaya aja?
1: saya di Jakarta.
0: Oke.
1: Kebetulan ada kegiatan.

0: kegiatan di Surabaya, jadi okay. sharing hari ini di RRI Pro 1 Surabaya.
1: Terima kasih. Saya pikir jauh banget berangkat dari Ambon terus itu datang ke RRI Surabaya. Luar biasa. Nah, berarti buku itu akan ditulis. Cerita tadi akan dijadikan suatu buku.
0: Sementara berproses. Sementara berproses. Mudah-mudahan okay. di akhir tahun nanti saya rencananya.
1: Kalau kayak gitu tuh butuh wawancara dengan orang-orang yang ingin dimasukkan dalam buku kah, Mas Jendri?
0: Kebetulan buku itu pengembangan dari tesis saya.
1: Oh.
0: Jadi untuk orang-orang yang sudah saya wawancarai semuanya udah masuk. Jadi tinggal saya kembangin aja apa yang mau saya tambahkan.
1: Oke, okay. Lebih mudah berarti
0: lebih
1: ya.
0: Lebih mudah, karena bahannya sudah ada dalam ya. Tesis saya.
1: Tinggal mengembangkan ya. Lebih luas lagi ya, berarti
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Mas Jendri dulu waktu kecil emang jadi pengen jadi penulis.
0: Sama sekali tidak terpikirkan menjadi penulis. Sama sekali enggak.
1: Apa dulu kecilnya cita-cita awalnya?
0: Dulu cita-cita saya
1: klise pasti dokter gitu enggak?
0: Malah menjadi pendeta saya.
1: Oh, luar biasa. Oke. Okay. Sekarang masih adakah cita-cita kesananya atau sudah
0: kadang hidup itu lucu ya?
1: Iya, betul.
0: Ya itu yang baru saya alami beberapa waktu terakhir. Hmm. Nah, jadi puji Tuhan, setelah selesai S2, saya langsung ngajar di salah satu kampus, okay. di Sekolah Tinggi Teologi. Mm-hmm. Nah, yang fun fact-nya adalah, saya dulu punya cita-cita jadi pendeta, tidak tersampaikan, tidak tercapai, akhirnya cita-cita jadi pendeta no, okay. ngajar calon pendeta yes.
1: Oh. Masih ada sinambungnya
0: masih
1: ya.
0: Masih ada benang merahnya.
1: Benang merahnya masih ada, masih pendengar ada. Jadi waktu kecil punya cita-cita ke untuk menjadi pendeta
0: ya.
1: Itu sangat besar waktu itu.
0: Banget.
1: Oke. Okay.
0: Karena saya dulu dari puji Tuhan lah dari semenjak kecil itu saya senang pendidikan formal gereja itu saya senang ikutin. Jadi dari saya masih usia balita sampai remaja sampai pemuda senang. Nah, jadi saya pikir kayaknya setiap kali ke gereja terus lihat baik guru sekolah minggu maupun tiap ibadah minggu lihat pendeta ngomong menyampaikan firman, saya kayaknya keren sekali ya bisa tampil di depan menyampaikan sesuatu kemudian orang menjadi termotivasi. Saya merasa kayaknya di sini passion saya okay. dulu tuh gitu.
1: Iya, iya. Dulu waktu umur berapa itu kira-kira Mas Jendri?
0: Ya 4-5 tahun lah. Kayaknya mulai senang lihat. Cuman semakin dewasa, loh kok jadinya masuk sekolahnya di hukum.
1: Banyak bertemu orang.
0: Iya, banyak bertemu orang.
1: Banyak pengalaman baru juga.
0: Banyak pengalaman baru.
1: Oke, okay. Berarti menulis ini salah satu hal baru yang
0: ya.
1: Tidak pernah terpikirkan sebetulnya.
0: Sangat tidak pernah terpikirkan, unpredictable.
1: Oke. Okay. Ada pengalaman yang timbul baru enggak ketika menjadi seorang penulis?
0: Ada.
1: Apa itu?
0: Dulu saya hanya pernah lihat saya merasa dulu yang layak untuk diminta tanda tangan dan minta okay. foto itu cuma artis.
1: Oke. Okay. Itu yang pasti.
0: Oke. Okay. Iya, ketika tahun lalu saya di Perpustakaan Nasional Jakarta, saya bikin launching buku kedua saya sebelumnya itu. Nah, kemudian setelah selesai saya merasa waduh, ini sangat tidak pernah terbayangkan oleh saya orang bisa baca karya saya, orang bisa minta tanda tangan dan saya menyelipkan satu pesan di tiap buku yang mereka dapat. Kemudian diajak foto. Kemudian setelah itu mereka share dan mereka merasa bahwa karya yang saya buat itu sesuatu banget. Makanya bagi saya setiap pencapaian yang kita anggap kecil terkadang itu dianggap hebat dan luar biasa dan sangat berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya jangan pernah berhenti berkarya.
1: Oke, okay. apapun itu
0: bentuknya,
1: karyanya ya.
0: Apapun itu, kita pasti akan mendapatkan tempat di mana apapun yang kita lakukan itu diapresiasi. Okay. Yang terpenting mulai saja dulu.
1: Mulainya ini ya. Biasanya anak-anak Gen Z sekarang ya. Agak susah ya, Mas Andri ya. Agak susah ya. Nah, kalau pernah nggak kehabisan ide, Mas Andri?
0: Kalau kehabisan ide sih lebih tepat mungkin bahasa versi saya adalah mentok.
1: Mentok. Okay, mentok.
0: Mentok dulu. Jadi gak apa-apa. Manusiawi banget kok. Kalau kita lagi belum menemukan ide untuk memulai lagi, kasih jeda aja. Kasih jeda. Karena bagi saya pikiran yang jernih lahir dari ketenangan diri. Jadi tenangin diri kita dulu. Lakukan apa yang kita senangi dulu. Misalnya kita butuh sedikit perjalanan, gak apa-apa.
1: Jalan-jalan dulu aja.
0: Gak apa-apa,
1: ya?
0: Jalan-jalan dulu aja. Karena dalam jalan-jalan itu ada banyak cerita.
1: Oh iya betul. Takutnya jalan-jalan terus lupa.
0: Terus lupa.
1: Sama datranya. Nah, sering yang dititipkan pertanyaan adalah apakah seorang penulis juga membaca buku?
0: Harus.
1: Oke. Okay.
0: Karena dengan membaca kita mendapat banyak sudut pandang baru. Hmm. Ada point of view baru yang kita lihat, tidak hanya dari sisi kita aja. Saya senangnya tuh dua hal dalam membuat karya. Ya. Membaca karya orang lain supaya kita mendapatkan banyak sudut pandang yang baru. Yang kedua, perbanyak perjalanan.
1: Oke.
0: Kalau saya, karena kita nggak tahu di dalam perjalanan itu kita dapat pengalaman baru yang kita lihat, yang kita amati, atau kita bertemu orang baru. Nah, terkadang ide itu tidak lahir hanya dari orang-orang yang dalam tanda kutip kita anggap hebat, kita anggap luar biasa. Saya justru beberapa hal yang saya tulis dalam buku saya ini saya temui justru ketika bercerita dengan tukang bakso langganan saya yang dia sudah 20 tahunan berjualan bakso. Kita nggak nyari tahu bagaimana dia bikin cara bikin baksonya, tapi bagaimana dia bertahan selama 20 tahun itu dan masih tetap punya pelanggan tetap, masih punya orang-orang yang masih tetap makan baksonya.
1: Yeah.
0: Dan itu selalu ramai apalagi. Berarti kan ada konsistensi di situ. Okay. Kita bisa belajar nilai-nilai itu. Jadi bagi saya perbanyak perjalanan, membaca karya orang lain sangat menambah sudut pandang baru dalam saya melahirkan setiap karya.
1: Buku terakhir yang dibaca oleh Mas Chandri, nggak mungkin buku sendiri dong.
0: Nggak mungkin dong.
1: Karena kan sudah hafal tulisan dong.
0: Saking banyaknya, tapi saya senang baca buku-buku tentang self improvement.
1: Oke. Okay.
0: Buku-buku tentang self improvement. Mm-hmm. Jadi senang banget saya baca buku-buku tentang genre seperti itu. Saya lupa satu buku terakhir yang
1: covernya hijau bukan?
0: Bukan dong. satu buku terakhir yang saya baca judulnya adalah Seni untuk Diam.
1: Oh. Okay.
0: Seni untuk Diam. Saya lupa tuh siapa pengarangnya, tapi itu buku yang pertama kali saya ke Gramedia. Terus saya melihat judulnya udah seperti ini ya.
1: Yeah.
0: Nah, makanya itu juga menjadi catatan penting bagi saya ketika membuat karya, judul itu juga penting.
1: Oh.
0: Karena itu yang di-highlight pertama kan.
1: Ya, yeah, betul. Sama ini ya, judul dan mungkin apa sih yang harus diperhatikan oleh para penulis yang sudah mungkin sudah ada yang punya penerbitnya tapi bingung covernya ataupun tulisannya atau balik belakangnya itu yang harus dipikirkan. Nah, itu apa yang tips apa dari Mas Chandri yang bisa disampaikan?
0: Puji Tuhannya. Saya per hari ini bertemu dengan teman-teman penerbit yang support banget.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kita sharing. Kita sharing apa yang mau saya tulis, genrenya seperti apa yang mau saya pesan, apa yang mau saya sampaikan. Itu di sharing dengan teman-teman penerbit dan mereka support banget. Seperti dengan cover saya di buku terbaru ini. Saya nulis buku tentang harap tenang ada ujian, subjudulnya adalah Seni Menemukan Cahaya di Tengah Kegelapan. Nah, mereka nanya, pesan apa yang mau Mas Chandri sampaikan ketika orang pertama kali lihat cover bukunya aja?
1: Ya.
0: Yang mau saya sampaikan, isi bukunya adalah, saya mau menggambarkan buku saya ini seperti sekolah. Seperti sekolah di mana kehidupan itu adalah tempat orang belajar, dia boleh salah, dia boleh gagal, dia boleh apa saja. Yang terpenting, dari setiap kesalahan, dari setiap kegagalan, ada yang dia pelajari. Dan dia menemukan cahaya dari setiap kegagalan, setiap kesedihan, setiap bentuk apapun yang dia rasakan, ada cahaya harapan yang dia pelajari di situ. Makanya covernya dibuat seperti ada bangku di dalam ruang kelas, tempat kita belajar. Yang terpenting dalam belajar itu kita butuh ketenangan.
1: Oke, saya pengen baca sebetulnya ya.
0: Pasti dong nanti saya kasih untuk di sini.
1: Itu kode atau gimana?
0: Kode
1: ya. Terima kasih. Nah, untuk pendengar yang ingin berinteraksi sama Mas Chandri boleh loh untuk di WA ataupun sapa-sapa dulu di TikTok Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih. Untuk pendengar yang lainnya juga boleh di line telepon ya. Interaktifnya juga saya buka di 0315345474. Pernah bosen enggak Mas Chandri?
0: Pernah. Bosen itu manusiawi banget.
1: Oke, apa yang dilakukan ketika sudah mulai jenuh lah setidaknya?
0: Ditinggal. Dibiarkan aja dulu. Kemudian saya ambil jeda untuk melakukan hal lain yang saya sukai. Olahraga misalnya. Saya selain nulis, hobi saya misalnya olahraga, saya senang main badminton, saya senang nyanyi. Jadi ya udah, lakukan hal-hal yang saya sukai yang lain dulu. Karena dengan yang kita sukai itu mood kita bisa balik lagi.
1: Tapi kan dari penerbit ada deadline dan lain sebagainya. Gimana dong?
0: Puji Tuhan di saya enggak.
1: Oh, oke.
0: Jadi mereka menyesuaikan. Senyamannya kakak aja katanya.
1: Oke. Bikin konten-konten gitu enggak Mas Henry juga di sosial medianya Mas Henry?
0: Saya dulu tuh senang banget hampir tiap hari.
1: Oke, sekarang?
0: Karena saya nulis buku, terus karena kemarin tesis, jadi saya juga punya TikTok. Akhirnya ada jeda yang kosong yang begitu panjang. Nah, biasanya konten saya tiap pagi itu saya senang bagi-bagi quotes di TikTok.
1: Ya, itu yang gampang relate sama penontonnya ya.
0: Nama konten saya itu saya bikin namanya Pesan Untuk Kamu Hari Ini.
1: Oke, ini berarti stop dulu ini pesan untuk kamu hari ini.
0: Pesannya tetap jalan, walaupun kontennya nggak jalan.
1: Oke, nah berarti sudah 2 OTW 3 nih buku.
0: OTW 3
1: untuk tahun ini.
0: Ya, untuk tahun ini.
1: Dan mungkin OTW 4 kali ya.
0: Mudah-mudahan OTW 4.
1: Oke, nah bagaimana seorang penulis bisa punya rasa percaya diri, Mas Henry?
0: Ya.
1: Kadang kan orang-orang ini banyak yang PD-nya ya, karyanya aja, tidak mau tampil. Kan Mas Henry suka dua hal ya, ngomong dan juga menulis. Ya. Ini kan sesuatu yang mungkin kalau dibarengin kadang-kadang energinya juga cepat habis dan lain sebagainya. Ya. Nah itu tipsnya dari Mas Henry gimana?
0: Intinya apapun yang kita sukai, lakukan terus. Kita butuh kepercayaan diri, tapi yang tahu batasnya.
1: Oke.
0: Kita, semisal kalau saya nulis, tidak hanya mentok di saya nulis gitu aja, tapi saya selalu menyempatkan dalam setiap tulisan saya, kemudian ketika saya share, saya selalu butuh saran masukan dari setiap orang yang menikmati karya-karya saya. Kurangnya di mana sih? Kasih masukan dong ke saya. Karena tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam menghasilkan karya itu juga bagus. Tapi ketika kita menutup diri, maka kita tidak akan tahu kekurangan kita di mana.
1: Okay.
0: Kalau saya seperti itu.
1: Bertanya berarti ya?
0: Bertanya.
1: Selalu menanyakan
0: Ya. Saya setiap kali rekan-rekan yang baca karya saya selalu menanyakan itu. Minta dong sarannya.
1: Itu penting juga
0: itu penting,
1: ya.
0: Penting.
1: Jadi evaluasi diri sendiri ya.
0: Apalagi untuk saya yang masih pemula banget gini kan. Kita butuh banyak saran masukan. Supaya kita bisa tetap bertahan. Dalam menjalankan apa yang kita sukai. Karena bagi saya, memulai itu penting. Komitmen untuk memulai itu penting. Tapi konsistensi untuk menjaga jauh lebih penting.
1: Betul. Ya, banyak coach yang bisa diambil hari ini pendengar ya dari Mas Henry nih. Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh penulis pemula?
0: Kesalahan adalah ketika misalnya dia hari ini lagi belum menemukan ide, terus atau dia sudah menemukan ide tapi bagaimana menyambungkan antara ide yang satu dengan yang lain, kemudian ditinggal gitu aja nggak mau balik lagi. Jadi konsistensi itu yang sulit, bagi saya itu yang sulit.
1: Okay.
0: Karena ketika menemukan satu tantangan langsung tinggal, ah kayaknya sulit deh. Ah kayaknya susah banget ini.
1: Oke. Okay. Kayaknya gak cocok deh gitu.
0: Kayaknya gak cocok deh aku
1: di bidang ini. Moodnya beda gitu ya.
0: Masa karena mengalami satu kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita kemudian terus kita tinggal.
1: Ya itu yang jangan ya.
0: Jangan dong. Karena tidak semua hal yang kita inginkan harus datang di hari itu juga.
1: Betul, coach lagi teman-teman untuk pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Kita jeda terlebih dahulu,
0: okay.
1: Mas Henry, untuk ngobrol kita di siang hari ini. Boleh untuk yang ingin bergabung di WA atau juga di line telepon, silakan ya. Saya tungguin untuk Anda pendengar satu lagu dari Mahen, Pura-Pura Lupa.

0: genre tadi ya. Kalau bingung ya lupain aja. Seperti kata Mahen tadi, pura-pura lupa ya. Kalau deadline-nya besok 2 minggu ke depan ya pura-pura lupa. Sementara gitu ya Mas Henry ya. Kalau bosen ya.
1: Kalau bosen pura-pura lupa aja.
0: Tapi jangan keterusan. Jangan
1: keterusan. Soalnya anak muda kadang healing berkedok hilang.
0: Nah, tadi kan Mas Henry sudah banyak bercerita pendengar ya bagaimana pertama kali dia menulis dan lain sebagainya. Masih ingat enggak tulisan pertama apa?
1: Tulisan pertama kali saya itu adalah di buku sebelumnya.
0: Boleh yang ditulis di diary atau ditulis yang pertama kali akhirnya suka nih saya menulis gitu.
1: Pertama kali yang saya nulis kalau yang menjadi bagian daripada buku, puisi judulnya Seribu Tahun Tanpa Makna.
0: Seribu tahun?
1: Tanpa makna.
0: Masih ingat gak isinya?
1: Pokoknya pesan yang ingin saya sampaikan adalah hari itu ketika dimana kita memulai sesuatu dengan memulai hubungan lah dengan pasangan kita. Terus kemudian sudah banyak janjinya, sudah banyak rencananya, perjalanan kita juga sudah panjang. Kita nanti mau ini dan itu di kehidupan kita hari ini maupun yang akan datang sirna karena satu kesalahpahaman yang terjadi. Makanya judulnya adalah Seribu Tahun Tanpa Makna.
0: Seribu tahun tanpa makna. Itu berarti bukan menjadi judul di dalam bukunya ya?
1: Itu judulnya.
0: Oh, oke.
1: Seribu tahun tanpa makna. Dan judul di dalam judul bukunya Usai Sebelum Mulai.
0: Usai Sebelum Mulai. Berat sekali ya judulnya yang dicipta. Kalau bikin buku judulnya dulu atau isinya dulu Mas Janri?
1: Kalau bagi saya judul penting. Judul penting. Karena dari judul kita tahu apa yang mau kita ceritakan dalam buku itu. Jadi nyawa utama tuh ada di judul.
0: Sebenarnya judul dulu ya.
1: Judul dulu kalau saya.
0: Meskipun skripsi juga judul dulu ya biasanya.
1: Judul dulu. Karena kita gak bisa sampai di tahap menyimpulkan kalau kita gak menemukan judul dan rumusan masalahnya.
0: Betul, betul. Kita sudah sedang diajari oleh Bapak dosen mendengar. Penulis juga, dosen juga berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, ngajar semuanya di satu. Berarti kalau tadi kan menulis menjadi hobi baru kah? Ya. Bisa dibilang hobi baru kah?
1: Betul.
0: Akan ada mencoba bidang-bidang lain kah Mas Jandri setelah ini?
1: Sementara saya masih konsentrasi nulis, ngajar.
0: Oke. Jodohnya? Intermezzo ya pendengar
1: kita
0: ya.
1: Kita bisa bahas topik yang
0: aja. Oke. Gak apa-apa kalau gak mau dijawab, gak apa-apa. Itu haknya Mas Jandri kok pendengar ya. Kalau dulu berarti punya inspirasi penulis nggak Mas Henry? Sebelum memutuskan jadi penulis?
1: Ya, saya senang banget baca buku-bukunya karya Terelie.
0: Oh, ya. Memang Mas Henry suka yang galau-galau nih mendengar ya. Kalau sudah baca bukunya Tere ya berarti. Ya. Ah.
1: Dulu pas saya SMA, saya senang baca buku-buku itu.
0: SMA ya?
1: SMA, sudah sudah mulai ada karya-karyanya kan, saya mulai baca. Saya kuliah, lebih senang banget lagi. Nah dulu tuh saya akhirnya sempat punya mimpi. Sepertinya keren, kalau akhirnya yang saya sukai dari karya-karya beliau, saya juga punya karya saya sendiri.
0: Oke. Hampir semuanya punya nih berarti bukunya Tere nih?
1: Saya lebih senang baca, gak semuanya, gak semua saya punya beberapa, tapi saya lebih senang baca ketika itu sudah di share dalam bentuk digital.
0: Oh betul betul betul betul betul itu ya berarti.
1: Tapi
0: ya,
1: karena memang terkadang kita kemana-mana tuh kan hampir nggak setiap hari kita juga bawa buku ya. Nah itu dulu saya tuh nggak setiap ketika kemana-mana kita bawa buku sehingga kadang-kadang karya yang saya baca itu adalah yang di handphone yang udah saya save. Nah, di dalam perjalanan jauh misalnya segala macam saya pakai momen-momen itu untuk baca.
0: Oh, okay.
1: Walaupun sampai per hari ini saya masih lebih senang megang buku secara fisik ketimbang baca buku-buku imani gitu, e-book.
0: Itu ada plus minusnya nggak sih Mas Jari menurut Mas Jari tentang e-book tersebut?
1: Banyak.
0: Apa plusnya dan minusnya menurut?
1: Plusnya praktis.
0: Okay.
1: Bisa dibawa kemana aja, bisa dibaca di mana saja, dan dengan satu kali klik kita bisa baca.
0: Kalau
1: minusnya saat kita baca ada telepon, masuk,
0: betul.
1: Belum lagi sudah sampai ke tahap yang mau gongnya baterainya lobet.
0: Ini ya
1: kelemahannya di situ. Sementara kalau ini kita merasa punya teman baru. Kalau saya, karena dia benar-benar ada di genggaman kita dan kita bisa baca dan kita bisa tahu kita mau berhenti di mana dan kita benar-benar fokus. Kalau di sini kurang fokus.
0: Ya karena banyak notifikasi
1: semuanya. Banyak notifikasi. Belum lagi kalau notifikasi yang bikin akhirnya kita aduh
0: galau ya. Kalau buku itu plusnya itu juga kalau anak-anak zaman sekarang postingnya enak. Tinggal di mana gitu ya mendukung.
1: Lagi nongkrong di kafe, apalagi kafe-kafe yang estetik. Betul. Gitu kan. Sambil pegang buku terus dibaca. Waduh, kayaknya dia literasinya tinggi sekali.
0: Betul. Padahal itu masih dibuka awal. Padahal
1: masih dibuka awal.
0: Tapi kalau di era media sosial sekarang menjadi ketakutan sendiri nggak sebagai seorang penulis, atau justru malah membantu?
1: Untuk
0: mungkin promosi dan lain sebagainya, ataupun juga e-book tadi dan lain sebagainya.
1: Sangat bermanfaat. Gampang banget kita promosinya. Nah, dan saya tuh senang, nanti saya tuh pengen ya, semisal dengan buku-buku saya nggak perlu share semuanya, tapi ada quotes-quotesnya yang saya posting terus di bawah, selengkapnya bisa dibaca di buku karya saya judulnya ini. Misalnya itu kemudahan ya, dalam segi memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, media sosial yang kita punya. Tetapi kalau tantangannya misalnya per hari ini orang lebih senang menggenggam handphone atau menggenggam gadget yang dia punya, bagi saya per hari ini saya tidak pesimis bahwa masih banyak orang-orang yang senang membaca buku secara fisik. Karena untuk orang-orang yang budaya literasinya sudah terbangun, senang membaca buku secara fisik tidak akan pernah tergantikan. Mau seperti apapun handphonenya. Karena ini tuh semacam obat bagi kita. Semacam obat. Jadi semisal seperti saya, sampai per hari ini saya masih senang baca buku secara fisik ketimbang e-book tadi. Jadi jangan pesimis bahwa sudah ada kemajuan teknologi, jadi gak usah deh cetak buku, kita bikin e-book aja. No.
0: Tetap ya?
1: Tetap. Sebab untuk orang-orang yang budayanya sudah terbangun dan lebih senang membaca buku secara fisik, karya kita akan tetap dinikmati. Ya, karya kita akan tetap menemukan pembacanya.
0: Betul, ada juga yang masih butuh koleksi di kamarnya. Ya,
1: betul, betul.
0: Buku-buku yang sudah dibaca. Betul. Kalau di e-book kan nggak mungkin tab 1,
1: iya, tab 2. Iya, betul, betul. Atau nggak mungkin di screenshot.
0: Iya, nggak mungkin. Jadi masih tetap dibutuhkan untuk buku secara fisik. Ya. Ini ada yang masuk dari WA, Mas Chandri. Ya. Terima kasih, tapi tidak menitipkan namanya ya, lagi-lagi ya. Ya. Ingin bertanya izin, kalau kita ingin jadi penulis tapi belum pernah mengikuti kelas menulis, apakah bisa belajar secara otodidak?
1: Sangat bisa.
0: Jadi dipastikan bisa.
1: Fun fact-nya, saya sampai hari ini tidak pernah mengikuti kelas untuk menulis.
0: Ya.
1: Tapi otodidak. Nah, otodidaknya bisa dengan cara seperti apa? Sekarang banyak kemudahan kok.
0: Betul.
1: Tinggal buka YouTube, cari tutorial menjadi penulis pemula gitu. Banyak kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari situ. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak sampai mengikuti kelasnya, coba sharing dengan teman-teman yang punya hobi nulis. Sharing aja. Atau kita ketika sudah memulai, minta koreksi pada orang-orang yang sudah punya pengalaman. Bagaimana karya kita, apakah, atau bagaimana tips and triknya ketika saya sudah memulai dengan seperti ini, saya lagi ada kendala, bagaimana cara melewati kendala itu. Jadi jawabannya bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa.
0: Oke, bisa dipastikan bisa, karena teknologi sekarang sudah.
1: Ya.
0: Kalau tentang kebantuan seperti ChatGPT dan lain sebagainya itu?
1: Sangat membantu.
0: Oh ya?
1: Sangat membantu. Tapi satu hal yang perlu dicatat. AI nggak punya rasa.
0: Ya, betul.
1: Jadi untuk mencari kata yang keren, sangat tepat menggunakannya. Sangat tepat. Bagaimana, atau teman-teman bisa memanfaatkan itu ketika sudah punya ide, masukin aja semua idenya, lempar aja kayak bagaimana cara menyusun itu menjadi satu kerangka buku yang utuh. Gak apa-apa, it's okay, itu cara kita berteman dengan setiap kemajuan yang ada kok.
0: Ya, kerangkanya.
1: Tetapi satu yang penting, karya yang jujur lahir dari perasaan yang jujur.
0: Oke, karya yang jujur lahir dari perasaan yang jujur. Tulus nomor satu berarti.
1: Iya, pertanyaannya kita mau jujur gak dengan apa yang kita rasakan?
0: Ya mau dong.
1: Nah gitu kalau kita sudah jujur dengan apa yang kita rasakan, kita mau jujur gak dengan apa yang kita karyakan?
0: Pernah kepikiran mau nulis novel gak, Mas Andri?
1: Itu tantangan terberat saya, yang pengen saya mulai. Mudah-mudahan tahun depan saya punya keberanian untuk memulai itu.
0: Kenapa kok sudah menyimpulkan tantangan terberatnya?
1: Untuk memulai itu, lagi-lagi karena saya kalau nulis yang arahnya sudah ke sana, apalagi misalnya nulis novel terus yang genrenya mungkin yang romance-romance gitu, saya paling cepat nulis. Paling cepat, dan itu saya pastikan bisa cepat jadi.
0: Oke.
1: Bisa cepat jadi. Cuman apa ya, terkadang kan kalau kita menulis sesuatu yang lahir dari apa yang kita alami sendiri, kita kan perlu berdamai dengan diri kita sendiri.
0: Mm-mm.
1: Nah, sebuah kedamaian itu yang
0: masih ini ya.
1: Ya ya, yang masih kita berproses supaya bagaimana karya itu, karya kita lahir, tetapi di satu sisi juga tidak berdampak kepada kita secara pribadi.
0: Okay.
1: Tapi tantangan saya memang menulis soal itu, soal novel. Entah nanti saya menulis novel yang genrenya romance atau yang lain sebagainya, tetapi pengen banget.
0: Genre horor nggak kepikiran ya, Mas Hendri?
1: Kayaknya pengalamannya udah terlalu horor sih.
0: Iya, pengalaman hidup sepertinya.
1: Pengalaman hidupnya ya, sudah terlalu horor.
0: Oke, berarti suka genre romance berarti, Mas Hendri?
1: Banget, ya? Banget.
0: Oh. Banget.
1: Saya senang banget.
0: Okay.
1: Karena bagi saya itu yang paling cepat. Itu yang paling cepat.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu yang paling cepat.
0: Paling relate juga mungkin
1: paling
0: ya.
1: Paling relate dong.
0: Kalau horor kayaknya susah ditemuin gitu ya pendengar ya. Jadi Mas Mas Yandri memilih untuk romance.
1: Ya.
0: Oke. Tahun depan mungkin ya bisa ya. Semoga.
1: Semoga kita bisa balik lagi ke sini bukan dengan ide tapi dengan karya.
0: Betul, betul, betul, betul. Oke. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung dan juga yang ada di live TikTok juga, terima kasih banyak ya. Nah, tadi Mas Yandri sudah cerita banyak ya tentang bagaimana dia mendapatkan ide dan lain sebagainya. Lalu juga awal mulanya ternyata beliau ini dulu punya cita-cita ingin jadi pendeta. Ya, semoga nanti suatu saat.
1: Amin.
0: Kita nggak tahu. Suatu saat masih ada kesempatan ya Mas Yandri ya untuk cita-cita waktu masa kecilnya. Masih ingat loh itu umur 4 sampai 5 tahun loh itu cita. Masih diingat sampai sekarang.
1: Ya.
0: Ada pingin menulis tentang daerah asal?
1: Kalau dalam karya saya yang berikut.
0: Oh.
1: Terkait dengan pengembangan tesis saya itu.
0: Itu tadi ya berhubungan itu dengan tesis
1: pure
0: ya.
1: Pure tentang daerah asal saya.
0: Dibentuk dalam kemasan seperti apa Mas Hendri?
1: Saya nulis buku.
0: Cerita aja atau bagaimana?
1: Ya, saya saya sudah lakukan penelitian.
0: Mm-hmm.
1: Nah, berdasarkan dari penelitian itu kemudian saya tambahkan dengan saran rekomendasi saya, mm-hmm, apa yang saya alami, apa yang saya pelajari, kemudian saya buat dalam buku.
0: Mm.
1: Kalau tidak ada kendala, saya spill tipis judulnya. Merawat kebinekaan, mm-hmm, dalam bingkai hidup orang Basudara. Mm. Hidup orang Basudara itu adalah sebuah apa ya, simbol dan makna hidup orang di Maluku.
0: Oke, okay, full berarti
1: full.
0: Full. Backgroundnya dari sana semua.
1: Dari sana semua. Jadi satu pesan yang ingin saya bawa, bagaimana Indonesia bisa belajar tentang toleransi dari Maluku.
0: Oke, okay, nanti kalau mau terbit berarti mampir ke RRI lagi ya Mas.
1: Pasti
0: ya?
1: Dong, pasti.
0: Ada pernah rasa kekhawatiran dan ketakutan nggak ketika udah menulis bukunya udah jadi, ada yang nggak ya yang suka dan lain sebagainya?
1: Bagi gimana? Saya, bagi saya itu bukan urusan saya lagi.
0: Oke.
1: Okay. Itu bukan urusan saya lagi. Sebab like or dislike selalu ada. Tapi percaya satu hal.
0: Mm-hmm.
1: Setiap karya yang kita lahirkan dengan jujur pasti menemukan tempat di hati pembacanya.
0: Oke. Okay. Jarang overthinking ini sepertinya Mas Hendri.
1: Jangan overthinking dong. Karena bagi saya sesekali kayaknya itu manusiawi banget.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau terlalu sering, dia bisa mematikan energi positif yang ada dalam diri kita.
0: Oke, okay. Luar biasa pendengar ya apa yang disampaikan Mas Yandri. Ini banyak quotes yang bisa diambil sebenarnya tadi ya. Kalau pendengar lagi ngikutin siarannya ya, bisa dibikin di status nanti ya. Yang terakhir Mas Yandri, mungkin boleh disampaikan closing statementnya untuk seluruh pendengar Pro 1 RS Surabaya, bagi pemula yang ingin terjun di dunia penulisan dan lain sebagainya, agar berani memulai terutama.
1: Pertama untuk semua cerita yang sudah saya sampaikan tadi, semua pendengar radio di RRI Pro 1 Surabaya bisa dapat di karya terbaru saya, judulnya Harap Tenang Ada Ujian. Nanti bisa kalau mau tahu lebih lanjut bisa follow Instagram saya tuh di @humuri.jandri. Nah, dalam sesi kita kali ini, closing statement saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman adalah kesulitan adalah situasi yang kita alami, tetapi penderitaan adalah kondisi psikologis yang kita ciptakan sendiri. Mulai dengan komitmen, akhiri dengan konsisten. Jandri itu humuri.
0: Oke, terima kasih Mas Jandri atas inspirasinya siang hari ini. Pendengar ya, terima kasih. Pokoknya Sukses terus Mas Henry.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Sehat-sehat, bertemu kembali tentunya. Siap. Dengan karya yang baru ya. Ini aja aku juga nungguin sebetulnya pendengar ya. Tapi belum launching sepertinya ya. Launchingnya bulan apa Mas Henry?
1: Mudah-mudahan bulan depan.
0: Bulan depan. Oke, terima kasih banyak. Kata Mas Henry, jangan pernah takut memulai dan konsisten itu nomor satu.
1: Nomor satu.
0: Oke, terima kasih banyak untuk seluruh pendengar Pro 1 RS Surabaya yang sudah bergabung di Surabaya siang ini di Momen Inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Setelah ini kita akan hadirkan perjalanan Surabaya siang ini ditemani oleh Fresti Oktora. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresh Tioktora menggantikan rekan saya Celia Cahyani menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 15 September 2026. Kami akan hadirkan rangkaian informasi yang sudah kami siapkan. Sebelum nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk bisa mengikuti program 100% Indonesia Nasional bersama dengan Budi Doremi yang menjadi bintang tamu kita di siang hari ini. Nanti ada Tengku Syafiq dan juga Yudi Ismail yang jadi host KJ yang akan menemani Anda di siang hari ini ya. Kalau Anda ingin bergabung jangan lupa Anda bisa mengakses 021-344-1499 atau 021-344-0696 dan juga di 0811-7972-7912. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda sebelum nanti kami akan hadirkan bagaimana program selanjutnya di siang hari ini. Sebenarnya kalau stevia, kita tahu bersama ya bahwa stevia ini pemanis alami yang dihasilkan dari tanaman begitu ya. Tapi kalau dikonsumsi jangka panjang, apakah aman untuk tubuh ataukah punya efek samping tersendiri? Jadi pendengar, stevia dan berbagai pemanis non gula kerap dipilih sebagai pengganti gula, terutama oleh orang yang ingin mengurangi asupan kalori atau gula harian. Rasanya tetap manis tetapi dianggap lebih ringan dibandingkan gula biasa. Namun pertanyaannya, apakah pemanis seperti stevia aman jika dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang? Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah meninjau bukti mengenai penggunaan non-sugar sweetener, termasuk stevia dan steviol glycoside, aspartam, sukralosa, sakarin, esulfam, siklamat, neotam, dan advantam. Jadi dalam pedoman yang diterbitkan pada 2023, WHO menyatakan bahwa penggunaan pemanis non-gula tidak menunjukkan manfaat jangka panjang yang jelas dan mengurangi lemak tubuh atau mempertahankan penurunan berat badan. Bahkan sejumlah penelitian observasional yang ditinjau oleh WHO menemukan hubungan antara konsumsi pemanis non-gula dalam jangka panjang dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan juga kematian. Akan tetapi, temuan tersebut tidak berarti pemanis non-gula terbukti menyebabkan penyakit-penyakit tersebut. WHO menekankan kemungkinan confounding yakni faktor lain yang ikut mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Misalnya nih, ada orang yang sudah mengalami obesitas atau memiliki resiko diabetes, mungkin lebih sering memilih produk dengan pemanis non-gula. Karena itu, rekomendasi WHO bersifat kondisional dan bukan larangan penggunaan pemanis non-gula. Lantas, bagaimana dengan stevia? Jadi stevia ini memiliki posisi yang sedikit berbeda ketika membicarakan keamanan toksikologi. Pemanis yang digunakan dalam produk pangan umumnya berupa steviol glycoside, bukan sekedar daun stevia. Senyawa tersebut mencakup steviocyte dan juga rebaudiocyte ya. Badan kesehatan seperti WHO atau FAO juga telah melakukan penilaian keamanan terhadap senyawa tersebut. Jadi European Food Safety Authority menetapkan bahwa acceptable daily intake ya sebesar 4 mg steviol per kilogram berat badan per hari. Dan perkiraan jumlah zat yang dapat dikonsumsi setiap hari sepanjang hidup tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang berarti berdasarkan penilaian toksikologi. Jadi sebagai gambaran, seseorang dengan berat badan 60 kg memiliki acceptable daily intake atau ADI itu sekitar 240 mg steviol per hari. Dan angka tersebut perlu dipahami dengan hati-hati bahwa 240 mg bukan berarti seseorang boleh mengkonsumsi produk stevia setiap hari ya. Jadi ADI ini dihitung dalam steviol equivalence. Sedangkan konsentrasi setiap produk pemanis dapat berbeda-beda. Nah, perbedaan antara keamanan dan manfaat kesehatan menjadi penting. Jadi suatu pemanis dapat dinilai aman pada batas konsumsi tertentu, tetapi hal tersebut tidak otomatis berarti mengkonsumsinya setiap hari memberikan manfaat kesehatan dalam jangka panjang. Dan WHO justru tidak merekomendasikan pemanis non-gula sebagai strategi utama untuk mengendalikan berat badan atau mencegah penyakit kronis dalam jangka waktu yang panjang.

Pendengar, kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk bisa mengikuti bagaimana program 100% Indonesia Nasional. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan untuk Anda berkaitan dengan kekeringan. Jadi ada beberapa wilayah yang masuk kategori waspada, siaga, dan awas ya, berkaitan dengan kekeringan meteorologi. Dan ini berlaku pada dasarian 2 September, yaitu tanggal 11 sampai 20 September 2026. Pendengar, peringatan dini kekeringan meteorologis wilayah Indonesia untuk dasarian 2 September 2026. Untuk periode dasarian September 1, sejumlah wilayah terutama di Sumsel, Banten, Jabar, Jateng, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalteng, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, Sulteng,

Sultra, dan Puzzle. Sedangkan untuk kategori siaga, beberapa wilayah di Sumsel, Babel, kemudian Lampung, Jabar, Jateng, NTB, NTT, Kalteng, Kaltim, ya, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku, Malut, dan Pasel. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati karena Jawa Timur sendiri juga masuk dalam kategori awas begitu ya. Jadi sebaiknya tidak mengindahkan begitu saja larangan yang sudah diberikan atau imbauan yang sudah diberikan oleh teman-teman BMKG. Pendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk bisa mengikuti 100% Indonesia Nasional. Dengan bintang tamu kita di hari ini adalah Budi Doremi. Nanti Anda bisa bergabung pendengar ya di dua line telepon dan satu line WhatsApp. Jadi nanti Anda bisa bergabung di kesempatan siang hari ini bersama dengan Tengku Syafiq dan Yudi Ismail di 100% Indonesia Nasional. Nanti Anda bisa mengakses 021-344-1499 atau 021-344-0696 dan juga di 0811-7972-7912. Pendengar, apa sih yang paling Anda suka dari lagu-lagu milik Budi Doremi ya? Karena lagunya banyak yang bisa di request. Apalagi kalau misalkan di musik kita juga komposisi-komposisi Budi Doremi juga pernah kami hadirkan ke ruang dengar Anda begitu ya. Jadi apa yang paling favorit dari lagu Budi Doremi? Nanti Anda juga bisa bergabung begitu ya. Ngobrol sama bintang tamunya, kemudian juga request lagu juga boleh ya. Pendengar, di siang hari ini kami juga ingin berbagi kabar untuk Anda begitu ya, berkaitan dengan cuaca kembali, tapi ini lebih ke potensi angin kencang yang terjadi di Jawa Timur. Kemarin kami sempat hadirkan informasi bahwa potensi angin kencang itu terjadi pada tanggal 12 hingga 14 September 2026 begitu ya. Dan tahukah Anda pendengar bahwa satu angin itu dampaknya cukup banyak begitu ya, tergantung pengaruhnya pada setiap kejadian. Jadi beberapa waktu lalu ada pohon tumbang gara-gara angin kencang di Sidoarjo. Kemudian Bromo kembali ditutup karena kebakaran. Nah, kemudian ada yang mengatakan jangan-jangan semuanya gara-gara angin nih. Apa sih bedanya? Jadi tidak boleh langsung buru-buru menyimpulkan begitu ya, karena angin kencang memang bisa memperbesar resiko, tapi pengaruhnya berbeda pada setiap kejadian. Jadi angin kencang bisa memberi dampak berbeda tergantung bagaimana kondisi lingkungannya. Pendengar, beberapa waktu lalu BMKG Juanda juga mengingatkan bahwa ada peningkatan kecepatan angin di Jawa Timur pada 12 September ya, dan kecepatan maksimum bahkan terpantau sekitar 48 km per jam. Mungkin ada di antara Anda yang juga ngerasa bahwa kok angin di kota Surabaya dan sekitarnya, lebih tepatnya di Jawa Timur, itu lagi kenceng-kencengnya begitu ya. Kenapa? Ada apakah gerangan? Jadi, salah satu penyebabnya itu adalah perbedaan tekanan udara antara wilayah timur Australia dan daerah dekat ekuator. Dan itu memperkuat aliran angin timuran menuju Jawa termasuk Jawa Timur. Kemudian kalau api sudah ada, angin jadi masalah besar juga. Karena angin memang bukan penyebab utama, tapi bisa memperparah. Jadi api mulai muncul di area padang rumput, Bromo yang kering ya. Kemudian angin kencang mendorong api, asap dan bara. Jadi penyebaran api lebih cepat dan pemadaman juga lebih sulit dilakukan. Jadi angin bukan selalu pemantik api, tapi dapat mempercepat penyebab kebakaran. Kemudian ada juga pusaran di area kebakaran itu tidak otomatis berarti tornado api ya. Jadi di daerah panas dan kering memang bisa muncul pusaran lokal. Jadi bisa jadi, tapi kalau pusarannya itu terbentuk karena panas dari kebakaran dan membawa asap atau bahkan nyala api, istilahnya itu bisa berbeda. Dust devil atau fire whirl itu sekilas mirip tapi prosesnya berbeda. Kalau dust devil ini udara naik, permukaan panas, debunya berputar. Tapi kalau fire whirl itu asap dan gas itu naik, kemudian bara atau debris itu ikut berputar dan panas dari kebakaran yang kemudian muncul. Dan biasanya kalau dust devil ini terbentuk karena permukaan yang sangat panas, kemudian memanaskan udara di dekat tanah, udara panas naik, dan dalam kondisi tertentu anginnya mulai terlihat berputar. Tapi kalau fire whirl itu panas dari kebakaran menghasilkan udara dan gas panas yang naik serta dapat membentuk pusaran, dan pusarannya itu dapat membawa asap, debris bara, bahkan nyala api. Jadi itu letak perbedaannya. Dust devil dan fire whirl itu sangat berbeda. Jadi
tidak boleh menentukan jenis pusaran hanya dari satu foto atau video, tapi bagaimana proses pembentukannya. Jadi pendengar, itu sekilas ya informasi berkaitan dengan tidak boleh meremehkan angin saat musim kemarau karena banyak pohon tumbang dan bromo juga terbakar kembali dalam beberapa hari ini. Gaya gradien tekanan udara yang tinggi bisa mengakibatkan angin berhembus kencang di atas Jawa Timur dan angin yang kencang bisa membuat api cepat merambat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Soalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena ku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya Isan Tarore.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh, baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. Mm-hmm. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro1 Jakarta. Mm-hmm. Dan Pro1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: saya. Teramat legend.
1: Enggak.
0: Ini seniornya ya?
1: Iya dong.
0: Masa sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan kan muda deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi
0: do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah bapak. Kita ini RT RW.
1: Ya, apa namanya? Sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499. Dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay, jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
2: Wah, Budi, Kak aja
0: Budi.
2: Kali.
0: Yeah. Budi aja kali ya.
1: Iya, yeah, yeah. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, yeah, betul.
1: Mm-hmm. Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13. Agustus 13.
0: Agustus, 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu. Selamat untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself. Oh,
0: oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu.
1: Ya,
2: ya. Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun. Dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke. Okay.
2: Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Mm-hmm. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya. Mm-hmm. Dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
0: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga gak buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita perilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik. Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita. Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya. Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Dari tadi nih.
0: Udah, Albert jauh nih. Di Bau-Bau.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Halo. Hai, selamat Albert. Siang.
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu Bang Albert.
3: Iya ya, terkenal sekali, pernah berkunjung ke sini kemudian lanjut ke Wakatobi. Wakatobi kan Bupati itu tahu gue sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik pangkat dia naik jabatan dari wakil gubernur. Itu luar biasa. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri. Ya sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita atau cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Albert. Di pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya. Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kita kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri. Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya. Jadi kita gak melebar atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Nah jawaban temen aku tuh dia bilang iya gue nggak tahu lu apa dibilang kayak gitu, karena ya laki-laki kayak gitu kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan nggak harus selalu sama lawan jenis. Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime, kerja nggak berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri ya. Asupan diri sendiri itu tadi, kalau diri sendiri gak bahagia atau ini bagaimana kita
0: cinta diri sendiri. Ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap.
4: Bang Yudi.
0: Dengan siapa? Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
2: Iya, iya.
4: Terus satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
2: Oh iya, siap.
0: Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Boleh, Uncle Gazi.
0: Silakan, silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
2: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Salam juga siap.
1: Buatnya. Alright, terima kasih Uncle.
0: Sama-sama. Salam. Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Halo. Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, eksiskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bang Sam, Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Benny.
5: Sama juga alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya bintang.
0: Iya, silakan. Siap, silakan.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya Budi Doremi. Salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya.
2: Terima kasih.
5: Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
0: Iya.
5: Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh tiga.
5: Angkel Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Benny mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi gak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, Presiden Karya, banggakan Indonesia.
0: Betul.
6: Selamat siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama ini, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya? Menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
2: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya. Oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat, sukses ke depannya. Mudah-mudahan amin. Lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
2: Ya. Amin.
6: Buat yang di Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutiara Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters. Ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
1: Yes.
0: Mesin Waktu. Mm-hmm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi nggak di album, tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. penyesalan yang harus diikhlaskan. Okay. Karena emang udah gak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang. Jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Okay. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral, moral bagi pecinta musik?
2: Oh iya. Buat aku, lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja.
1: Itu
2: cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
0: Okay.
2: Kita mudah harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian melewati semuanya.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana, gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Sama aku juga, aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya. Betul, Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita puter lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Jangan pergi dari diriku.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya
1: boleh.
0: Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
3: Selamat siang Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
0: Ada Tengku Safiq.
4: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
4: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
4: Ya Bang Yudi, Tengku Safiq dan itu Budi.
1: Betul.
4: Biasanya kan kalau
1: pasien itu Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini Budi.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
4: Ini mau nanya lagu tentang maaf. Cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini lagu Tolong Kubu Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
4: Fitur sama Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi.
2: Oh iya. Ya.
4: Ya, salam pertama buat ini Angel Gazi, Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi,
0: siap.
4: Bang Tengku,
1: ya,
4: Bang Budi. Selamat
1: siang.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Syafi. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: oh, bisa okay.
1: Apa kabar?
5: Puhabah habaget jawabannya.
0: Iya, siap.
5: Apa kabarnya Yudi?
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung ya. Aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
5: Iya. Ya. Iya, Budi Doremi kabar dia?
2: Baik alhamdulillah.
5: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah ini lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
5: ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Okay.
5: Terutama yang tadi udah disebut ya Melukis Senja, terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
0: Pertanyaannya
5: takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
5: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Ya.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
5: Pertanyaannya. Di Indonesia nih kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Oke.
1: Oke.
5: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
5: Okay. Sukses untuk Budi Doremi, terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih Tete.
5: 100% Indonesia ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
6: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Semangat
6: hari ini. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi. Wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah.
0: Silakan langsung dengan
6: Kenal ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
6: Pertanyaannya enggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya.
6: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya, betul.
6: Terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
1: Requestnya oke banget ini.
0: Siap
6: Bang Yudi Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Maksudnya mau
6: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI, sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama, ya, terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Angga Kareba.
7: Baju-baju, Ji.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
7: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
7: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
7: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
2: Halo.
7: Mas Budi ya. Do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi.
1: Itu tangga nada
7: itu. Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Iya.
7: Yang bisa membuatmu menangis. Mm-hmm. Bukan tersenyum, bukan tertawa.
0: Mm-hmm.
7: Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya?
7: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
7: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta. Apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
1: Ya.
7: Pokoknya dari sekarang sampai Merauke itu aku satu tanpa terkecuali. Kapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas Yudi.
0: Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siapa ini? Halo.
8: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya. Dengan siapa?
2: Dengan siapa nih?
8: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
8: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
8: Ya. Yeah. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
8: Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone.
1: Upi Bone.
0: Halo.
9: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
9: Upi di Bone.
0: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
9: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
9: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang ngertinya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu gitu.
2: Terima kasih.
9: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 1 2 3 1 2 3 4 5 6.
0: Ya. Oke.
9: Ya, lengkap. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat lagu yang tentang apa kalau menjelang nanti menjelang bulan puasa lagu religi huruf abjad.
0: Abjad
9: Arab.
0: Abjad tasa gitu ya. Hijak iya gitu ya.
9: Iya. Kapan jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
0: Siap.
1: Amin.
0: Ditunggu ya.
9: Tunggu juga ya. Iya. Banteng juga ya, Banteng juga jalan ke Bone.
1: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 oh, jam ya, atau jauh. Ini? Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
9: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya RRI Makassar.
1: Alright.
9: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
1: Iya, iya. Ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
10: Ekspresikan Karya Bangga Indonesia. Selamat siang.
0: Bang dengan siapa ini?
10: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari
0: Mon. Oh, Ayu Ambon. Silakan, Yu.
10: Iya, mau ketengah. Langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Waalaikumsalam. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
10: Okay. Iya, namanya maksudnya gitu. Apakah memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya. Yeah.
10: Iya, okay. Tahu nggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi itu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya. Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
10: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya.
10: Selamat salam dari Wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
10: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
0: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau enggak di hold pasti masuk lagi nih. Yeah.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Biasa. Ini tadi dari biasa, Bang siapa ya yang
1: bingung yang nyatet
0: nomor 5.

0: jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh,
0: kayak pandemi ya. Toh, waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
1: Iya.
0: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari banyak dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita. Ya,
2: siap kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan.
1: Ya.
2: Aku tanpa kamu tanpa aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
2: Dikit.

0: Baiklah.
1: Spesial banget ini ya.
0: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja. Oke, ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Ica. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri ini?
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Yeah. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
1: Nice.
0: Okay.
1: Keren.
0: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih, udah sebenarnya ya kan.
1: Ada kan.
0: Ramadan penuh cinta.
2: Yeah.
0: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
0: Oh iya, yang iya dari abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
1: ya.
0: Kemudian Ayu di Maluku.
1: Iya, Maluku.
0: Kenapa namanya ada Doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remisi Lado, Budi Doremi kayak gitu.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu bagus pertama banget kalinya aku kesana terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
0: Oh iya.
2: Dan lanjutannya daerah timur pertama aku pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
0: Jadi
1: memorable ya.
0: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku.
2: Betul,
0: Tengah.
2: Maluku Tengah.
0: Ya
2: Maluku
0: sudah.
1: Tengah.
0: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1 2 3 4 5 6 dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Jadi kita dengerin Budi Doremi dengan 1 2 3 4 5 6.
3: Yo what's up yo? Budi in the house yo. Yo. Yo ya. Yeah.

0: Bekasi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696 atau kalau 0811797279121.
1: Betul sekali. Kita ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Nggak perlu bertanya, mereka diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan banget. Malam. Siang-siang.
2: Selamat malam, Kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang, Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat
2: ini
1: siang.
2: Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya.
3: Ini Kakak Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: yeah.
2: lagu.
0: Iya. Wah, ketiduran.
1: Wow. Ketiduran saking merdunya tuh. Kurang tidur ya, bukan saking merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas,
0: pulang dengan okay. lagu kak Budi suaranya
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi yang mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh apa pengen itu? Dinyanyiin.
2: Iya lagu kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
1: Sama-sama.
0: Ya. Sama-sama. Selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Oh iya.
1: Alright.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dari Santaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not Kak. Terus ya sudah.
1: Udah.
0: Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di okay. awal Budi right. Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Okay. Selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya, maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis lagunya lagi.
0: Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru beberapa minggu lagu baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request gitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
1: Kita menunggu undangan aja ya, teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke,
0: doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin.
0: Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar.
0: Oke.
3: Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku
1: lagi. Betul.
0: Siap.
1: Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya, dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Terima
3: kasih.
1: Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live. Wih, gitu ya. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, okay. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi, kau hargai hati ini. Mestilah ku coba mengatakannya, kau tampak tak bahagia. Kini aku mulai mengerti,

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini, seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Malam lagi.
0: Siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, ya, Ori.
1: Ori, silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada. Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa cuma bisa ya. Kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Betul sekali itu, saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang, Kak Eli.
5: Halo, Bang. Selamat siang.
1: Siang, Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Oh gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu udah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di YouTube. Judulnya
3: Cinta Diri Sendiri.
1: Oke.
0: Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin sama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: Tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan apa dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi. Kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya.
0: Ini
1: bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Hampir 3 dekade loh.
2: Iya. Nggak mudah sama. Kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap, langsung follow ya.
2: Nanti langsung kita bahas. DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Ya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu.
1: Support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin. Sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu Dan? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail.
1: Dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime sekali lagi. Terima sukses kasih. Ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.
1: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
2: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Rizky Febian, Makna Cinta, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda masih bersama kami di 99,2 MHz dan baru saja Anda ikuti bersama 100% Indonesia Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pembuka jumpa kita kali ini dalam Surabaya Sore untuk program Berandasta Cita di hari ini 15 September 2026. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Agustin Irdiani. Kasus influenza A naik di Surabaya, DPRD ingatkan warga kenali gejala. Kabar selengkapnya Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Presti di studio. Baik, pendengar, masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A dan juga demam berdarah atau DBD. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Sudimulyo, ini mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sering seiring memasuki periode Agustus hingga September. Dan selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama pada anak-anak dan orang tuanya diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak mau makan ataupun minum. Dan ia juga mengatakan gejala influenza A ini dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan juga bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan juga apakah ada demam berdarah atau DBD. Dan ia meminta masyarakat ini segera melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mengarah pada DBD, termasuk ketika terjadi pendarahan di hidung, mengeluarkan darah, dan pemeriksaannya sendiri yang paling penting ya ini juga adalah kadar trombositnya. Dan ia juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan ini memang cukup meningkat, seperti salah satunya di Rumah Sakit PHC ini meningkat kunjungan pasiennya per 13 September ini bahkan berada di kisaran 20-30%.
2: Itu yang harus kita waspadai bersama. Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Karena sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh mulai naik. Kemudian angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Nah, larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak. Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Aku kok nggak mau makan terus.
1: Ya, dan selain itu kondisi tersebut diharapkan juga mampu menjadi perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Dan untuk memastikan seorang terinfeksi influenza tipe A sendiri, ia juga menyebut pemeriksaan swab juga perlu dilakukan. Jika hasilnya menunjukkan positif pun perlu dilakukan penanganan termasuk seperti isolasi sesuai kondisi medisnya. Dan data dari data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Surabaya sendiri, ini dari data yang kami dapatkan ini menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus. Namun berdasarkan data Agustus, kasus ISPA ini melonjak hingga 40.000 lebih kasus atau naik sekitar 63%. Dibandingkan bulan Juli dan Agustus, ini menjadi bulan yang jumlah kasus ISPA-nya tertinggi sepanjang periode Januari sampai dengan saat ini. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami bagikan kembali bagaimana informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Sore hari ini bagaimana aktivitas yang Anda lakukan bersama dengan keluarga tercinta? Apakah semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana? Atau bahkan saat ini Anda masih menghadiri sebuah pertemuan begitu ya, untuk bisa bertemu dengan kolega, kemudian juga karena ini bulan yang baru begitu ya, ada target baru yang harus diselesaikan hingga usai nanti akhir bulan September. Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini berkaitan dengan Polda Jatim kabarnya mengambil 13 sampel DNA keluarga korban tenggelam kapal Virgo. Tim Disaster Victim Identification DVI Bidokes Polda Jawa Timur telah mengambil 13 sampel DNA dari keluarga inti korban tenggelam KMP Virgo Transport 8 melalui posko antemortem di Pelabuhan Tanjung Perak pada hari ini, pendengar. Hingga hari ini, DVI Polda Jatim telah mengantongi 43 data antemortem yang berasal dari keluarga maupun rekan kerja korban. Dari jumlah itu, sebanyak 13 orang keluarga inti telah diambil sampel melalui metode bukal swab atau usap bagian dalam pipi untuk pemeriksaan DNA. Dr. Budi Prasetyo, Kaor DVI Bidokes Polda Jatim menjelaskan, pengambilan sampel tidak dilakukan kepada seluruh pelapor karena DNA hanya dibutuhkan dari kerabat yang memiliki hubungan biologis dengan korban. Budi juga menjelaskan, Posko Antemortem Surabaya terus berkoordinasi dengan Posko Antemortem di Banjarmasin. Nantinya seluruh data korban dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan hingga provinsi lain akan diintegrasikan menjadi satu basis data yang diperbaharui setiap hari. Dalam proses identifikasi tersebut, tim DVI menggunakan dua metode yakni primer dan sekunder. Metode primer meliputi pencocokan sidik jari, data gigi dan DNA. Sedangkan untuk metode sekunder dilakukan dengan menggali data ciri fisik korban seperti tanda lahir, bekas operasi, properti yang dikenakan sebelum kejadian seperti pakaian terakhir, gelang atau jam tangan.

Pendengar, nanti jangan lewatkan ya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Info Prima akan hadir menemani Anda. Kami akan sajikan beragam informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi. Anda bisa menyimak beberapa kabar ya yang sudah ada begitu di edisi hari ini 15 September 2026. Anda bisa menyimak beberapa informasi-informasi dari reporter Ani Hasanah misalnya, Farida Kusnia, kemudian Faris Yarbu, Farin Regi, Januar Fahmi hingga Witra Adila. Pendengar, kalau Anda ingin bepergian, terutama Anda sudah memutuskan untuk pergi ke Jepang misalnya ya, Anda harus tahu bahwa ternyata untuk turis itu kini makin mahal ya liburan ke sana, karena pajak hingga beda tarif untuk turis yang dibebankan begitu ya, dibebankan pada turis mulai dari pajak sampai tarif tertentu itu berbeda dengan warlock asli atau warga lokal. Jadi era liburan murah di Jepang resmi berakhir karena seiring melonjaknya angka kedatangan turis asing atau wisatawan mancanegara, berbagai destinasi populer di negeri Sakura itu mulai memberlakukan tarif masuk lebih tinggi, pajak turis hingga sistem harga ganda. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang, JNTU, mencatat rekor 42,7 juta turis asing berkunjung sepanjang 2025. Di tengah target pemerintah mendatangkan 60 juta turis per tahun pada 2030, isu dampak kepadatan atau overtourism membuat otoritas lokal bertindak tegas membebankan biaya pemeliharaan kepada para pelancong. Pemerintah kota Kyoto resmi memperbaharui skema pajak penginapan sejak 1 Maret lalu. Wisatawan yang menginap di hotel mewah dengan tarif mulai dari 100 ribu yen atau sekitar 11,4 juta rupiah per malam, kini dikenakan pajak tambahan sebesar 10 ribu yen, sekitar 1,14 juta rupiah per malamnya. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah kota Kyoto juga berencana memberlakukan perbedaan tarif bus kota pada tahun fiskal 2027. Warga lokal Kyoto hanya akan membayar 200 yen atau sekitar 23 ribu rupiah, sementara wisatawan umum dikenakan tarif 350 yen hingga 400 yen atau sekitar 40 ribu hingga 46 ribu rupiah. Pernyataan melansir dari Travelnoir, pembatasan ketat juga menyasar pendaki Gunung Fuji. Sepanjang musim pendakian 2026, seluruh 4 rute utama mewajibkan biaya pendakian sebesar 4.000 yen atau sekitar 458 ribu rupiah. Rute Yoshida di Yamanashi membatasi kuota harian maksimal 4.000 pendaki per hari. Gerbang pendakian akan ditutup rapat bagi pendaki tanpa reservasi pondok antara pukul 14 hingga 3 dini hari waktu setempat demi mencegah aksi pendakian malam hari tanpa istirahat yang membahayakan nyawa. Sementara itu, wacana harga ganda atau two-tier pricing mulai diterapkan berdasarkan status domisili seperti yang dilakukan Istana Himeji sejak Maret 2026. Jadi tiket masuk Istana Himeji untuk dewasa umum diresmikan sebesar 2.500 yen atau sekitar 286 ribu rupiah, sementara warga lokal kota Himeji hanya membayar 1.000 yen atau sekitar 114 ribu rupiah. Wisatawan asal Tokyo kini membayar tarif yang sama dengan turis asal New York. Meskipun angka kunjungan ke Istana Himeji sempat turun 17% pada bulan pertama pemberlakuan tarif baru, pendapatan dari penjualan tiket dilaporkan melonjak lebih dari 2 kali lipat. Dan skema ini terbukti efektif mengurangi kepadatan fisik lokasi bersejarah tanpa mengorbankan pundi-pundi ekonomi dari sektor pariwisata.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan Tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa menyimak bagaimana program Info Prima. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami akan bagikan beberapa kabar atau informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Informasi yang ingin kami bagikan itu berkaitan dengan satu hal ya. Tadi kami sempat mengupdate kabar begitu berkaitan dengan potensi cuaca atau potensi, tapi bukan cuaca ekstrim, lebih ke potensi angin kencang yang terjadi di Jawa Timur ya, di mana kita tahu bersama bahwa ini reminder kembali begitu ya, bahwa satu angin itu bisa punya dampak yang cukup banyak tergantung bagaimana pengaruhnya pada setiap kejadian. Jadi angin kencang bisa memberikan dampak berbeda tergantung kondisi lingkungannya. Nah, ketika Anda mendapatkan kabar, misalnya pesan berantai dari WhatsApp misalnya ya, kemudian Anda mendapatkannya atau diteruskan dari beberapa teman dan lain sebagainya tentang satu informasi berkaitan dengan cuaca, entah itu potensi cuaca ekstrim kah, atau mungkin adanya video yang kemudian video tersebut berisi ada firework atau dust devil misalnya seperti itu. Tapi captionnya yang kurang tepat misalnya. Kemudian Anda meneruskan informasi tersebut ke masyarakat luas dengan Anda kirimkan sebanyak-banyaknya tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini juga akan sangat memperparah informasi yang beredar. Ternyata ketika diusut, informasi tersebut adalah informasi hoax. Jadi lebih baiknya ketika Anda mendapati kabar berkaitan dengan sesuatu hal yang viral begitu ya. Karena biasanya kalau sudah seperti itu viralnya di media sosial begitu ya, diunggah entah di Instagram kah, kemudian di TikTok kah, atau di threads kah begitu ya. Kemudian ditanggapi oleh masyarakat yang di dalamnya itu banyak sekali informasi-informasi yang berkembang yang berbeda begitu. Jadi ketika Anda mendapatkan kabar atau informasi, baiknya memang dikonfirmasi terlebih dahulu begitu ya. Karena di laman BMKG itu ada kabar terkini berkaitan dengan apapun ya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang viral, itu biasanya oleh tim media dari BMKG Juanda atau bahkan info BMKG akan selalu diupdate di media sosial mereka masing-masing. Seperti halnya, kenapa sih angin itu lagi kenceng-kencengnya begitu ya. Jadi ada potensi angin kencang pada periode 12 hingga 14 September 2026. Dan ternyata memang benar adanya mengenai informasi tersebut. Jadi masyarakat juga diimbau agar mengetahui bahwa periode kewaspadaan itu pada 12 hingga 14 September dan kecepatan angin maksimum ini bisa sampai 48 km per jam. Dan sebagian besar Jawa Timur memang berada pada puncak musim kemarau. Jadi kalau angin timuran menguat plus puncak kemarau sama dengan resiko dampak perlu lebih diwaspadai.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda, Warta Berita atau Info Prima, berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim di kesempatan kali ini. Jadi nanti kita akan hadirkan satu persatu kabar-kabar yang sudah dirangkum oleh tim redaksi. Pendengar, tahukah Anda bahwa Surabaya itu tidak sedatar itu ya. Mungkin kalau Anda pernah melewati Surabaya Barat atau Selatan dan merasa jalannya itu berbeda, jadi naik dan turun ya. Seperti halnya di seputaran Pakis dan sekitarnya, Mejen Sungkono itu jalannya naik ya. Jadi ada jalan yang naik, ada yang jalan yang turun sampai bikin gas motor kerja ekstra. Dan sebagian wilayah barat dan selatan Surabaya memang punya kontur yang lebih tinggi dan juga bergelombang. Dan plot twistnya ada di bawah. Bukan cuma soal jalan, tapi di bawahnya itu ada jalur sesar yang sudah lama tidak bergerak. Dan lama diam itu bukan berarti hilang ya. Jadi kalau suatu saat bergerak, gempa itu bisa terjadi dan kalau sumbernya dekat dan dangkal, guncangannya bisa terasa kuat. Yang membuat celaka bisa ada di rumah seperti barang berat, lemari, rak, dan kaca. Dan saat gempa, semuanya bisa ikut bergerak. Yang tiap hari terasa itu bisa jadi bahaya. Yang terasa biasa itu bisa jadi bahaya. Kemudian kita memang hidup berdampingan dengan resiko gempa. Dan kita tidak bisa mengatur kapan bumi bergerak, tapi kita bisa memilih untuk lebih siap. Jadi mulai dari yang paling dekat, seperti halnya lemari tinggi, itu bisa dikaitkan ke dinding, barang berat bisa ditaruh di bawah, dan titik kumpul harus mengetahui di mana titik lokasinya. Kemudian ketika gempa terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah merunduk, jadi tidak boleh langsung lari. Kalau lari malah berbahaya. Anda bisa melindungi kepala dan leher. Kemudian Anda bisa mencari tempat berlindung yang lebih aman. Jadi tidak terburu-buru untuk keluar begitu saja. Kalau bumi bergerak, kitanya yang harus bertindak. Jadi tanah itu tidak selalu tenang, tapi rumah bisa tetap jadi tempat yang aman untuk pulang. Pergiar. Nanti kita akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di hari ini ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam program Surabaya Sore ini di edisi 15 September 2026.

0: RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Meluas di 10 kecamatan, PMI Jember menyalurkan 271.000 liter air bersih. Pemprov Jawa Timur dan Polda Jawa Timur siagakan tim psikologi untuk keluarga korban KMP Virgo Transport 8. Jember Marching Band raih 12 medali di kejuaraan internasional Kuala Lumpur. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa, 15 September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Kekeringan di Jember meluas hingga 10 kecamatan. PMI Jember terus menyalurkan air bersih dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga 14 September. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pakusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pakusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
3: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69.000 liter, dan di bulan Agustus 80.000 liter, dan di bulan September 30.000 liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
2: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Mahasiswa UNES mengembangkan potensi kopi dan alpukat di Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso, menjadi beragam produk bernilai ekonomi. Program Bumi Wana Mandiri ini sekaligus juga mendorong kemandirian pangan dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Laporan Gia Deborah.
4: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember mengembangkan program pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui optimalisasi komoditas lokal berbasis agroforestry. Program bertajuk Bumi Wana Mandiri tersebut diarahkan untuk mendukung kemandirian pangan dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan, SHMHCLA, menilai komoditas peluang ekonomi yang besar apabila didukung inovasi teknologi dan strategi pemasaran yang tepat.
5: Di mana keduanya memang punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan ya secara ekonomi gitu ya. Dan tinggal peningkatan dalam teknologi, peningkatan pemodalan, peningkatan pemasaran.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana Program Haku Masuda menjelaskan bahwa program tersebut mengusung konsep desa hutan yang merupakan salah satu tema dalam program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Dikti.
6: Next, mengusung topik desa hutan yang merupakan salah satu topik yang dilaksanakan oleh PPK Ormawa Kemendikti. Kami mengusung desa hutan yang bertempat di lokasi Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso, Desa ini kaya akan potensi lokal, mulai dari kopi dan alpukat. Kami mengembangkan program berdasar dari diskusi masyarakat dan partisipasi masyarakat, mulai dari ekonomi, pemanfaatan kopi dan alpukat. Salah satu produk turunannya adalah stik alpukat, yakni poka-poka, tanya pemanfaatan dan alpukat untuk teh alpukat. Sekaligus kami memberdayakan kader kesehatan, mulai dari pembinaan untuk mengatasi stunting, terus memberikan tensi digital untuk kader untuk monitoring peredaran darah.
7: Program Bumi Panen Mandiri diharapkan tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa secara mandiri. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
8: Terima kasih Retno. Sebanyak 60 kebakaran terjadi di Kota Madiun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Berikut laporan Aris Deka.
9: Kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kebakaran lahan mendominasi kejadian tersebut, jumlahnya mencapai lebih dari 25 kasus, puncak kejadian tercatat pada Agustus lalu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawibowo mengatakan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus kebakaran. Kemarau membuat kondisi lahan dan material di sekitar lokasi kejadian menjadi kering, ditambah hembusan angin yang membuat api lebih cepat merambat. Menurut Hengki, sebagian besar kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah. Selain kebakaran lahan, petugas juga menangani kebakaran bangunan dan kendaraan. Namun jumlahnya tidak sebanyak kasus kebakaran lahan. Hengki menyebut Agustus menjadi bulan dengan kejadian kebakaran terbanyak. Akumulasi kasus pada bulan tersebut didominasi kebakaran lahan.
10: Kejadian kebakaran puncaknya ada di bulan Agustus kemarin. Jadi memang paling banyak kejadian dan memang akumulasi paling banyak di bulan tersebut Agustus. Dan mayoritas memang kebakaran lahan sebenarnya. Faktor cuaca itu memang ya yang paling utama karena memang kemarau, angin, dan kering. Penyebab kebakaran yang paling kita temui adalah pembakaran sampah yang memang ditinggal oleh yang membakar. Jadi karena memang cuaca kemarau, kering, angin, jadi akhirnya menyebabkan.
9: Di sisi lain, Damkar Kota Madiun memastikan kesiapan personil dan armada untuk menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Personil telah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai tingkat dasar hingga jenjang lanjutan. Sejumlah petugas juga telah mengantongi sertifikat kompetensi. Hengki menyatakan pelatihan tersebut membuat personil mampu bertindak cepat ketika menerima laporan kejadian. Kesiapan sarana dan prasarana juga rutin diperiksa. Setiap pergantian shift, petugas melakukan checklist untuk memastikan kondisi kendaraan maupun peralatan pemadam dalam keadaan siap digunakan. Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat pun terus dilakukan. Damkar menyampaikan imbauan melalui media sosial, flyer hingga surat kepada kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan dan masyarakat. Meski demikian, potensi kelalaian tetap menjadi tantangan. Karena itu masyarakat diminta tidak meninggalkan api, terutama saat membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Hingga saat ini rangkaian tersebut belum menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
8: Dari Kota Madiun, kita ke Ponorogo. Pendengar dan juga pemirsa, pembangunan TPA Merican di Merican Baru di Ponorogo terancam tertunda tahun ini. Pasalnya izin dari Kementerian Kehutanan hingga kini belum terbit. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
11: Pembangunan tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Baru di Desa Merican, Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo terancam tidak terrealisasi tahun ini. Itu karena surat keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan area kerja yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan belum turun hingga sekarang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan proses administrasi secara daring telah diselesaikan. Adi menyebut pembangunan TPA baru ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 dengan anggaran yang diusulkan mencapai 15 miliar rupiah.
12: Target kami memang tetap sama, 2027 akan segera selesai pembangunan di TPA baru. Dianggarkan langsung selesai satu tahun anggaran.
13: Usulannya berapa, Pak?
12: 15 miliar.
11: Sembari menunggu pembangunan TPA baru, DLH Ponorogo masih mengoptimalkan TPA Merican yang lama. Pengelolaan sampah di lokasi tersebut diarahkan menggunakan sistem sanitary landfill, bukan lagi sistem open dumping. Dalam sistem tersebut, sampah yang ditumpuk kemudian diratakan, berikutnya ditutup dengan tanah secara bertahap. DLH juga telah menyiapkan pengelolaan air lindi dan gas metana melalui jaringan pipa di bawah area penimbunan. Menurut Adi, pola tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang berterbangan akibat angin, sekaligus membuat pengelolaan sampah di TPA lama lebih terkendali. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Kholili. Kholili, silakan.
14: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prita. Lapas Kelas 2 APA Makassar memperkuat kolaborasi dengan RRI Sumenep untuk memperluas informasi tentang pembinaan warga binaan. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini. Berikut laporan Iswantoro.
15: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Pamekasan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 usai acara petik buah Perdana Pertanian Hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2 A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan pihaknya bekerjasama dengan RRI Sumenep untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
16: RRI Sumenep sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
15: Sementara itu, Kepala RRI Sumenep Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
17: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
15: Istiqomah menuturkan, saat ini RRI hadir secara multiplatform sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa RRI selanjutnya, kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silahkan.

0: Prosedur atau SOP mulai dari pemilihan bahan, pengolahan makanan hingga pendistribusian ke sekolah.
1: Jadi ketika sudah matang, langsung distribusi, itu koordinasi dengan sekolah, dan di sekolah pun nanti langsung dimakan oleh siswa. Jadi antara jarak antara masak dengan makannya siswa tidak terlalu panjang.
0: Salah satu SPPG yang turut ditinjau berada di Kecamatan Sukorejo, Kepala SPPG Sukorejo Kota Blitar Paskalis mengatakan pihaknya saat ini melayani 2.328 penerima manfaat dari 12 sekolah termasuk 3 posyandu ILP di Kota Blitar.
2: 2.328 KPM.
3: Ini berapa sekolah itu?
2: Sekolah ada, kita ada 12, posyandu ada 3. ILP 1, 2, 3 Blitar.
3: Pengolahan sendiri di sini mulai jam berapa sih?
2: Pengolahan kita mulai dari jam 3. 3 pagi kita mulai. Biasanya itu selesai di jam-jam 5 atau jam 6.
0: Menurut Paskalis, setiap permintaan menu tidak langsung diterapkan, tetapi terlebih dahulu dibahas bersama ahli gizi untuk memastikan menu tetap memenuhi standar gizi. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Plesti Doktora. Plesti, silakan.
5: Terima kasih Wisnu. Pendengar, duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Surabaya. Pemprov Jatim dan Polda Jatim menyiagakan tim psikologi untuk memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menunggu kabar. Laporan selengkapnya bersama Faris Yerbo.
6: Suasana duka masih menyelimuti sejumlah keluarga korban yang datang di Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Mereka tampak begitu sedih berharap keluarganya yang belum ditemukan dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat ditemukan dengan selamat. Novia, salah satu keluarga korban, tak kuasa menahan tangis melihat nama ayahnya Imam Suparno tidak ada dalam daftar penumpang dan tidak ada dalam daftar nama korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
7: Nggak ada.
8: Nggak ada namanya?
7: Nggak ada.
9: Kenapa enggak
7: ada? Tahu.
9: Tapi ada temennya terdaftar ya?
7: Iya, ada.
8: Yang supirnya terdaftar?
7: Iya.
8: Tadi sudah ngasih data apa aja, Bu?
7: Sudah foto, kakak sama foto.
9: Dari pihak petugasnya bilang seperti apa, Bu?
7: Dia bilang suruh nunggu. Nunggu apa, masih dalam pencarian.
6: Karena itu, Novia langsung mendapat pendampingan oleh tim psikologi yang berupaya menenangkan. Sementara itu, Power Subbid Psikol Bak Psikologi Ro SDM Polda Jatimur AKP Joko Witoyo mengatakan, Polda Jatim hadir untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang tengah menanti kejelasan informasi.
10: Nah, kepada keluarga korban, kita membantu memberikan pendampingan ya. Kita pertolongan pertama sifatnya psikologi terkait. Nah, kita membantu pada mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang sedang dialami oleh keluarga korban.
6: Dari hasil observasi, Joko menyebut keluarga korban masih cukup kuat dan tetap bertahan untuk menunggu kabar berharap keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam operasional harian di Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jatim menyiagakan sebanyak 4 personel psikologi yang bertugas secara bergiliran. Keberadaan tim ini bersifat insidental dan akan terus bergeser sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lokasi kejadian.
11: Faris Yarbo melaporkan.
5: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
12: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, BKHIT Jatim bekerja sama dengan pihak otoritas Bandara Juanda, menggagalkan 2 kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
13: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin dari teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit.

0: yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
2: Walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus, itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
1: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, solidaritas jurnalis Lamongan ditunjukkan dengan memanjatkan doa untuk keselamatan 5 rekan wartawan yang hilang kontak di Gunung Anak Rakatau. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
4: Keprihatinan mendalam dirasakan insan pers di Lamongan menyusul hilang kontaknya 5 jurnalis di tengah menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sesama jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia Lamongan bersama IJTI Pantura menggelar doa bersama di Alun-Alun Lamongan. Ketua PW Lamongan Kada Mustoko mengatakan, doa bersama ini merupakan ungkapan perasaan sekaligus bentuk solidaritas dari para jurnalis di Lamongan, baik yang tergabung dalam PWI maupun IJTI. Kada berharap kelima jurnalis tersebut dapat segera ditemukan oleh tim pencarian dalam keadaan selamat.
5: Kita prihatin dengan kondisi teman kita yang sedang berjuang. Yang ada di sana cepat ditemukan dalam keadaan selamat, dan keluarga yang ditinggalkan, keluarga teman-teman diberi kekuatan sehingga bisa menerima ke kondisi seperti ini.
4: Sementara itu, Ketua IJTI Lamongan, Muhammad Mahrus, mengatakan doa bersama tersebut merupakan aksi solidaritas jurnalis di Lamongan, baik dari PWI maupun IJTI, untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam proses pencarian.
6: Kami tetap berharap teman-teman jurnalis yang saat ini hilang kontak itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ketika tidak ditemukan petugas, bisa kami berharap jasad kalau sudah meninggal, kami berharap jasadnya bisa ditemukan dan keluarga semoga bersabar.
4: Para jurnalis Lamongan berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi keluarga yang saat ini masih menunggu kabar dengan penuh kecemasan. Varian Raki melaporkan.
3: Sejumlah bahan pokok di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan harga. Kondisi ini ditemukan BPK Jatim saat memantau harga bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tuban. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
7: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar inspeksi mendadak atau sidak pemantauan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Dari hasil peninjauan di lapangan, petugas mendapati lonjakan harga pada sejumlah komoditas. Kenaikan paling signifikan tercatat pada komoditas cabai, di mana kisaran sebelumnya berada di Rp50.000, sekarang menjadi Rp65.000. Lonjakan serupa juga terjadi pada komoditas kacang tanah yang meroket dari Rp32.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Diskopumda Tuban Agus Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif murni dari BPK RI dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan daerah dengan mencakup verifikasi data harga pasar yang kemudian disinkronkan dengan aplikasi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok atau SP2KP milik Kementerian Perdagangan.
8: Itu mendampingi BPK RI Surabaya dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan, di mana salah satu yang dijadikan sebagai objek pemeriksaan adalah pemantauan harga secara harian.
7: Salah satu pedagang di Pasar Baru Tuban, Sayem, mengatakan jika harga kacang memang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari lonjakan harga tersebut membuat sebagian pembeli mengeluh.
9: Harganya berapa? 43 sama 44.
7: Kalau ya, sebelumnya?
9: turun itu?
10: Ya naik banyak.
9: Sebelumnya Bu?
10: Sebelumnya kan cuma 3 lebih berapa naik.
9: Naiknya karena apa?
10: Barangnya nggak ada Mbak. Agak sih keluar, kacang teko luar, kacang tuban di hutan enten.
9: Tapi kalau pembeli ini masih banyak.
10: Tapi ya pembeli yang raung, pembeli sambat kabeh Mbak.
7: Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti beras, gula, telur maupun minyak masih berada di kisaran harga yang relatif stabil. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
3: Program revitalisasi sekolah mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
11: Program revitalisasi pemerintah pusat membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Anggota DPR RI Bambang Harus Kartono mengatakan Sidoarjo mendapat alokasi revitalisasi untuk 127 sekolah. Program ini diharapkan mempercepat penanganan sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan sarana yang layak untuk proses belajar mengajar agar pendidikan tetap berjalan.
12: Yang ada 3 kelas yang direvitalisasi, kebetulan atapnya hampir jebol dan sebagainya. Dan ini tadi kita lihat sudah sangat bagus, sudah bisa digunakan untuk kepentingan sekolah mereka, anu ini. Dan ini salah satu sekolah ya, termasuk ada kamar mandi ya Bu ya. Mandi toilet dan sebagainya dilakukan perbaikan. Ini salah satu sekolah dari 127 sekolah yang ada di Sidoarjo yang direvitalisasi oleh Presiden Prabowo atau pemerintah.
11: Dukungan pendidikan juga mencakup sekitar 1.500 perangkat smartboard untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah dengan kondisi bangunan paling memprihatinkan diharapkan menjadi prioritas. Revitalisasi tersebut diharapkan terus berlanjut sehingga pemerataan sarana pendidikan di Sidoarjo dapat dipercepat dan siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Minat masyarakat mengunjungi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hingga tahun ini, jumlah kunjungan meningkat sekitar 25%. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Memperingati bulan kunjung perpustakaan pada September 2026, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus mendorong peningkatan literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan minat kunjung masyarakat, mengenalkan buku sejak usia dini, serta mendorong pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber pengetahuan. Pengadministrasi Perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, menyampaikan bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan kunjungan mencapai sekitar 25% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pengunjung yang tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga anak usia dini, peserta kampung Inggris, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
14: Kunjungan kita mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Kita tetap dari anak-anak sekolah sekitar, okay. Terus dari kampung Inggris, okay. Dari TK juga, ibu rumah tangga, masyarakat umum, masih ada peningkatan sih Mas untuk tahun ini 25%. Terus di kunjung baca perpustakaan ini kita menggiatkan untuk anak-anak di sekolah dasar itu memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolahnya itu. Untuk harapan itu semoga semakin meningkatlah masyarakat untuk peka akan pentingnya literasi, terutama dengan membaca buku, tidak menutup kemungkinan menambah ilmu juga kan dari buku itu, karena banyaknya apa ini teknologi modern. Betul. Seperti HP, kadang buku terlupakan. Kita berharapnya buku jangan ditinggalkan, seperti itu aja. Simpel tapi itu merupakan tantangan.
13: Sementara itu, salah satu pengunjung perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Nurmaulida, menilai bahwa momentum bulan kunjung perpustakaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan membaca.
15: Semoga di bulan kunjung perpustakaan ini di masyarakat Indonesia tentunya bisa lebih sering membaca dan juga mengerti atas apa buku yang dibaca. Sering lebih memahami juga tentang buku-buku yang dibaca.
13: Melalui bulan kunjung perpustakaan, Perpus Mastrip Kabupaten Kediri terus berupaya menjaga agar buku tetap menjadi bagian dari kebiasaan pelajar masyarakat, kendati akses informasi digital juga semakin pesat. Ana Kusuma melaporkan.
3: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
16: Si Presti, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima, jejaring RRI se-Jawa Timur untuk sore hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
17: Info olahraga.
16: Pendengar, Jember Marching Band membawa pulang prestasi dari kejuaraan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Kontingen Jember meraih 7 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
18: Jember Marching Band berhasil menorehkan prestasi dalam kejuaraan internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 9 hingga 13 September 2026. Pembina Jember Marching Band Tri Basuki mengatakan kontingen Jember mengikuti kejuaraan tersebut terdiri dari atlet dan ofisial dengan jumlah keseluruhan sekitar 150 orang. Dalam ajang tersebut, Jember Marching Band berhasil meraih 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Tri Basuki mengatakan para atlet Jember Marching Band merupakan gabungan pelajar tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember.
19: Masyarakat Jember dan Indonesia, izinkan saya melaporkan hasil daripada atlet Jember Marching Band yang berlaga di kejuaraan internasional Asian Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sejak tanggal 9 sampai 13 September 2026. Kita membawa 114 atlet dan 36 ofisial serta pelatih. Total kontingen kita adalah 150 orang. Apa adapun hasil pencapaian daripada Jember Marching Band di ASEAN Music Games kali ini adalah 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu.
18: Menurutnya, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
17: Demikian info olahraga.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
17: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kali ini Anda bersama Dio Pratama yang akan melanjutkan perjalanan dari rekan Presti Oktora tadi dalam Surabaya sore ini hingga nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami terus mengajak Anda untuk menyimak seluruh persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini hingga nanti Surabaya malam ini tentunya ya. Nah, saat lagi kita akan hadirkan Surabaya sore ini dengan informasi dan musik-musik yang menarik ya menemani sore hari Anda. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, informasi mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk esok hari dari BMKG. Selepas Warta Berita Sentral 19.30, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Katolik edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Kemudian nanti Surabaya malam ini Anda akan bersama Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga tutup siaran pukul 24 dini hari nanti. Nantikan juga program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini tentunya. Kita buka lanjutan Surabaya sore ini dengan update informasi dari Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Jawa Timur. Berdasarkan data per 14 September 2026, BSPS yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan untuk 35.000 unit rumah. Sebanyak 12.000 unit diantaranya telah memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, usulan BPS dari pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur mencapai 37.000 unit. Sebanyak 15.000 unit telah selesai menjalani verifikasi dan 11.000 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Di luar BPS, BSPS dari pemerintah pusat, penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH di Jawa Timur dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pada 2026, RTLH yang tertangani melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur serta APBD Kabupaten Kota mencapai 5.400 unit dari target 9.700 unit. Dari skema tersebut, RTLH yang ditangani Kodam 5 Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terrealisasi 100%, sedangkan penanganan untuk Kodairal 5 masih dalam proses pengerjaan. Penanganan RTLH oleh pemerintah kabupaten kota melalui APBD masing-masing daerah mencapai 3.700 unit dari target 7.800 unit atau sekitar 48%. Untuk mencapai pelaksanaan dan menjaga ketepatan sasaran, Pemprov Jawa Timur akan membentuk des khusus BSPS sebagai simpul koordinasi pelaksanaan program di tingkat provinsi hingga kabupaten kota.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Cek Fakta edisi hari ini bersama rekan Atit Sasono.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet riak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya. Program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang.
3: Lampu PJU dekat Lapindo kadang mati, kadang hidup di malam hari.
4: Ada sisa pengerjaan box culvert yang belum tuntas. Belum lagi itu ditambah adanya pengurukan jalan.
2: Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp text, WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Surabaya sore ini ya, kita update informasi dari Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional atau HPN 2026 yang mengusung tema Melayani Sepenuh Hati, Maju Bersama Membangun Negeri. Jajaran manajemen PLN UP3 Madura menggelar aksi sapa pelanggan bertajuk PLN Goes to You pada Rabu 9 September 2026. Fokus kunjungan diarahkan langsung kepada para pelaku industri hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan guna mendengarkan aspirasi serta memastikan keandalan pasokan energi listrik di sektor manufaktur lokal tersebut. Rombongan dipimpin langsung oleh manajer PLN UP Madura, Fahmi Fahresi, dengan didampingi asisten manajer niaga dan pemasaran Abdul Ghafur beserta jajaran tim pelayanan pelanggan. Sektor industri rokok dan pengolahan hasil tembakau di Pamekasan kini berkembang pesat sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaan pabrik-pabrik tembakau ini tidak hanya menyerap ribuan tenaga kerja lokal, tetapi juga menjadi penyerap utama hasil panen para petani tembakau di kawasan Madura. Untuk menjaga ketahanan produksi skala besar, seluruh pabrik yang dikunjungi tercatat sebagai pelanggan potensial PLN dengan daya terpasang minimal 82.500 volt ampere. Dalam kunjungan maraton tersebut, manajemen PLN UP3 Madura menyambangi tiga pimpinan perusahaan manufaktur tembakau terbesar di Pamekasan, yakni Satar selaku pemilik PT Global Express di Jalan Pintu Gerbang. Kemudian Raji dari UD Sumber Duniaku di Dusun Beru, Desa Pelumbungan, Kecamatan Larangan, serta Samsul selaku pemilik PR Rudal Mas di Desa Tentenan, Kecamatan Larangan. Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Farezi, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan komitmen nyata PLN untuk hadir langsung di tengah pelanggan potensial yang menggerakkan roda ekonomi daerah.

0: Nadif Basalamah.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik Hindari Syirik. Dari Studio Persatu Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung. Lalu datang kepada dukun untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, juga percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ini membawa kita ke dalam perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik dan memampukan kita pula untuk menghindarinya, benar-benar menjauhinya karena ancamannya sangat besar. Amalan kita akan terhapus dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita akan update informasi di sore hari ini. Panitia khusus Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Surabaya mendorong agar pekerja kebersihan yang berada di kampung-kampung mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jamsostek DPRD Kota Surabaya, Abdul Malik, mengatakan pekerja kebersihan kampung dinilai layak masuk dalam kategori pekerja rentan. Selain memiliki penghasilan yang relatif rendah, pekerjaan mereka juga memiliki beban dan risiko tersendiri. Melihat realita dalam konteks ketenagakerjaan, mereka juga termasuk dalam kategori pekerja rentan dan juga memiliki gaji yang tidak tetap. Menurutnya, para pekerja tersebut selama ini menjalankan tugas kebersihan di lingkungan kampung melalui pengurus kampung. Pembahasan Raperda Jamsostek diharapkan dapat membuka ruang agar mereka didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pembahasan Raperda ini, diharapkan para pekerja kebersihan yang ada di kampung bisa didaftarkan, kemudian dimasukkan dalam kategori pekerja rentan, dan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun sebelum menentukan penerima pelindungan, Pansus perlu melakukan pendataan dan pemilahan terhadap pekerja kebersihan tersebut. Sebab tidak seluruh pekerja yang bekerja di Kota Surabaya dipastikan merupakan warga Kota Surabaya. Abdul Malik mengatakan status kependudukan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelompok pekerja yang nantinya mendapatkan perlindungan melalui kebijakan pemerintah Kota Surabaya. Pembahasan mengenai pekerja kebersihan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam penyusunan Raperda Jamsostek. Selain itu, Pansus juga masih mendalami ketentuan mengenai perlindungan bagi pekerja magang.

0: gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, kenaikan harga beras membuat sejumlah warga di Kabupaten Kediri beralih mengkonsumsi beras lokal yang harganya lebih terjangkau. Perubahan pilihan tersebut terlihat dari meningkatnya minat konsumen terhadap beras lokal di tengah kenaikan harga beras jenis medium dan premium di pasaran yang kembali terjadi. Sriati, salah satu pedagang di pasar tradisional Pemenang Pare, mengatakan konsumen saat ini lebih banyak mempertimbangkan harga sebelum membeli beras. Sriati menyebut harga beras premium meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp14.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada beras medium yang kini dijual sekitar Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Sriati menyebut kondisi tersebut turut mengaruhi keputusan pedagang dalam menyediakan stok. Ia tidak berani mengambil beras jenis premium dan medium dalam jumlah besar karena khawatir permintaan konsumen menurun. Menurut Sriati, sebagian konsumen yang sebelumnya membeli beras premium atau medium, kini memilih beras eceran maupun beras lokal. Pilihan tersebut dilakukan karena selisih harganya cukup signifikan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Gresik mulai mematangkan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan raya menganti Lakar Santri hingga perbatasan Surabaya. Ruas jalan sepanjang sekitar 5 km itu diproyeksikan menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan mobilitas masyarakat Gresik-Surabaya. Rencana tersebut dibahas dalam ekspose rencana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum di kantor ATR BPN ke Provinsi Jawa Timur pada hari Senin 14 September 2026. Pembahasan cukup mencakup kesiapan data bidang tanah hingga tahapan pelaksanaan pengadaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Gresik, Ahmad Wasil Miftahul Rahman mengatakan pelebaran ruas penganti Lakar Santri diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama warga Gresik yang beraktivitas di Surabaya dan kawasan sekitarnya. Ruas penganti menuju Lakar Santri menjadi salah satu fokus untuk diselesaikan, dan diharapkan akses antara Gresik dan Surabaya semakin baik dan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan lebih lancar. Rencana pelebaran dilakukan pada koridor sekitar 5 km dengan jalan lebar yang bervariasi. Ruas menganti Lakar Santri direncanakan memiliki lebar sekitar 11 meter, sedangkan ruas menganti Kepatihan sekitar 8,5 meter dan menganti Banjaran sekitar 7 meter. Data awal menunjukkan ratusan bidang tanah berpotensi terdampak pembangunan. Sebanyak 93 bidang berada di ruas menganti Lakar Santri, 177 bidang di wilayah Kepatihan, 67 bidang di Desa Setro, dan 297 bidang di Desa Laban. Pelaksana tugas Kabupaten Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Doni Novantoro mengatakan penataan masih perlu diperiksa kembali untuk memastikan data dan kondisi setiap bidang. Lahan tersebut diperlukan karena tidak seluruh bidang tanah terdampak secara menyeluruh. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Mediatama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda, Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Pendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik Arung Kuno yang akan disampaikan oleh rekan Ane Kusuma dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.

kuno adalah sebuah terowongan bawah tanah yang dibentuk guna menunjang aktivitas manusia pada era terdahulu. Kala itu, pemanfaatan arung kuno yang berbahan baku utama bebatuan banyak dipakai masyarakat, terutama rakyat jelata, sebagai sarana irigasi pertanian. Tapi konon, sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, sejumlah keluarga bangsawan di Kerajaan Majapahit, Jawa Timur memfungsikan arung kuno untuk memasok air di area pemandian maupun persediaan air suci untuk pemujaan. Perwujudan arung kuno sebagai bukti kemajuan teknologi pengairan dan peninggalan benda bersejarah ini dapat dilihat di kawasan Goa Jegles, bertempat di Dusun Jegles, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya, sekitar 28 km ke arah timur dari Kota Kediri, dan Goa Jegles diyakini mempunyai panjang mencapai

0: 75 meter dengan lorong goa yang cukup luas. Untuk memasuki lokasi goa yang mirip kawasan wisata Grand Canyon di Amerika Serikat ini, pengunjung bisa mengaksesnya dengan mudah karena tersedia jalur kendaraan roda 2 maupun mobil. Selain itu, pengelola memperbolehkan wisatawan untuk memberikan uang seikhlasnya sebagai tiket masuk. Setelah dari pintu masuk goa, maka masyarakat akan menuruni tangga kecil dan kelokan dinding berbatu hingga menjumpai jembatan yang membelah kolam ikan ataupun sumber mata air di dalam goa. Jembatan inilah yang menjadi sarana untuk membantu masyarakat atau pengunjung berkeliling di Goa Jeklès. Pada masa lampau, tepatnya setelah masa kemerdekaan tahun 1945, banyak masyarakat beranggapan jika tampilan Goa Jeklès ini sangat mistis karena sempat berkembang mitos adanya sosok ular besar sang penunggu goa. Di tempat ini, salah satu pengunjung Goa Jeklès asal Surabaya, Tama Adiputra, mengaku takjub dengan pesona keindahan Goa Jeklès, terutama ketika mengikuti lawatan sejarah dan budaya bersama para pelajar SMA-SMK sekapenak diri di desa Keling ini. Sebab baru kali ini ia menapakkan kakinya di sebuah arung kuno dengan ukuran panjang mencapai sekitar 1 km. Bahkan sejumlah orang dewasa bisa masuk dengan bebas di dalamnya sembari bersuah foto dan menikmati keindahan sumber mata air yang jernih dan terdapat kolam ikan di sepanjang goa.
1: Kalau tadi sama yang jaga sempat diajak ke arung, Mbak. Arung itu dari luar kelihatannya sih kecil, tapi waktu masuk ke dalam ternyata muat buat orang dewasa. Saya tadi coba masuk, awalnya sempat takut sih, soalnya tempatnya kecil, kelihatannya pengap. Tapi ternyata di waktu masuk itu jalan sebentar sudah bisa sudah keluar, sudah kelihatan luarnya lagi. Terus habis itu masuk lagi ke ada tembusannya masuk dalam gua, ada kelelawar di sempat di dalam, sempat ada nemu kelelawar. Terus habis itu keluar. Kalau katanya yang jaga tadi itu bekas pengairan zaman kuno tuh. Ya penasaran aja tadi dalamnya gimana.
0: Panjangnya terowongan bawah tanah di kawasan wisata Goa Jeklès ini diamini oleh warga setempat. Muhammad Didin Saputro, salah satu pemuda dan pokdarwis desa Keling yang ikut dalam pembersihan endapan lumpur Goa Jeklès, mengatakan, pada awalnya, goa yang terbentuk laksana rekahan tanah raksasa ini sangatlah besar dan pernah ditemukan masyarakat sekitar tahun 1980-an. Tapi area ini masih tertimbun lumpur sedalam 3 meter, sehingga kesan seram sangatlah melekat. Saat goa ini dibersihkan pertama kali pada awal masa pandemi COVID-19, pemuda Karang Taruna bersama dengan Kepala Desa Keling, Rofi Ilukman, bergotong royong melakukan pembersihan karena tempat ini tertutup oleh sedimen tanah akibat terdampak letusan Gunung Kelut dan ada pula aneka sampah serta baju bekas. Tak hanya itu, juga tampak coretan anak-anak zaman lampau yang menghiasi dinding Goa Jeklès dan diperkirakan masih ada lubang dinding tebing berbentuk segi empat yang jaraknya seratusan meter dari Goa Jeklès dan dinamakan sebagai angin-angin dari arung kuno.
2: Namanya adalah Goa Jeklès karena lokasinya berada di Dusun Jeklès. Di Goa Jeklès inilah teman-teman melakukan pembersihan karena salah satu akses masuk ke sungai itu adalah melalui gua ini, sebuah rekahan tanah raksasa, dan ada terowongan di bawah tanah. Itu yang selanjutnya kami kembangkan juga sebagai salah satu destinasi wisata di Desa Keling. Dulu Goa Jeklès ini pada tahun 2019-2020 itu lumayan banyak sampah. Ada pecahan kaca, ada baju-baju bekas, kemudian ada banyak sekali sampah-sampah yang dibuang masyarakat ke dalam situ sehingga cukup menyulitkan.
0: Adanya arung kuno tersebut mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Kediri. Dipercaya, munculnya arung di kawasan Desa Keling ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan karena sekarang bentuknya menjadi seperti goa. Apalagi, melihat dari struktur bentuknya, ada kemungkinan pula bahwa Goa Jeklès terbentuk dari aktivitas alam Sedangkan adanya gua buatan yang mulai digali dan berada satu area di gua Jekles, maka diyakini pula sebagai arung kuno yang dibuat oleh manusia. Dulu ketika dibuat pertama kali, tujuan dibangunnya arung kuno adalah untuk mengaliri lahan pertanian dan airnya ini berasal di dalam tanah. Di sisi lain, keberadaan arung kuno itu bisa menjadi petunjuk terkait dengan lokasi Raden Trunajaya, seorang bangsawan asal Pulau Madura yang pernah menghancurkan Kesultanan Mataram. Dalam sejarahnya, Trunajaya ditangkap di lereng Gunung Kelut, Kediri, yang banyak memiliki lorong termasuk halnya di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Menanggapi ekstensi arung kuno di Gua Jekles Kediri, Ketua Pelestari Sejarah dan Budaya Kediri PASA Novi Bahrul Munib mengatakan, keberadaan arung kuno ini tidak hanya sekadar untuk mengaliri lahan pertanian, fungsinya bisa berubah menyesuaikan perkembangan zaman.
3: Gua Jekles ini kan ditemukan kembali ya sekitar berapa tahunan ini ya. Sebenarnya kan sudah lama itu, sejak zaman mbah-mbahnya dulu sudah diketahui ada lubang semacam gua di situ, kayak jurang gitu ya. Makanya di dekat situ kan ada kali jurang kromo macam itu ya. Tapi karena inisiatif dari Pak Kepala Desa Srofik, akhirnya dibersihkan dan akhirnya berkembang menjadi tempat wisata macam itu. Sebenarnya ya kalau orang-orang sepuh sana sudah ngerti di situ ada semacam cerukan, ada gua macam itu. Ada yang bilang dulu tempat bersembunyinya penjahat, ada tempat untuk bertapa, ada tempat apa katanya gua Jepang atau apa, kayak dulu dimanfaatkan sama Jepang untuk bersembunyi gitu.
0: Sejumlah fungsi arung kuno ini tampak ketika pada masa peperangan karena biasa dipakai sebagai tempat persembunyian. Bahkan di desa itu telah berkembang cerita jika gua di sana adalah persembunyian orang-orang Partai Komunis Indonesia PKI dan juga tempat bertapa serta gua Jepang. Terkait pembangunan arung kuno, Novi menyatakan hal ini tak lepas dari kepandaian orang terdahulu yang telah menguasai ilmu tanah atau geologi hingga matematika. Sebab dengan kemampuan sadarnya pada saat itu, mereka dapat membangun terowongan bawah tanah yang notabene minim oksigen dan banyak kandungan gas beracun. Masih kata Novi, di kawasan timur daerah Kabupaten Kediri memang banyak arung kuno. Namun, sebagian besar posisi arung kuno itu telah tertutup akibat aktivitas vulkanik Gunung Kelut, tapi hanya ada beberapa arung kuno yang masih bisa dijumpai dan mengalirkan air. Sedangkan arung kuno lainnya, ada juga yang airnya sudah mengering. Lebih lanjut, budaya masyarakat kuno membuat terowongan diketahui sudah berlangsung sejak lama, seperti pada zaman Kerajaan Majapahit, Singosari, Kerajaan Kadiri, dan lainnya. Tapi pada masa sekarang, di Pulau Dewata Bali, masih ada pembuat terowongan bawah tanah karena dikaitkan dengan sistem pengairan di Bali, yakni Subak. Selain di Gua Jekles, Kabupaten Kediri, mayoritas sumber mata air yang hulunya terpusat di terowongan bawah tanah tampak di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, ada 11 titik. Lalu, di sekitar Candi Surawono, bertempat di Desa Canggu, Kecamatan Badas, ada 5 titik, dan di Desa Lamong, Kecamatan Badas. Dari berbagai titik ini, yang kondisi arung kunonya dapat dikembangkan, antara lain di kawasan Brumbung, Keling, Surawono, dan juga di Desa Karang Tengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Kedepan, Novi berharap kepada semua lapisan masyarakat serta pemerintah untuk ikut terus menjaga kelestarian arung kuno di Kabupaten Kediri, terutama di kawasan wisata Gua Jekles yang berpeluang dikembangkan sebagai wisata alam dan wisata edukasi sejarah. Ayu Citra melaporkan.

0: RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.
1: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.37 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadan alwasilata wal fadilah, wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta, innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara dan informasi mancanegara dan beberapa informasi olahraga. Dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari dari berbagai daerah yang akan disampaikan oleh BMKG Pusat. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, Pro 1 Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur, relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, di mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu ya, Pak? Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, gila.
16: Jadi, Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi

0: Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
1: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
0: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
3: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
4: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
3: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
4: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
5: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
4: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
6: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah

0: SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
1: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Terganggu, lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto.
0: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
2: Diperiksa teki, lalu dua teki terjelayani. STNK sesuai dengan kendaraan, baru di foto sama dengan yang mengisi kan, jadi di foto-foto yang di foto tip mesti sama, kalau pasukan aman di pari masuk 8 tertalai 16.
0: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
4: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
5: Pemainnya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
4: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
6: Nah, kami sudah sangat berbangga. Di karena kita punya atlet NPC Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan Platnas itu, ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat Platnas.
4: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Masih ingatkah Anda dengan BEMO, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda 3 ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. BEMO yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian BEMO terkait dengan penyelenggaraan Asian Games ke-4 1962 di Jakarta. Dan BEMO disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. BEMO lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan BEMO sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. BEMO tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Salah satu tujuan utama BEMO diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari becak. Seperti yang kita ketahui, bahwa becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, BEMO bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat BEMO sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda menyimak Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 15 September 2026 yang akan mengangkat topik Kerahiman Allah Tanpa Batas dan akan diaturkan oleh Suster Juli. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Dalam mimbar agama Katolik ini, bersama saya, Suster Yuli, akan saya awali dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah kami agar mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, kita sebagai umat Allah sangat mendambakan untuk tinggal dan merasakan kebahagiaan kasih Allah yang tidak berkesudahan, melayakkan hati kita untuk menjadi istana cintanya. Mari kita angkat sebuah lagu, Jadikan Hatiku Istana Cintamu.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini, temanya Kerahiman Allah Tanpa Batas. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan aku lunasi." Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi." Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama mengangkat suatu perumpamaan. Dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hatinya. Gambaran utang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan 100 dinar utang orang kepada si hamba raja itu.
manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa. Tetapi, seberapa besar pun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Allah tidak seperti manusia. Karena jika demikian, Allah pun tidak akan mengampuni dosa kita. Harta dan hidup manusia tidak akan bisa untuk membayar besarnya hutang dosanya kepada Allah. Namun, Allah dalam belas kasihan dan anugerahnya yang besar, mau mengampuni dan membayar seluruh utang dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus. Allah menghendaki sesudah kita menerima pengampunannya, kita pun juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Kerahiman Allah yang tercurah bagi kita mengajak kita, pribadi masing-pribadi, menjadi saluran rahmat kerahimannya bagi sesama yang ada di sekitar kita. Mari membuka diri dan hati kita untuk siap menjadi saluran rahmat kerahiman Allah. Pengampunan yang didasarkan kasih menjadi rahmat yang membebaskan dan mendamaikan. Begitu besar kasih Allah kepada kita, karena Allah sungguh Bapa yang baik. Mari kita angkat sebuah lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Kerahiman Allah yang Tanpa Batas. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, sumber kerahiman sejati, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami, manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami menunjukkan kasih dan pengampunan melalui perkataan dan sikap hidup kami, sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus Putramu, sebab Dialah yang Maha Kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Jody Yuanda kembali menyapa Anda. Di kebersamaan kita edisi hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI dalam drama radio berjudul Merdeka dari Hoax, persembahan RRI Mataram. Dan selepas itu nanti kami akan mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam program Ngobras yang malam hari ini akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas Tilik Buri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lah, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi.
6: Assalamualaikum Pak Amir.
5: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini lu. Alhamdulillah, Ara sak belanja nih. Berbe.
6: Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
5: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini Kak Rani. Kenapa ya?
6: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
5: Ya, jagain deh. Bagus. Udah, Larani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang udah sepi, kan?
6: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetuah, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar, nggih, Pak.
5: Iya, Larani. Eh, makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih dia mau belanja ini?
6: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Narani. Eh, Narani. Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Rosida. Marak napi.
1: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Bu, ini kan tidak ada sumbernya. Tidak ada nama instansi. Tidak ada bukti. Hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir. Barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah. Gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
0: Untuk apa nih ke Bu, sudah upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ai.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir untuk menyapa Anda dalam kebersamaan kita. Edisi hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang memang juga concern di apa ya, dalam hal sejarah gitu. Dan sejarah yang kali ini kita akan ulik begitu adalah salah satu sejarah yang memang berbeda dari yang kita obrolin kemarin bersama dengan teman-teman Begandring, yaitu tentang RRI ya. Kalau kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Tilik Buri. Ada Mas Dito dan juga Mas Irfan. Halo, selamat malam Mas Dito.
1: Oke, malam.
0: Mas Irfan juga semuanya kabar baik ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, ini komunitas Tilik Buri. Sebagai prolog ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kami, apa sih komunitas Tilik Buri, karena Mas Dito sendiri ini sebagai founder ya?
1: Founder, betul.
0: Founder. Oke, silakan Mas Dito.
1: Oke, Tilik Buri itu kan sebenarnya sudah banyak di Sido, juga bukan hanya di Sidoarjo, di Surabaya itu kan banyak komunitas-komunitas anak-anak muda yang dimana kita memang konsennya itu tidak hanya sejarah, tapi kita melihat potensinya itu di aspek pariwisata. Jadi bagaimana Tilik Buri itu bisa melihat sejarah itu bisa dikembangkan, di-create menjadi wisata. Kita mengawalinya itu di tahun 2022. Kita ngawali itu di PG Tulangan waktu itu, ex-PG Tulangan.
0: Pabrik gula
1: Tulangan Sidoarjo, kemudian kita ke pabrik gula Watu Tulis,

0: konten di situ.
1: Saya pikir gitu. Uji nyali gitu enggak ya?
0: Uji nyali itu, uji nyali ada dua mungkin di XPG tulangan sama waktu tulis itu karena sudah tutup.
1: Iya. Oke, dari situ kemudian kenapa nggak bisa masuk ke, nggak bisa mengeksplor di PG Candi ketika itu?
0: Karena kan memang PG Candi itu kan masih aktif.
1: Oke, masih beroperasi sampai masih sekarang beroperasi ya. Sampai
0: sekarang pabrik gula tertua di Sidoarjo yang masih beroperasi aktif sampai sekarang yang ya memang orang-orang umum itu kan memang enggak bisa
1: punya akses untuk bisa masuk
0: gitu ya. Mungkin bisa masuk itu ketika mungkin kalau orang sekitar tuh ngomongnya tayupan. Tayupan tuh kalau selamatan buka giling. Itu kan PG semua tuh sebelum dia proses masuk di musim giling itu kan ada kayak pasar malam, ada mungkin ada jual gerabah,
1: pertunjukan.
0: Nah, itu masyarakat bisa mengakses di situ, bisa masuk, cuman memang tidak bisa seluruhnya mengakses. Nah, dari situlah keinginan itu ada mungkin hampir 2 tahun yang candi itu memang baru bisa itu 2023 kalau nggak salah, baru bisa masuk.
1: Oke, jadi karena tantangan itulah kemudian ini menarik, ini sebuah tantangan, challenge ini ya.
0: Betul, karena akhirnya dapat rekomendasi waktu itu pertama kali adalah kita diberikan akses masuk di PG Tulangan.
1: PG Tulangan.
0: XPG Tulangan, kita membuatkan, intinya itu memang kalau saya itu kan memang lihatnya itu tidak fokus banget detail ke sejarah. Tapi kan saya melihat itu pertama yang tak lihat itu kan Sidoarjo itu hanya buat lewat-lewatan kalau orang ke Surabaya, ke Malang, Malang ke Surabaya.
1: Ya, betul.
0: Ini Sidoarjo ini kayaknya ya, dia punya potensi tapi kayak kurang dilirik dan menarik gitu loh. Nah, dari kita punya, kalau dari teman-teman ya, ini kan basic saya itu kan bukan orang sejarah sebenarnya.
1: Basicnya orang apa, Mas?
0: Ekonomi.
1: Oh, ekonomi. Karena
0: ekonomi manajemen, tapi saya melihat potensi itu kalau ini kalau Sidoarjo ini di-create. Yang melihat dari potensi wisata sejarahnya, ya akhirnya saya dapat ilmunya dari teman-teman, banyak belajar dari teman-teman. Kalau ngomong di Sidoarjo itu banyak 15 pabrik gula, tersisa 4, 2 masih aktif, 2 sudah mati. Nah, yang ini yang saya lihat itu adalah ya sudah, berarti Sidoarjo kalau mungkin kita bisa mengembangkan itu adalah wisata itu kan banyak, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, terus wisata kuliner, ada di turunan wisata itu namanya wisata minat khusus. Nah, saya konsennya di situ.
1: Wisata minat khusus.
0: Wisata minat khusus. Okay. Nah, akhirnya dari situ kita konsennya memang ya sudah kita ngambil ke heritage yang ke sejarah yang pabrik gula. Kita memang nggak konsen sejarah yang lain-lain. Ya sudah pabrik gula.
1: Tapi awalnya ketika mendapatkan challenge atau apa tantangan ya dari teman itu. Sementara Mas Dito sendiri kan basically orang manajemen, ya kan? Goals-nya apa sih?
0: Goals-nya itu
1: tujuannya apa? Kok mau gitu? Padahal secara basic keilmuan tidak concern ngapain ini keuntungannya apa nih, secara bisnis atau apa ini?
0: Karena kebetulan saya juga suka sejarah.
1: Oke, baik.
0: Suka sejarah. Jadi kalau ketika teman itu menyampaikan entah hal-hal yang baru, saya tuh mikirnya gini. Sejarah itu menurut saya tidak akhirnya saya melihat sejarah itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Ternyata itu kalau kita ya sama teman-teman sejarah itu, oh saya banyak nih bisa melihat sejarah dari banyak sudut pandang. Itu yang membuat saya menarik, tertarik. Jadi ketika concernnya ke pabrik gula dan akhirnya kita fokusnya di PG Candi Baru, itu ternyata banyak hal yang oh ini bisa nanti ini buat apa ya, di-create sebagai ini potensi, Pak. Kebetulan juga kita Tilik Mburi itu masuk di 25 besar yang nanti kita akan presentasi di Kementerian Pariwisata.
1: Oke.
0: Nah, itu yang nanti kita akan membawa pabrik gula ini sebagai potensi banyak di katalognya Kementerian Pariwisata. Kolonial itu banyak, mungkin kota tua, mungkin Batavia kayak Jakarta, kayak Semarang. Ketika saya waktu itu kan ada seleksi-seleksi, saya bilang banyak di Kementerian Pariwisata yang mengangkat soal kolonial yang ada di Indonesia. Tetapi kami konsennya adalah kolonial khusus memang pabrik gula.
1: Pabrik gula. Awal terbentuknya itu berapa orang, Mas?
0: Cuman 3.
1: 3 orang.
0: Tiga orang.
1: Sampai sekarang sudah jadi berapa orang?
0: kita nggak banyak mengembangkan. Mm-hmm. Jadi think tanknya itu ada 5.

0: tank-tanknya, terus nanti ada pengembangan ya, nanti ada Mas Irfan ini yang media. Nah, intinya memang kita bukan sebuah kayak komunitas yang memang besar, tidak. Memang fokusnya memang kita melihat kita membantu nih pemerintah daerah untuk sektor kita mainnya di sektor pariwisata gitu loh. Ya kita main mandiri sendiri, tapi kita ngambil hal yang memang bidang yang kita sukai, yaitu sejarah.
1: Sejarah. Nah. Oke. Dari sejak tahun 2022 tanggal berapa terbentuknya, masih ingat kan?
0: Pertengahan tahun kalau nggak salah.
1: Pertengahan tahun.
0: Mei, April lah.
1: Oke. Pertengahan tahun sekitar bulan April Mei ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, Mas Irfan sendiri bergabung dengan Telimburi, gimana? Ada ceritanya kah?
2: Kalau cerita ada ya. Dulu masih di komunitas lain. Memang ketemu Mas Dito itu kalau nggak salah tahun 2023 Mas. 2023 itu masih ke komunitas lain. Akhirnya di ketemu Mas Dito sebagai ketua acara dulu kalau nggak salah di Sidoarjo ya. Tiba-tiba kok akrab. Yang Mas Dito ini melestarikan tempat tempat bersejarah. Kalau saya sendiri itu lebih ke arah pusaka.
1: Pusaka.
2: Pusaka.
1: Benda-benda pusaka.
2: Benda pusaka.
1: Seperti keris gitu ya. Oke, oke.
2: Kok tiba-tiba bisa menyatu nih? Tahun 2023 masih tak lihat, oh ada Mas Dito ini bikin baru ya.
1: Jadi gitu. Masih stalking-stalking di Instagram gitu ya.
2: Pernah pengen ikut tapi nggak bisa ikut. Akhirnya 2024 kalau nggak salah Mas Dito ya. Itu diundang untuk satu acara di PG Candi yaitu Festival Sepekan Semalam.
3: 2025.
2: 2025 ya. Itu diminta ya masih bantulah. Akhirnya alhamdulillah ditarik terus untuk jadi tim medianya juga.
1: Oh, apa yang membuat Mas Irfan kemudian tertarik untuk bergabung bersama dengan Telimburi ini? Ada hal apa? Selain Mas Ditonya tadi yang akhirnya sangat intens gitu ya untuk ngajakin, untuk kolaps gitu. Tapi dari Mas Irfannya sendiri apa yang membuat tertarik gabung bersama dengan Telimburi ini?
2: Lebih gimana ya, lebih ke arah chemistry-nya.
1: Chemistry.
2: Sama-sama suka sejarah.
1: Sama-sama suka sejarah.
2: Ya, yang gimana ya, intinya itu Mas Dito ingin membawa Sidoarjo untuk mengenalkan wisata baru. Yang saya sendiri juga mau bantu Mas Dito, bukan hanya orang-orang yang dulu, tapi saya juga pengen dari teman-teman ini yang mulai dari gen milenial, gen Z, sampai gen yang sekarang ini ikut tetap apa ya melestarikan sejarah seperti itu.
1: Ini memang jadi salah satu hal yang jarang ya Mas Dito ya atau Mas Irfan ya, karena kan kalau kita melihat generasi sekarang ini kenapa harus peduli dengan sejarah gitu ya, apalagi pabrik gula yang dari 15 pabrik gula tinggal 4 yang 2 beroperasi, yang 2 sudah tutup gitu kan. Nah, ini apa menariknya sih dari pabrik gula? Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa menariknya, kenapa harus pabrik gula, kenapa bukan pabrik tahu atau pabrik tempe gitu kan, karena di Sidoarjo banyak tuh pabrik apa gitu kan ya, banyak pabrik, kenapa harus pabrik gula gitu.
0: Tadi ada lupa yang kenapa sih namanya Telimburi juga kan?
1: Nah, itu tadi belum terjawab juga nih. Kenapa harus Telimburi?
0: Waktu itu kan namanya bukan Telimburi waktu itu. Namanya tuh Sidoarjo. Ya, memang nama Sidoarjo cuma untuk tiba-tiba ada di luar kepala gitu aja sih. Alce itu kan
1: Sidoarjo.
0: Alce.
1: Oh, Sidoarjo.
0: Alce itu kan Sidoarjo itu kan banyak burung kuntul itu kan di daerah Tambak.
1: Bertambak, betul.
0: Sidoarjo, Sidoarjo, Sidoarce. Situ aja sih sebenarnya. Teman yang waktu itu kita punya programnya Telimburi. Jadi yang lebih ke up itu Sidoarjo-nya. Akhirnya dari rembukan teman-teman kok lebih yang dikenal itu Telimburinya.
1: Programnya, programnya dibandingkan nama komunitasnya.
0: Oke. Akhirnya Telimburi itu sendiri itu dulu kan ada nama film Tilik.
1: Tilik, iya ada. Itu yang viral itu.
0: Betul, dari situ Tilik itu kan delok kan.
1: Delok, iya. Melihat mengunjungi.
0: Nah, itu dari situ yang juga pernah baca itu ada Bupati Bantul kalau nggak salah itu juga punya program itu Tilik Merapi kalau nggak salah. Akhirnya ini kalau saya juga suka film Tilik sih sebenarnya. Sejarah itu apa ya, Buri kan, melihat belakang
1: Tilik Buri. Sesimpel itu ya.
0: Sesimpel itu.
1: Nah, kenapa harus pabrik gula?
0: Nah, memang pertama gini, Sidoarjo itu kan kalau ngomong kolonialnya ya dapat, klasiknya juga dapat.
1: Ada.
0: kayak Surabaya itu nggak punya candi, kita punya candi.
1: Yeah.
0: Ada yang candi kita kan kayak Candi Pari, Candi Sumur tuh candinya masih ketok mukrok-mukrok besar. Ada di kecamatan di Sidoarjo namanya juga namanya Kecamatan Candi.
1: Kecamatan Candi.
0: Tapi mana candinya lo? Memang ada dulu itu. Dari 24 desa di Kecamatan Candi itu kurang lebih ada 15 desa itu tersebar candi. Jadi toponiminya ya nggak salah namanya Kecamatan Candi. Tapi memang candinya itu sudah hilang,
1: bukan dipugar, atau
0: memang ada yang sengaja memang dihancurkan, ada sengaja memang
1: karena proses alam,
0: jadi tinggal tersisa itu Linggayoni kalau enggak batu bata yang ukurannya besar-besar. Itu masih tersebar di 15 desa, itu yang makanya uniknya Sidoarjo itu ada kecamatan namanya Kecamatan Candi,
1: nah, jadi nama candi itu bukan tanpa alasan dia tiba-tiba bernama candi gitu ya. Betul. Karena memang itu di situ banyak candi.
0: Banyak candinya. Nah, akhirnya kenapa pabrik gula? Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman sih. Tuh, kamu kok seneng-seneng sejarah? Seneng-seneng kolonial, jangan-jangan awakmu yang keturunan Londo ya gak eruh ya. Memang memang suka aja.
1: Suka aja.
0: Memang
1: emang kalau keturunan Londo harus suka sejarah enggak juga?
0: Mungkin. Ada yang ngomong ngono sih. Kalau lihat-lihat kolonialnya itu kan Sidoarjo kan kalau ngomong kolonial ya cuman adanya yang paling kelihatan ya pabrik gula.
1: Pabrik gula. Kita itu yang kolonial ya. Kalau candi itu mungkin sebelum kolonial ada kayak klasik,
0: klasik
1: ya. Betul. Lebih ke zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, sebelum jadi, kolonial itu ada.
0: Ya, memang yang paling potensial kalau kita ngomong kota tua kan kita enggak punya kayak Surabaya.
1: Ya. Yeah.
0: Terus bangunan-bangunan kayak di Surabaya pusat itu kan kita enggak punya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya adanya memang satu sentra itu ya adanya di pabrik gula.
1: Pabrik gula.
0: Ada teman yang mengajarkan sama saya waktu itu. Kalau ngomong pabrik gula itu ada bahasanya itu ada gula, ada semut, ada selimut.
1: Kenapa ada selimut? Nah,
0: dari situlah.
1: Kok ada gula ada selimut?
0: Dari situ kan akhirnya itu? Saya orang ekonomi, akhirnya mau enggak mau juga belajar antropologi, budaya. Belajar sosial, masyarakat kayak gimana. Kenapa sih?
1: Tapi itu learning by doing ya.
0: Betul. Okay. Nah, teman yang ngajari saya ngomong ya ada gula, ada semut, ada selimut.
1: Ada selimut.
0: Itu, karena memang adanya waktu itu pabrik gula kan dulu memang ada di Surabaya.
1: Oke.
0: Tapi memang Surabaya itu kan sudah jadi kota metropolitan waktu itu. Larinya akhirnya geser ke Sidoarjo.
1: Sidoarjo
0: masih banyak kebun tebu. Tidak sepadat sekarang.
1: Iya, iya.
0: Akhirnya pabrik gula yang ada di Surabaya itu tutup dan pindah ke Sidoarjo.
1: Karena lahannya lebih luas. Betul. Ya, lebih banyak.
0: Dan juga Sidoarjo itu kan kota delta.
1: Iya.
0: Jadi pabrik gula itu di Sidoarjo itu rata-rata dia berdiri persis di sebelahnya sungai besar.
1: Iya, tanahnya subur.
0: Betul. Ya. Ininya kan juga untuk menggerakkan mesinnya itu kan dengan air itu tadi, dengan aliran sungai. Nah, akhirnya ya nggak salah larinya ke Sidoarjo. Nah, dari situ akhirnya kan terbentuklah ada gula itu kan mendatangkan banyak orang untuk bekerja. Dulu orang masuk pabrik gula itu sangat prestis bagi orang pribumi.
1: Oke.
0: Dari situlah ada gula, ada semut. Banyak kan yang mendatangkan orang-orang dari luar Sidoarjo bekerja di situ membuat komunitas.
1: Iya.
0: Terus ada pemukiman. Di pabrik gula itu kan memang ada kurang lebih pabrik gula rata-rata di Sidoarjo itu kurang lebih luasnya itu 10 sampai 15 hektar.
1: Iya, gede banget ya.
0: Besar-besar. Dan di situ kan sudah ada kompleksnya rumah dinas untuk pejabatnya, untuk karyawannya.
1: Iya.
0: Dan sekitarnya itu mungkin pribumi yang juga bekerja di situ. Nah, yang menariknya adalah disitulah kebutuhan biologis manusia, selimut. Dari situlah juga akhirnya Sidoarjo banyak pondok pesantren karena untuk mengimbangi. Ya selimut itu tadi.
1: Selimut itu mengimbangi selimut.
0: Betul. Jadi di pabrik gula Tulangan, pabrik gula Candi itu tidak jauh dari pabrik gula itu mesti ada pondok pesantren
1: tua-tua.
0: Jadi kalau ngomong Sidoarjo itu kota santri, memang dulu untuk penyeimbang memang banyak pondok pesantren yang lahir beriringan dengan pabrik gula yang ada di Sidoarjo itu ya karena itu tadi.
1: Jadi kalau boleh saya tarik garis kesimpulan, ini Mas Dito tertarik karena itu tadi ada gula di sana ada selimut itu.
0: Ya intinya tuh
1: kenapa, maksud saya kenapa harus pabrik gula gitu, kenapa bukan pabrik tahu gitu.
0: Karena kalau ngomong pabrik tahu ya nggak ada di Sidoarjo, adanya gula. dan gula itu ada sih teman yang memang dia lebih concern, lebih lebih detail kalau bicara pabrik gula. Kalau saya kan lebih fokus case-nya itu kan memang gimana sih untuk mengembangkan pariwisata.
1: Ya, kita jadi melihat, mungkin melihatnya peluangnya itu ya.
0: Betul,
1: saya ada melihatnya di situ. Ada peluang daya tarik wisata di pabrik gula. Betul. Dan karena pabrik gula pun sendiri juga punya sejarah yang cukup panjang. Betul. Ya, itu yang cukup
0: yang menariknya tuh setiap pabrik gula tuh punya cerita sendiri-sendiri.
1: Punya cerita sendiri-sendiri. Punya kebudayaannya sendiri-sendiri.
0: Betul. Cuma ibaratnya ada satu ya, kebudayaan yang tetap sama itu adalah manten tebu.
1: Manten tebu.
0: Itu yang tidak semua sekarang pabrik gula itu sudah enggak ada manten tebunya,
1: tetap ada manten yang sama tebu gitu maksudnya.
0: Enggak, jadi gini, manten tebu itu
1: nanti kita akan bahas ya.
0: Menarik,
1: menarik. Menarik ya. Nanti kita coba bahas soal manten tebu, tapi saya pengen juga hadirkan satu komposisi untuk ada pendengar. Ini dari Witeke van Dort ya, yang kabarnya merupakan salah satu anak dari apa itu?
0: Pimpinan PG Candi Baru. Waktu dulu
1: tahun jadi, berapa itu?
0: Jadi Witeke van Dort itu ayahnya adalah seorang pimpinan di pabrik gula Candi.
1: Pabrik gula Candi.
0: Tahun sekitar
1: yang masih sekarang beroperasi ya itu ya.
0: Sekarang masih beroperasi.
1: Oke, itu dulu pimpinan di situ.
0: 41.
1: 1941.
0: 1941 namanya Theo van Dort.
1: Theo van Dort.
0: Betul. Jadi dia itu terakhir orang Belanda yang memimpin pabrik gula Candi. Yang kemudian tahun masa bersiap.
1: Antara tahun berapa itu?
0: Sekitar tahun 45-46.
1: 45-46, masa bersiap namanya.
0: Masa bersiap namanya. Itu memang dia dieksekusi oleh mantan pegawai pabrik gula sendiri. Kemudian dieksekusi di alun-alun Sidoarjo.
1: Di tengah-tengah alun-alun
0: Sidoarjo. Di alun-alun Sidoarjo. Kalau nggak salah itu 7 peluru kalau nggak salah. Yang menariknya itu di peluru kelima, Theo van Dort berdiri dan dia masih bilang bahasanya itu gini. Kon gak popo mateni aku, tapi pabrik gula sing tak ingoni itu akan jaya sepanjang masa. Dan tagline jaya sepanjang masa ini dipakai sama pabrik gula Candi Baru yang sekarang. Sampai sekarang masih PG Candi Baru jaya sepanjang masa.
1: Jaya sepanjang masa. Betul. Itu dari kata kalimat terakhir yang didengar oleh Theo van Dort. Theo van Dort ini ya. Oke, kita akan dengarkan lagunya dulu sambil nanti kita tahu kenapa Theo van Dort ini kemudian dieksekusi oleh pegawainya ya, setelah yang satu ini.

0: Iya, menarik sekali. Ada satu lagu yang sangat melegenda, yaitu Give Me More Nasi Goreng. Ya, oke, kita masih lanjutkan lagi. Ini adalah apa tadi penyanyinya itu adalah Witeke van Dort, gitu ya. Nah, Witeke van Dort ini ternyata punya kisah tersendiri, gitu.
1: Betul.
0: Nah, boleh diceritakan kira-kira apa yang menyebabkan kemudian ayah si Witeke van Dort ini, ketika itu Witeke van Dort umur berapa ya?
1: Witeke itu masih kecil, masih balita. Jadi yang menyaksikan itu adalah yang kakaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya ini teman-teman sejarah. Jadi tim kita itu kan memang ada yang memang basic dia anak-anak sejarah. Dia yang juga ada lead bank kita itu yang kalau ngeriset itu mestiin anggap wah Riki jenius dalam arti itu tahu langsung webnya dari Belanda, terus dia bisa menerjemahkan, terus dia itu infonya dari
0: jadi,
1: situ. Dari,
0: jadi ini Witeke van Dort ini ketika itu masih kecil dan alasannya apa kok tiba-tiba dieksekusi?
1: Jadi itu gini, Theo van Dort itu sudah diberitahu kalau ini semua orang-orang Belanda yang ada di wilayah Surabaya dan Surabaya sekitarnya itu segera diungsikan. Dan memang waktu itu Theo van Dort sebagai bahasanya dulu tuh adalah administrator. Jadi kepala pimpinan tuh dulu kan namanya administrator pabrik gula. Dia tidak mau meninggalkan karena di masa itu juga adalah musim giling. Nggak mungkin seorang kepala harus meninggalkan. Dia masih punya tanggung jawab.
0: Musim giling itu yang akan segera diproduksi tadi tuh ya.
1: Jadi
0: gula
1: kalau,
0: ya.
1: Musim giling itu dia pabrik gula sudah running untuk giling tebu.
0: Untuk giling tebu ya.
1: Betul. Nah, Theo van Dort itu tidak ingin meninggalkan karena ya dia masih punya tanggung jawab. Ternyata yang membunuh itu adalah salah satu pegawai pabrik gula yang pernah bekerja di pabrik gula.
0: Motivasinya?
1: Motivasinya ya waktu itu kan rasa kalau londo itu kan harus
0: harus disingkirkan. Betul,
1: seperti itu. Okay. Akhirnya Theo van Dort diculik terus diseret. Intinya tuh dia dieksekusi sampai kan jaraknya dari pabrik gula Candi ke alun-alun itu juga mungkin 5 menit, 7 menit sampai.
0: Okay. Dekat tidak lah. Terlalu jauh.
1: Tidak terlalu jauh. Nah, dari situ dia dieksekusi lewat tembak, ditembak di tempat. Setelah meninggal, dia di kuburnya itu diceritakan itu juga saya dapat info juga itu dicatatkan bahwa Theo van Dort itu dibunuh, ditembak, kemudian dikubur tidak jauh dari alun-alun 200 meter di lahan tebu. Nah, dari lahan tebu itu ketika agresi Belanda datang, makamnya si kuburannya Theo van Dort itu ditemukan. Kemudian dimakamkan secara layak itu di Erevelt Kembang Kuning.
0: Di Kembang Kuning Surabaya. Kembang Kuning Surabaya. Okay.
1: Nah, yang akhirnya kegiatan Tilik Buri yang kita walking tour ini, kegiatan ini yang salah satunya kita dari PG Candi itu kita akan bawa itu ke Erevelt untuk melihat ini loh Theo van Dort makamnya.
0: Theo van Dort. Salah satu pimpinan, administrator ya
1: administrator
0: atau pimpinan di pabrik gula. Pabrik gula.
1: Betul.
0: Oke, kita coba terima telepon dulu kali ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Ngobras, ngobrol santai bareng Bang Jo.
0: Siap, Mas Mas Andi dari Batam ini ya.
2: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mas Jo, sehat?
0: Sehat alhamdulillah. Ini lagi ada Mas Dito dan Mas Irfan. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini Mas Andi.
2: Jujur tadi baru nyimak Bang Jo.
0: Soal pabrik gula.
2: Oh, pabrik gula. Film apa?
0: Bukan dong.
2: Oh, langsung yang.
0: Iya, ini tentang sejarah pabrik gula ini.
2: Iya. Di apa Mas Prabu pernah lewat tapi pabrik gula yang di Magetan.
0: Manisrejo. Iya. Oke.
2: Okay. Itu kalau enggak salah banyak ininya apa pohon tebu, ada bekas rel kereta api gitu.
0: Oke, baik. Siap.
2: Iya. Jadi ya kayaknya udah nggak beroperasi lagi kali ya Bang Joya.
0: Masih ada. Kalau di Sidoarjo masih ada dua pabrik gula yang masih beroperasi hingga saat ini. Ya usianya udah berapa abad ya, lama sekali.
2: Iya, semoga makin sukses lah Bang Jaya.
0: Yes, siap. Makasih itu Mas Andi.
2: Terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Andi Batam ya. Bicara soal pabrik gula ya, ternyata pabrik gula itu Yang pertama yang saya bisa catat adalah pabrik gula, siapapun yang bekerja di pabrik gula kala itu merupakan salah satu pekerjaan yang prestis ya.
1: Betul.
0: Yang wow. Betul. Gitu ya. Hmm. Kalau sekarang nih gue kerja di Pertamina gitu bisa. Contoh, salah satu contoh pergi ke Arab. Bisa jadi. Tapi ketika itu pabrik bekerja sebagai karyawan pabrik gula itu memang sangat luar biasa, dan di Sidoarjo ada 15 pabrik gula, artinya kalau satu pabrik gula itu luas wilayahnya atau area usahanya itu sampai dengan 15 hektar katakanlah ya. Hmm. Itu udah berapa banyak lahan di sana yang juga digunakan sebagai fasilitas atau digunakan sebagai tempat untuk beroperasinya pabrik gula. Tapi pertanyaan saya, kenapa pabrik-pabrik gula ini kemudian tutup? Apakah karena memang bangkrut atau karena memang ada faktor lain sehingga nggak beroperasi lagi, Mas Dito?
1: Oke, yang ditutup itu kan jaraknya itu tidak jauh. Pertama itu Tulangan, tutup. Terus kemudian disusul Watu Tulis.
0: Tulangan, Watu Tulis.
1: Akhirnya tersisa dua, kan empat. Kalau yang ex Buduran itu sudah dipakai sama ini Angkatan Darat, Zeni Tem. Markas Zeni.
0: Oke. Okay.
1: Markas Zeni. Jadi dipakai buat markasnya Angkatan Darat. Tinggal tersisa dua itu yang memang rata-rata. Kalau yang lainnya kemana, Mas? Ya memang lainnya sudah rata dengan tanah.
0: Itu tutup sendiri karena bangkrut atau memang karena ada alih lahan?
1: Ada yang itu... betul, ada yang memang waktu perang itu kan sudah memang dia tutup.
0: Oke.
1: Terus ada yang memang masih berproduksi. Kayak ada yang juga sebagian diambil alih. Kayak Porong itu mana yang ini lumayan angka polisi.
0: Polisi,
1: Porong itu kan bekasnya pabrik gula Porong.
0: Oh. Markas Brimob itu.
1: Betul.
0: Okay.
1: Terus yang kalau ke Dimuduran yang ada juga bangunan besar itu, kuno itu, yang di Zeni itu, Zeni Tempur itu juga pabrik gula, bekasnya pabrik gula.
0: Bekas pabrik betul. Gula.
1: Terus yang kalau di stasiun Tanggulangin depan, kalau orang bilang itu pabrik tenun, itu bekas pabrik gula Tanggulangin. Nah, yang tersisa itu tinggal sekarang masih beroperasi PG Candi Baru sama PG Kerembung. Nah, kalau di riwayat yang dua ditutup kenapa? Dulu mungkin pabrik gula yang ada di Sidoarjo itu lahannya memang sangat mencukupi untuk untuk bisa hasilnya itu untuk dikirim ke pabrik gula. Biasanya kan setiap tahun itu kan ditarget dari pemerintah untuk kamu pabrik gula A sekian ton, kamu sekian ton, sekian ton. Tetapi karena sudah semakin padat, lahan tebu juga semakin berkurang, dan juga alasan terlalu dekat pabrik gula ini. Jadi mungkin pemerintah melihat ini tidak efisien. Dan juga pabrik gula itu kan masih menggunakan mesin-mesin lamanya. Sebelum Perang Dunia Pertama itu masih aktif. Kayak pabrik gula Candi itu mesin-mesin, kalau bilang itu roda gila yang ukurannya 5 meter besar-besar gitu, itu masih aktif sampai sekarang. Itu mungkin yang kayak Tulangan akhirnya ya sudah, karena pertama tidak mencapai
0: target
1: dan juga pembiayaan, dan itu juga
0: operasionalnya cukup besar.
1: Okay. Jarak antara Tulangan dengan Candi itu juga terlalu dekat.
0: Iya.
1: Lahannya juga itu sudah mulai berkurang. Jadi ya akhirnya yang ditutup oleh pemerintah PG Tulangan.
0: Oke. Jadi karena melihat faktor-faktor tadi ya, ini kok masih, ini mulai goyang-goyang nih, yang itu aja ya.
1: Jadi akhirnya yang sekarang masih bertahan, yang produksinya masih bagus dan masih prima ya, pojok ketemu pojok.
0: Ya, Kerembung dan Candi. Ya. Agak jauh sih Kerembung ya.
1: Betul.
0: Nah, Mas Irfan sendiri, momen apa yang dapat Anda capture dari pengalaman mengikuti Tilik Mburi ini, Mas?
3: Bisa dibilang banyak banget, Mas. Di sini saya juga belajar tentang sejarah dari pabrik gula yang dulunya belum pernah sih.
0: Belum pernah sama sekali.
3: Iya, belum pernah.
0: Sedikit dong ceritain tentang tentang pusaka itu kayak mana itu?
3: Kebetulan kalau dulu saya kan memang YouTuber sama teman saya. Memang kita cerita tentang pusaka, mungkin bukan ke arah kliniknya tapi memperbaiki cara pandang orang lain. Kalau pusaka itu bukan untuk dukun, untuk apapun.
0: Bukan klinik-klinik lah, bukan untuk klinik. Pesugihan dan segala macam, untuk kekuatan gitu, enggak, bukan ya. Bukan. Tapi kepada
3: sejarahnya.
0: Sejarah, peninggalan dan juga warisan sejarah itu sendiri.
3: Sejarah dan seninya di situ.
0: Sejarah dan seni. Oke, nah kembali ke pabrik gula tadi. Banyak hal yang bisa di-capture tadi ya oleh Mas Irfan. Banyak. Yang menarik apa dari pabrik gula menurut kacamata Mas Irfan?
3: Dari sisi sejarahnya sih.
0: Sejarahnya.
3: Saya dulu tahunya pabrik gula itu bukan orang Cina yang punya, malah orang Belanda.
0: Tiba-tiba orang Belanda.
3: Kemarin waktu ada
1: selamatan buka giling, selamatan itu.
3: Dari teman-teman itu nunjukkan ini foto-foto lama. Loh, ini loh orang Cina di sini.
0: Yang punya orang Cina.
1: Jadi yang mendirikan yang mendirikan PG Candi, pabrik gula Candi itu orang Cina, keturunan
0: Tionghoa.
1: Keturunan Tionghoa, Mayor Te Guanjing namanya.
0: Te Guanjing,
1: Te Guanjing.
0: Te Guanjing. Oke. Dan yang, kemudian yang jadi administratornya orang Belanda justru malah.
1: Orang, jadi gini, tahun 1832 itu
0: 1832.
1: Kan memang, itu kan memang berdiri pertama kali. Ya, pabrik gula pertama ya di Candi ini, yang memang mendirikan adalah orang keturunan Tionghoa.
0: Jadi pabrik gula Candi ini merupakan pabrik gula tertua deh sebelum
1: tertua 15. Tertua di Sidoarjo, betul.
0: Di Sidoarjo dan
1: Sidoarjo, oke. Okay. Dari situ tahun 1911 Oktober kalau nggak salah, itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sampai akhirnya itu tadi. Terakhir administraturnya adalah Theo van Dort. Setelah Indonesia merdeka dinasionalisasi. Tahun 1962.
0: Dan sampai sekarang dipegang masih tetap orang keturunan Tionghoa.
1: Enggak, sudah,
0: yang pertama, bukan?
1: Sudah. Jadi sudah dipegang negara kan.
0: Oke.
1: Sekarang itu sudah di bawah Sinergi Gula Nusantara, Sinergi SGN. Gula,
0: SGN. Betul. Dulu PT apa nama itu ya?
1: Dulu RNI.
0: RNI ya.
1: Raja Wali Nusantara Indonesia kalau nggak salah.
0: Sekarang diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah dikelola SGN. Oleh SGN. Betul. Itu sendiri. Baik. Sinergi Gula Nusantara ya.
1: Betul.
0: Nah, menarik sekali. Kok Mas Irfan jadi, hah? Kok orang Cina yang punya gitu. Tapi kalau zaman dulu memang pemilik-pemilik modal itu adalah orang-orang Tionghoa ya, yang memiliki usaha gula di mana-mana. Betul. Ada
1: mungkin juga dulu pribumi. Kan mengawalinya itu tidak sebesar kayak sekarang. Jadi masih pabrik tradisional.
0: Tradisional, betul. Masih kecil.
1: Gilingan tradisional,
0: yang betul. Sangat simpel gitu, betul. Ya.
1: Karena kalau dulu itu kan gilingannya itu namanya, ya ini dari teman-teman kalau mengajari saya itu adalah namanya gilingan itu Chinese Molen.
0: Chinese Molen.
1: Jadi kayak batu tapi agak besar. Tapi kalau melihat di pinggir jalan, orang apa muter es tebu. Nah ini yang sisi
0: gede nih.
1: Sisi gede nih yang watu gede digiling, gede. Tapi waktu itu pakai kerbau.
0: Oh di ini
1: ditarik, diputar, ditarik gitu.
0: Diputar ya.
1: Terus, akhirnya kan tebunya dimasukkan diperas.
0: Iya. Jadi pakai kayak kayu gitu terus muter gitu ya,
1: betul,
0: kerbaunya ya. Betul. Dulu kan pakai tenaga manusia ya.
1: Masih manual sampai, sekali, betul.
0: Sampai akhirnya kemudian sampai dibuat apa anggapan bahwa itu adalah kerja rodi zaman dulu ya, giling tebu. Iya, itu tadi satu cerita, tapi coba saya kembali lagi karena tadi basically Teluk Imburi juga adalah salah satu potensi budaya, potensi pariwisata maksud saya. Potensi pariwisata yang mana kalau sekarang yang ingin Anda angkat, Mas Dito?
1: Oke, jadi gini. Sidoarjo itu kan memang wisatanya itu tidak, kalau menurut saya, kalau ngomong katakanlah Surabaya, dia alam tidak punya, tapi akhirnya menciptakan kayak wisata belanja, wisata buatan seperti karnaval. Terus kalau ngomong alam ya lari aja ke Malang, ke Batu,
0: ke Batu,
1: ke Mojokerto, ke Pacet.
0: Iya, betul.
1: Masih Sidoarjo ento opo
0: iki? Ento opo?
1: Nah, kalau misal dikenal hanya lumpur lapindur, lumpur lapindur itu kayak
0: musibah. Musibah itu.
1: Iya, Sidoarjo iki gak ada anunya gitu loh.
0: Hanya lumpur lapindur kan itu musibah itu sebetulnya kan.
1: Setelah intinya adalah kita melihat itu di heritage-nya pabrik gula. Memang awalnya itu ya babat alas itu apa sih, nggak menarik gitu loh. Tapi memang yang saya sedikit kerasa itu ketika ada film pabrik gula lagi booming-boomingnya.
0: Iya, film horor itu
1: film
0: ya.
1: Film horor, akhirnya banyak yang kepo tentang Teluk Imburi itu loh melakukan yang pabrik gula. Dari situlah akhirnya orang mau nggak mau juga kepo dengan pabrik gula yang dia melihat langsung. dilihat di TV atau di layar bioskop, kemudian dia melihat sendiri langsung dengan ikut walking tournya kita.
0: Oke, walking tour itu jadi salah satu program dari Tilimburi itu sendiri.
1: Betul, sebenarnya sih tidak hanya walking tour.
0: Apa?
1: Kita ada ODL.
0: ODL?
1: Ada kayak outing class gitu.
0: Outing class.
1: Jadi mandor cilik, ngajar-ngajar, mengajarkan edukasi ke anak-anak sekolah SD, SMP.
0: Tentang?
1: Tentang ini loh, industrialisasi gula. Tentang bagaimana sih cara memproses, mengolah dari masuknya tebu menjadi gula.
0: Oke.
1: Terus mengenal tebu-tebu, jenis-jenis tebu. Jadi memang kita lebih mengedukasi karena industrialisasi pertama yang di Sidoarjo ya masuknya pabrik gula.
0: Ya.
1: Jadi itu
0: industrialisasi yang... kalau menurut saya itu luar biasa loh, karena dengan industrialisasi itu muncullah peradaban-peradaban.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Betul, itu tadi ada gula, ada
0: semut, ada selimut. Betul, karena ada akhirnya muncul peradaban, salah satunya adalah kawin tebu.
1: Ah, manten tebu.
0: Manten tebu. Apakah manten sama tebu atau gimana? Itu anggapan atau apa sebetulnya?
1: Nah, jadi gini, manten tebu itu memang orang Jawa itu tidak lepas dari klenik. Waktu itu memang saya dikasih artikel sama temennya itu, tim kita yang lead bank kita yang memang dia fokus anak-anak sejarah. Intinya itu adalah dulu itu di pabrik gula itu memang kan ada sisi yang ketika giling itu tiba-tiba kok ada nyandet. Tiba-tiba kok iki ono kecelakaan gitu. Namanya orang Jawa, misalnya ritual. Lah orang Belanda apa?
0: Oh, sajane kurang gitu ya.
1: Aku enggak percaya gitu.
0: Iya,
1: namanya orang, kebanyakan orang pribumi yang bekerja di situ kan ya dia tetap mengedepankan mesti ono ritual lah.
0: Kejawen. Itu memang dari dulu ya sudah berakar, sudah berabad-abad lalu.
1: Akhirnya di situ singkat ceritanya ya sudah orang Belandanya, yus pokoknya aku terima dadi, pabrikku tidak ada masalah, tidak ada kendala, lancar jaya. Ini gilingnya sukses, entah ritual apapun ya sudah. Akhirnya lahirlah manten tebu. Jadi manten tebu itu di Jawa Timur, Jawa Tengah itu berbeda.
0: Berbeda.
1: Kalau di Jawa Timur yang masih ada sekarang itu di PG Krembung, itu laki-laki perempuan yang pakai ageman, maksudnya pakai baju busana pengantin. Dia membawa tebu lanang dan tebu wedok. Jadi dia nanti jalan beriringan seperti itu. Terus nanti dia taruh di giling, di meja giling. Sebagai syarat untuk ini sudah
0: mulai masuk musim giling.
1: Betul.
0: Oh, jadi pura-puraan manten tebu, cowok-cewek
1: bawa tebu.
0: Tebu lanang itu kayak mana ya? Kapan tebu itu sama aja.
1: Kalau memang jenis tebu itu banyak.
0: Banyak.
1: Cuman diistilahkan saja karena yang membawa
0: laki-laki
1: dan perempuan.
0: Itu kirain.
1: Nah, akhirnya
0: ada bawang lanang, bawang
1: lanang. Akhirnya yang di film Pabrik Gula.
0: Iya.
1: Itu kan kesannya memang horor yang ada ditumbalkan. Tapi memang kalau ya namanya mitos.
0: Mitos.
1: Itu memang dulu yang karena penghuni itu memang minta tumbal gitu. Itu hanya mitos saja sih.
0: Ada juga cerita kejatuhan tebu suami istri, ada banyak lah ya versi-versi. Cuman itu cerita-cerita yang mistisnya.
1: Betul, memang akhirnya yang menariknya itu kan manten tebunya ini.
0: Manten tebunya yang akhirnya kemudian diangkat lah menjadi
1: betul,
0: sebuah
1: jadi film.
0: Film-film. Betul.
1: Karena itu sudah tradisi kan.
0: Tapi Tilimburi juga jadi ikut merasakan ya
1: betul,
0: manisnya film horor itu ya. Bisa. Tapi gini yang menarik, tadi kan Mas itu mengatakan bahwa ketika datang ke pabrik gula itu tidak semuanya bisa punya akses ya.
1: Betul.
0: Iya kan? Nah, kemudian ini ada walking tour. Itu gimana ceritanya?
1: Jadi memang gini, kita jalan itu kan memang kita kan sudah posisi sekarang itu dengan kita sudah 5 tahun ini. Kita kan sudah tidak hanya sekedar komunitas.
0: Yes.
1: Kita sudah sekarang berbentuk yayasan. Dan kita sudah bekerja sama menjadi pihak ketiga dari pabrik gula Candi Baru. Jadi untuk
0: rekanan.
1: Betul. Jadi untuk pengembangan pariwisata,
0: edukasi,
1: budaya, edukasi itu sudah ke kita.
0: Keren.
1: Gitu. Jadi memang apa ya? Kita ada yang bilang tuh kan enggak ke pabrik gula kayak dulu, ke sini, terus ke sini. Ya enggak masalah, tapi kita nunggu momen aja. Tapi memang kita melihat sekarang itu adalah bagaimana meng-create ini itu jadi destinasi wisata yang menarik. Tidak hanya cuman kayak, mohon maaf, kita tidak tour and travel yang kita menyediakan sini
0: tour terus kesini,
1: terus kita nanti kesini. Ya nggak apa-apa, memang kalau pelaku pariwisata itu banyak.
0: Betul.
1: Tapi kita melihat memang iki Darjo ini perlu ada destinasi loh.
0: Oh, keren. Karena, keren.
1: Ya sudah, kita mainnya kita fokus di sini aja.
0: Di ini ya, Sidoarjo Heritage lah ya. Sidoarjo Heritage. Itu ya. Mas Mas Irfan mungkin jadi pemandu wisatanya nanti ya. Silakan adik-adik tour guide ya.
3: Masih belajar.
0: Oke, Mas, itu kira-kira harapannya apa nih sebagai closing statement dari apa namanya obrolan kita hari ini, mungkin apa yang ingin disampaikan dari Telik Buri sendiri ke depan?
1: Oke, kita ingin itu kalau orang dari Surabaya ke Malang, Malang ke Surabaya, mampirlah sebentar ke Sidoarjo, karena kita
0: jangan cuma lewat ya, mampir dong.
1: Betul. Karena Sidoarjo sudah menjadi, sekarang kita kembangkan menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik, yaitu di PG Candi Baru. Kamu akan melihat sejarah lebih dekat. Bisa merasakan, bisa melihat, bisa mencicipi. Karena manisnya peserta
0: gula.
1: Manisnya gula. Karena memang peserta yang kita ya ikut ke program kita itu pulang membawa gula.
0: Boleh ya, asal jangan yang diabetes, tidak boleh. Oke, itu ya. Kalau misalnya mau kepo-kepo di Instagram, Mas Irfan di mana Instagramnya?
3: Ada di Tilik Mburi Indonesia.
0: Tilik Mburi, T-I-L-I-K-M-B-U-R-I, Mburi gitu ya. Mburi. Kecil semua ya, at Tilik Mburi. Baik Mas Dito, Mas Irfan, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga atas edukasinya, terima kasih juga atas waktunya, atas wawasannya. Saya jadi tahu, Witeke Vandoort tadi itu adalah salah satu anak dari Theo Vandoort ya, yang akhirnya harus meninggal karena ya ada intrik dalam perusahaannya begitu ya.
1: Betul.
0: Ada mau tidak percaya.
1: Witeke sering datang ke Surabaya.
0: Iya, dia di Belanda sekarang ya.
1: Sudah meninggal kemarin, ya. Sudah almarhum. Cuman misalnya waktu itu andai kata ketemu tuh mungkin akan mungkin memorabilia kita akan ajak ke ini loh tempat ayahmu.
0: Luar biasa.
1: Bangunannya sekarang sudah ditetapkan cagar budaya. Yang kantor administraturnya PG Candi Baru. Intinya di situ tidak berubah sama sekali.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Dan makamnya juga masih ada sampai sekarang.
1: Makamnya ada di Erfurt sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Betul. Di Kembang Kuning ya. Betul. Baik, terima kasih. Salam buat teman-teman semuanya di Tilik Mburi, sehat selalu dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Terima kasih semua.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Selasa 15 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya. Di bawah tahun 2020 ada bisa request untuk malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu lagu pembuka dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan Ya Sudahlah, sudah kita nikmati bersama. Sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Dan jangan lupa juga kalau misalnya nanti saya akan terima atensi-atensi Anda ya, passwordnya adalah Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan Anda bergabung bersama kami melalui line telepon on air 031-534-5474 ataupun juga bisa melalui seluler kami ataupun juga WhatsApp kami di 081-33-14-992. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juwadi Yuanda, terus kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Iya, satu lagu dari Andy Rif ya, Manis dan Sayang. Ini saya ambil dari kantong albumnya Tribute to Kus Plus dari Erwin Gutawa Orkestra. Ya, jadi di situ ada Andy Rif, ada UT Arcanaya, ada Salon Seven, ya Rio Febrian, dan masih banyak lagi. Dan malam hari ini kita akan undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam program ngobras sudah ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an, 2000-an, 2005, 2000

0: Dian mau dengar lagu apa malam hari ini, Mbak
1: Aku
0: Dian?
1: minta lagunya Alda, Aku Tak
0: Alda,
1: Biasa.
0: yang judulnya
1: Aku Tak Biasa.
0: Aku Tak Biasa. Siap. Salamnya buat siapa nih?
1: Oke, salamnya buat semua pendengar Bang Rindu Plus Satu. Selamat dengerin. Buat Kak Jo, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Selamat malam, Kak Jo.
0: Malam, Mbak Dian. Mbak Dian ya. Oke. Dari Gresik kita menuju kemana lagi nih malam hari ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Bang Jo.
0: Selamat malam, Pak Toto. Apa kabar?
2: Kabarnya sehat.
0: Siap.
2: Aku mau memilih lagunya dari Best Jam, Aku Bukan Pujangga.
0: Aku Bukan Pujangga, boleh.
2: Salamnya berarti ada Budian, Amariono, Mudang Berangkobar, Bu Vivi, dan Om Ayanti.
0: Yeah.
2: Bang Junya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam dengan Allah Subhanahu Wataala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, sampai jumpa juga. Terima kasih untuk Pak Toto yang sudah bergabung malam hari ini. Requestnya sudah saya siapkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga melalui WhatsApp, boleh Anda bisa kirimkan pesan teks ya, pesan suara, ataupun juga mungkin pesan video. Wah, ini dia yang jarang ya. Melalui nomor kami di 08133 satunya 4x992. 08133 satunya 4x992. Dan saya juga akan sapa-sapa terlebih dahulu nih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi ada Ibu Wira bergabung ya. Iya, mohon maaf ya Bu, belum bisa terakomodir. Saya tunggu atensi selanjutnya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagunya Cinta di Kota Tua versi Niki Astria. Selanjutnya untuk Pak Heri dan juga Ibu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Pak Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bang Ali Khairul Huda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Juadi Yuwanda. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Mariono. Insya Allah nanti lagunya akan saya putarkan ya. Kemudian juga selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Yang mana ini yang mau dibaca ini? Ada dua WhatsApp yang saya baca yang terbaru saja ya. Assalamualaikum Bang Jo, waalaikumsalam. Request lagunya Demieses ya. Demieses apa nih? Judulnya Dengarlah Bintang Hatiku. Coba nanti saya cari dulu. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Siti, Bu Hartini, Pak Setiawan, Bang Kobar. Buat Bang Jo-nya terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih buat Ibu Siti Rumiah. Lagunya saya coba cari dulu ya. Mungkin alternatif saja. Jika tidak ada, bisa dicari penggantinya dulu ya. Biar jaga-jaga. Coba saya cek aja dulu ya. Ada nggak Demieses nih? Dengarlah Bintang Hatiku. Oh, sebentar. Ini tahun berapa ya ini ya? Coba-coba saya search by tahun ya. Bentar. Oke. Demieses, Dengarlah Bintang Hatiku. Oke, Demieses ya. Coba nanti saya cari dulu ya Bu ya, kalau ada. Kalau tidak ada mungkin bisa diganti dulu nih, supaya biar cepat terputar lagu pilihannya. Baik, saya tunggu lagi atensinya. Pak Bambang pendengar, Pak Bambang dari PBI ya, ya, Pondok Benowo Indah, dari Benowo ini. Terima kasih Pak Bambang, request lagunya, komposisinya Iwan Fals yang Mata Hati. Mata Hati atau Mata Dewa. Ya, soalnya buat pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Saya cek dulu ya, lagunya ini Mata Hati atau Mata Dewa Pak? Sebentar, oh Mata Hati ada, tahun 1999. Baiklah kalau begitu, kita nikmati dulu satu persatu lagunya.

biar nggak terlalu lama, ada Alda Risma dengan Aku Tak Biasa. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, bersama saya Joe Adi Juanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagu dari Iwan Fals dengan Mata Hati ya, sudah kita nikmati bersama. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Cinta di Kota Tua dari Dika Astria nanti saya putarkan ya Pak Mariono, mohon bersabar. Mohon ditunggu lagunya nanti saya putarkan. Cinta di Kota Tua kayaknya ya, judulnya ya, betul ya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ya. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam, Bu Istikaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mas, Ibu.
1: Anji aja, Mas.
0: Anji boleh. Judulnya apa?
1: Berhenti di kamu ya.
0: Berhenti di saya. Oke.
1: Berapa tahun kita enggak bertemu ya?
0: Oh, aduh. Ada berapa tahun
1: bareng? Temen sih, Bu.
0: Lah. Abek bobo sedikit. Oh, sibuk sedikit-sedikit bobo. Iya.
1: Salam ya, Mas.
0: Ya.
1: Salamnya buat Pak Idris, Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Mah Mayu, Bang Kobar, Pak Tua, Bu Freddy di Merauke, Mas Asa Aba Awi, terus Bu Hartini, Mas, Bu Dewi, Bunda Wira, dan semuanya tanpa terkecuali. Pak Mulyono, Mas, lupa. Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati ya, Mas.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo, yang sudah bergabung malam hari ini. Halo Mas Joki. Waduh, nama saya bukan Mas Joki nih. Dari Bu Jasmuni. Bu Jasmuni Muni Tuban. Ini salam kenal Bu Jasmuni. Nama saya bukan Joki, Bu. Nama saya Jo aja. Jo Adi Yuanda. Mau panggil Jo boleh, mau panggil Adi boleh, gitu ya. Terima kasih Bu Jasmuni. Bu Jasmuni Muni katanya begitu. Ya, sehat selalu ya Bu Jasmuni. Oke, kemudian juga ada Ibu Musdiati Wibowo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Musdiati Wibowo. Request lagunya di Bagindas, apa yang terjadi? Ya, oke. Enak lagunya ya. Salamnya untuk Ibu Isti, Ibu Siti, Ibu Hartini, Ibu Wira, Ibu Wati, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mas Junya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga untuk Ibu. Nanti lagunya insya Allah akan saya putarkan spesial untuk Ibu Musdiati Wibowo. Saya udah lama gak dengar suaranya Ibu ya. Semoga sehat selalu. Kemudian satu lagi penelpon sebelum saya akan putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Abah Awi. Iya, Pak.
2: Mau nanya.
0: Boleh.
2: Lagunya Susi Quattro kok cuma instrumen ya?
0: Susi Quattro kemarin ya instrumen aja ya. Iya. Iya, ternyata itu versi instrumen. Saya mohon maaf ya.
2: Ya, enggak masalah. Om Ropen juga manusia.
0: Oh iya dong. Om Ropen juga manusia.
2: Enggak luput dari kilap dan
0: jalan. Eh, terima kasih. Nah, malam hari ini request apa ini?
2: Tanda-tandanya.
0: Bentar, tahun berapa? Ini tahun 90-an loh.
2: 88.
0: Ah, enggak bisa. Iya dong, 90-an sampai 2000-an.
2: Bisa kau lara sendiri.
0: Usah kau lara sendiri.
2: Katon Hut sana ya.
0: Yes. Oke, salamnya buat siapa?
2: Pak Bambang. Tulang Koba. Pak Lukiawan. Batik Ramlu, Bu Istiharo, Oma Yanti, dan kesemuanya.
0: Dan semuanya saja.
2: Buat Om Ropenya, Mas Durnul.
0: Gitu. Oke, terima kasih buat Abah Awi ya. Baik, tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Bukan pujangga dari Base Jam untuk Anda.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

0: Dari Katon Bagaskara dan Ruth Sahanaya, Usah Kau Lara Sendiri. Ini merupakan salah satu lagu yang memang dipersembahkan kepada penderita HIV AIDS ya, yang sendirian, yang merasa dikucilkan, yang juga menjadi salah satu ya salah satu hal yang juga perlu kita perhatikan gitu ya, untuk selalu bisa menjaga solidaritas bersama, untuk saling berjabat tangan, saling berpegang tangan, untuk saling menguatkan dan saling bisa memberikan support untuk teman-teman yang juga tengah berjuang dengan HIV AIDS ini. Baik, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya Jo Adi Yuwanda, kita masih akan terus kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang masih setia bersama kami? Kita coba akomodir kembali atensi-atensi Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
1: Selamat malam Mas Jo.
0: Selamat malam.
1: Kabar ya piye?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Lagunya Ebit.
0: Judulnya
1: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah. Oke.
1: Salamnya untuk semua saja yang saat ini lagi mendengarkan, selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mul yang sudah bergabung. Malam hari ini kita siapkan dulu lagunya dan kita akan coba undang kembali bagi Anda yang mau bergabung di line WhatsApp kami 08133 satunya 4x992. Halo, selamat malam. Oh, terputus ya. Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar Ibu Wati Ramli?
2: Agak meliur.
0: Agak meliur, luala. Udah minum obat? Oke. Oke, monggo, silakan malam hari ini mau dengar lagu apa ini, Ibu Wati Ramli? Oke, halo Ibu.
2: Iya.
0: Ya, mau dengar lagu apa nih?
2: Mawar Bunga.
0: Mawar Bunga.
2: Dari Gus Plus.
0: Mawar Bunga. Kok gak bisa ya kalau Gus Plus ya? Ini tahun 90-an, 2000-an loh, Bu. Nggak bisa kalau yang Gus Plus terlalu lama.
2: Kota aja,
0: pelan-pelan saja. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Pak Tua, Pak Mul, Abah Awi.
0: Terus bisa apa lagi?
2: Matur
0: nuwun. Nggih, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih, pelan-pelan saja dari kotak ya. Oke, saya siapkan dulu. Apa kabar juga untuk Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Siti Rumia di Tuban. Tadi lagunya sudah saya putarkan ya Ibu. Ada band Kucuri lagi. Iya, tadi lagunya The Message sudah saya putarkan ya. Semoga tadi sempat mendengarkan. Saya putarkan judulnya Dengarlah Bintang Hatiku. Sudah saya putarkan nggih. Ibu Sri Suhartini, apa kabar? Selamat malam Mas Jo Adi Yuwanda. Selamat malam Ibu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya request lagunya Anima, Ande Saja. Oke. Kemudian salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Ibu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Istikaro, buat Mas Jonya, terima kasih ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Lagunya coba saya siapkan, Anima yang Andai Saja. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Meske Sadiah dari Trenggalek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Ju, selamat malam Ibu. Request lagunya Rahasia Hati dari Elemen. Selamnya untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun saja berada. Dan buat Bang Jo-nya, selamat bertugas dari Bu Mish ke Sadia di Trenggalek. Gih. Terima kasih Ibu, sehat selalu untuk Bu Mish ke Sadia dari Trenggalek. Lagunya akan coba saya siapkan, Rahasia Hati dari Elemen. Oke, kita ke line telepon kembali ya. 0315345474 silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga abangku.
0: Malam Bang Kobar.
3: Februari Marantiga, aku jatuh cinta bang.
0: Aku jatuh cinta.
3: Berumi. Jangan pernah berkata benci. Itu loh bang. Jadi Bang Jo jangan pernah berkata benci sama Bang Kobar.
0: Oh gitu, cari sopo.
3: Jadi Bang Kobar juga gak mau berkata benci sama Bang Jo. Jadi alah, selalu cinta alah, sampai dunia sampai akhir.
0: No, eh? Jangan pernah berkata benci. Oke, ini lagu tahun
3: 98 kalau enggak 95 itu, Pak.
0: Oh, sebentar, saya cari dulu ya.
3: Suri, Bang.
0: Saya cari dulu.
3: Aku jatuh cinta. Aku Kandi Marantika, Bang. Jangan kalau besok 5 terlalu lama.
0: Sebentar. Jangan pernah berkata benci atau aku
3: bukan,
0: jatuh cinta.
3: Aku jatuh cinta.
0: Oh, sebentar.
3: Ya, begitu.
0: Aku
3: jangan pernah berkata.
0: Oke, okay. Aku jatuh cinta ya lagunya ya. Aku jatuh cinta. Saya cek dulu. Ditunggu saja, sabar. Tahun aku jatuh cinta dari Bruri Marantika. Ini belum bisa ini. Tahun 87 ternyata. Ya apa terusan?
3: Coret titi wow bang.
0: Enggak oleh coret-coretan duso ya.
3: Itu 17 aja lah yang tahun 2000.
0: Oke, okay, judulnya.
3: Jangan paksa rindu kalau gitu.
0: Tahun 2000 berapa itu?
3: 2000 akhir bang.
0: 2000 akhir berapa? Akhir zaman. Gimana sih tahun 2000 berapa? Apa tadi? Jangan apa? Halo.
3: Jangan paksa rindu. Terlalu baru ya. Terlalu baru Republik aja.
0: Tahun 2026 enggak bisa dong. Oh.
3: Ya, Republik bisa.
0: Ya, bang. Biar Republik bisa. Judulnya. Judulnya apa Republik? Halo, judulnya apa ini?
3: Halo, bang.
0: Iya, judulnya apa? Kau bilang Republik aja terus diem. Republik itu kan judulnya apa banyak?
3: Selimut Tetangga.
0: Oke.
3: Okay. Bisa ya?
0: Bisa.
3: Ya. Semoga Bu Wati Ramli nggak meliur buat tidur, Bu. Biar nggak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pelan-pelan saja dari kotak sudah kita nikmati bersama. Elemen tadi juga sudah ya. Oh, elemen belum, belum, elemen belum. Ini disuka oleh Ibu Miske Sadiah dari Trenggalek. Ditunggu ya Bu ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini. Oke, tadi sudah saya putarkan lagunya Andai Saja dari Anima. Ibu Nani apa kabar? Ada band, Haruskah Ku Mati? Cakep. Oh kok cakep. Terima telepon dulu deh. Oke, salamnya buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Junya, semoga sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati gitu. Makasih Bu Nani. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Mas Junya.
0: Malam, dengan Bapak siapa ini Pak?
1: Putra di Aceh.
0: Oh Pak Putra di Aceh. Apa kabar Pak Putra, lama tak terdengar suaranya ini.
1: Alhamdulillah
0: baik. Malam hari ini sehat ya. Dingin di sana ya?
1: Ya,
0: Gitu. Oke. Silakan Pak Putra, mau request lagu apa malam hari ini ya?
1: Dari Black Brothers.
0: Lagunya tahun 90-an, Pak, 2000-an, agak baru sedikit ya. Agak baru.
1: Ah, iya. Daddy Dores.
0: Daddy Dores, yang judulnya apa itu, Pak?
1: Cemburu.
0: Daddy Dores yang cemburu. Coba saya cari dulu.
1: Ya, 95 itu.
0: Ini 83 Pak kalau di tempat kami belum bisa Pak. Daddy Dores yang cemburu. Yang lain
1: ganti
0: mungkin
1: ajalah.
0: Pak? Ganti aja ya.
1: Ya.
0: Ya, apa Pak? Silakan Pak Putra. Halo.
1: Ya, dari ini aja lah.
0: Dari siapa?
1: Jamrud.
0: Jamrud, boleh. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak Putra?
1: Ulang tahun, selamat ulang tahun.
0: Oh, selamat ulang tahun. Ya. Siap. Salamnya buat siapa, Pak Putra?
1: Salamnya buat Mas Jun. Semoga sehat sampai
0: terima kasih.
1: Akhir.
0: Ya.
1: Salam semuanya lah malam hari ini karena sudah menjelang larut. Selamat bubuk.
0: Oh, selamat bubuk.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, terima kasih Pak Putra dari Aceh. Luar biasa pendengar kami dari Aceh loh. Ada Pak Putra dari Aceh. Di belakang Pak Putra ada siapakah gerangan? Oke, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Titi Damiati ini.
2: Assalamualaikum Mas Jun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Titi.
2: Saya lagunya Armada.
0: Armada.
2: Berangkat pagi, pulang pergi. Pagi.
0: Armada pergi pagi, pulang pagi. Ya, ya. Salamnya.
2: Lagunya untuk Umi yang di Queen. Jaga kesehatan Umi. Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Bu Istikaro, juga Mama Yu. Bu Elizabeth, Bu Ani Wibowo, Bu Wati Ramli, juga Bu Siti, Bu Nani Dimanyar, Bang Kobar. Terima kasih, Maju.
0: Iya.
2: Mari sehat selalu.
0: Sama-sama, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Titi Damiati ya. Sehat selalu untuk Ibu. Wah, ini semakin malam diusahakan untuk terus melek loh ini ya. Luar biasa. Sambil serak-serak basah. Terima kasih Bu ya. Oke, satu lagi kita coba akomodir atensi-atensi Anda yang mau bergabung. On air gimana on air? 5345474 gimana? Adakah? Kalau belum ada saya coba ke line telepon dulu WhatsApp. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Siti Pasuruan.
3: Bangun tidur saya.
0: Ku terus
3: ini.
0: Mandi. Cakep. Salamnya. Lagunya apa ini?
3: Lagunya itu Fatin.
0: Fatin Sidkia. Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semua aja, wes. Untuk.
0: Ngantuk, salamnya ngantuk. Ya. Oh, alah.
3: Terima kasih banyak ya Mas.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti ya. Siti Barokah dari Pasuruan.

Baik, pendengar akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jody Yohana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Lagu terakhir nanti akan saya putar, Pergi Pagi Pulang Pagi, dan juga Selamat Ulang Tahun. Saya Jody Yohana pamit. Terima kasih, selamat malam. Semoga selalu sehat untuk Anda semuanya. Kita bertemu lagi di program Ruang Rindu. Kalau bersama saya, kita ketemunya hari Jumat lagi ya. Hari Jumat minggu ini kita ketemu di program Ruang Rindu. Jody Yohana pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Selamat bertemu kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat, lalu cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul, musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya. Kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu,
3: RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Mengikhlaskan bukan tanda bahwa engkau menyerah, melainkan bukti bahwa engkau cukup bijaksana untuk tidak menggenggam bara api.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: petugas di lapangan untuk memadamkan juga?
1: Nah, kalau tentang angin ini, jujur saja, kalau sudah apa namanya menunggu lama, kalau memang dekat dengan perumahan kita menunggu, jangan sampai kita apa namanya kita tinggalkan atau kita lakukan mengejar kepala apinya. Kita kadang-kadang kalau mengejar kepala api, apalagi areal bandara yang kami lakukan itu bisa sampai apa namanya 300 sampai 500 meter kita mainkan, karena memang areal itu kan kakak api. Nah kalau di perumahan kita bikin buffer biasanya 100 meter. Dan nanti kalau sudah mendekati itu kita lakukan menggelar selang. Kalau 100 meter itu kurang lebih 4 selang lah kita mainkan. Jadi 300 meter, 30 meter per selang. Nah 3 selang itu 90 meter. Jadi supaya nanti tidak apa namanya mendekati perumahan. Itu yang kita usahakan seperti itu.
0: Kalau cuaca bagaimana Pak di sana? Apakah anginnya juga cukup berpengaruh di sana Pak?
1: Nah itu juga akan mempengaruh ya, termasuk asap. Asap itu nanti kita kan dari tenggara ke arah barat laut ya kalau tidak salah ya. Nah itu menuju ke utara kiri Ghana. Jadi kalau dia wilayah selatan nanti kita ke arah utara, nanti asapnya ke arah utara kan. Yeah. Nah tentunya itu akan menimbulkan asap. Nah kemudian saat ini ISPU jujur saja kita rata-rata di atas normal semua, di atas dalam arti yang sangat berbahaya. Mm-hmm. Nah kemudian juga dengan kondisi angin sampai dengan sekarang kadang-kadang itu kecepatan angin itu bisa sampai 11-15 km per jam. Nah kalau dia itu kalau sudah angin jam biasanya kayak gini ya, kalau malam ini kayak gini anginnya agak sepoi-sepoi. Sampai dengan pagi. Nah kalau dia pagi di atas jam 8, nah termasuk asap tadi misalnya ada pagi agak gelap apa namanya asapnya tebal,
0: pekat
1: nanti
0: ya?
1: Otomatis nanti akan pekat, nanti otomatis nanti akan berkurang di atas pukul 8.
0: Oh

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Rabu 16 September 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga Anda masih dalam kondisi yang sehat untuk bisa kembali lagi melanjutkan aktivitas kita di kesempatan kali ini. Dan tentunya kami Pro 1 RRI Surabaya sudah menyiapkan begitu banyak program acara untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan saya Sari Julia, bertugas menemani Anda di perjalanan Surabaya pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum tentunya Anda disibukkan dengan rutinitas keseharian, pagi ini kami mau ajak Anda untuk kembali belajar berkaitan dengan ilmu agama kita dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi di edisi kali ini dengan tema Tafsir Surah Al-Humazah. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustadz Amirullah MTHI, Sekretaris PD Persis Sumenep. Dan kami turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya, termasuk juga kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur. Di antaranya, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga keuangan negara dan memastikan APBN tetap menjadi instrumen pendorong ekonomi. Tim DVI Bidokes Polda Jatim masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, serta informasi lainnya. Kemudian juga jangan lewatkan dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, mengajak Anda juga untuk berdiskusi bersama. Tema kita Menkeu berganti, bagaimana pasar membacanya? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Baidul Hadi, peneliti Seknas Fitra, dan juga Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Untak Surabaya, yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untak Surabaya. Kami turut mengundang Anda berinteraksi tentunya bersama kami. Kemudian juga jangan lewatkan program Halo RRI untuk Anda yang memiliki aduan pelayanan publik. Nanti kita akan sampaikan juga update terbaru dari aduan Anda yang kita sudah teruskan kepada dinas-dinas terkait. Serta program acara kami lainnya pendengar yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda, jangan lewatkan setiap program kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Siara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Semoga para pendengar pagi ini semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengawali pagi dengan hati yang tenang serta pikiran yang jernih, saatnya kita kembali untuk mengajak Anda mempelajari ilmu agama. Tentu ini menjadi sebuah ruang untuk sejenak menyegarkan hati dan menambah wawasan keislaman kita, sekaligus mengambil hikmah yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tema kita di pagi hari ini adalah tafsir surat Al-Humazah, sebuah surat yang mengingatkan kita untuk berhati-hati dan menjaga lisan, sikap, serta cara kita memperlakukan orang lain. Sebelum kita nanti mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, kita ajak Anda terlebih dahulu untuk juga mendengarkan pembacaan surat Al-Humazah berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Humasa, dan kami juga mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi interaktif dan tanya jawab, Anda boleh menggunakan line telepon kami 534-5474 atau WA 081-331-4x992 dengan mengirimkan pesan teks serta kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Tema kita di pagi hari ini adalah tafsir surat Al-Humasa. Dan di ujung telepon saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Amirullah MTHI, Sekretaris PD Persis Sumandap. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik dan juga sehat ya Ustadz.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti
1: sama-sama,
0: kita juga membuka ruang tanya jawab tentunya bersama para pendengar berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Saya beri kesempatan kepada Ustadz Amirullah untuk bisa memberikan tafsir dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pemirsa RRI Pro 1 Surabaya yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, menambah pemahaman kita tentang syariat Allah Subhanahu wa taala Islam ini melalui acara di pagi hari ini. Ini adalah acara yang luar biasa yang sangat diapresiasi dan sangat dibanggakan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita semua. Salam salam, tak lupa pula mari kita aturkan buat junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita di dalam kehidupan ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Tepatnya surat ini terdapat merupakan urutan yang ke-104 dari surat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Humazah. Dan insyaallah setiap kita dipastikan ya bagian besar sudah hafal ayat ini. Para pemirsa dengan Allah Subhanahu wa taala, surat ini ya, diberikan ya satu nama oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diambil dari salah satu ayat ya pertama dari surat ini. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang tafsir Al-Humazah ini, kita bacakan ayat Al-Quran, ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah, kata Allah, setiap pengumpat lagi pencela. الذي جمع مالا وعدده, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kalla layunbadanna fil hutamah, wa ma adraka kalla lay wa ma adraka mal hutamah, ia adalah, kata Allah, api atau azab Allah yang dinyalakan. Narullahil muqadah, yang membakar naik sampai ke hati. Allati taṭṭalu 'alal afidah, sungguhnya api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Innaha 'alaihim mu'sadah, maaf, saya ulangi, allati taṭṭalu 'alal afidah, yang membakar naik sampai ke hati mereka. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguhnya dia, api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Fi 'amadin mumaddadah, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah bacaan dan arti daripada surat ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari ayat ini, bahwa yang perlu kita ketahui, ayat ini ayat yang tergolong ayat yang diturunkan di surah Makkiyah, ya, di kota Mekkah. Kandungan yang terdapat dalam surat ini yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menasihati bagi orang-orang yang menjadikan harta sebagai segalanya. Dan membahagiakan dirinya, atau bahkan dengan hartanya dia bisa celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, celakakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat ini kita perlu memahami beberapa kalimat-kalimat yang memberikan penekanan di dalam surat ini. Kita mulai dari kalimat wailun. Kalimat wailun ini, ya, adalah sering digunakan dalam bentuk penyesalan. Ya. Dalam bentuk penyesalan, yaitu hal-hal yang jelek. Tolong, salah satu contohnya adalah wailul laka. Ya, kamu itu sudah pas, artinya layak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Wail di sini juga diartikan penyesalan, kesengsaraan yang akan menimpa, atau merupakan bentuk pernyataan kaget, ya, karena sebelumnya tidak percaya tentang balasan, ya, bagi perbuatan-perbuatan yang nanti kita jelaskan. Perbuatan apa saja yang bisa membuat manusia menyesal, membuat manusia celaka, itu nanti dijelaskan pada ayat-ayat berikut. Nah, pendekatan yang kedua dalam kalimat di dalam surat ini adalah kalimat humazah. Wailul likulli humazah. Al-humazah itu berasal dari kata hamaza yahmuzu hamzan, yang artinya menekan, menggigit, memukul. Ya. Sedangkan dalam kaidah bahasa Arab, al-humaza ini adalah isim fa'il mubalaghah, menekankan arti lebih. Sehingga bisa disebut humaza ini disebut dengan ghibah. Ya. Ghibah. Yaitu menceritakan saudaranya, sesama muslim yang orang itu tidak suka kelakuannya diceritakan. Itu al-humaza, orang yang menceritakan di belakang orang lain atau orang yang dihina itu tidak tahu. Ya, artinya sesuatu yang perbuatan orang lain yang memang itu nyata dilakukan dan diceritakan di belakangnya. Inilah yang dilarang, inilah yang menjadi inti, ya, kalimat inti dari al-humaza itu sendiri. Dan selanjutnya kalimat lumaza, ya, yaitu berasal dari kata lamaza yang artinya

surat ini. Baik humazah maupun lumazah. Saya ulangi lagi bahwa humazah itu di belakang menceritakan kejelekan yang dilakukan oleh saudaranya, sedangkan lumazah itu berbentuk perbuatan yang dilakukan di depan orangnya langsung. Tapi dalam bentuk seperbuatan yang jelek, ya. Dengan bibir, mimik muka, dan sebagainya. Nah, artinya lumazah ini merendahkan di depan orang lain. Merendahkan di depan orangnya, ya, bukan di belakangnya. Ada juga menekatkan di dalam ayat ini, yaitu kalimat khutamah, yaitu neraka, ya. Itu salah satu nama neraka. Kenapa disebut hutoma? Karena setiap orang yang dilemparkan ke neraka ini langsung hancur. Makanya disebut dengan hutoma. Nah, kalau kita mengetahui dari setiap Allah menggambarkan tentang neraka, itu tidak ada satupun yang ringan. Ya, dan tidak pula yang hangat, ya, tapi pasti menggambarkan bahwa neraka itu pasti menghancurkan, ya, dan sangat menyakitkan. Ya, jadi tidak ada neraka itu yang ringan atau hanya sekedar hangat itu nggak ada. Pasti kalau bercerita tentang neraka itu pasti menggambarkan akan bahwa dia sangat menyakitkan, bahwa setiap yang dimasukkan akan hancur tubuhnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, ya, mudah-mudahan waktunya cukup, akan membahas satu persatu dari ayat ini. Nah, itu ada gabungan, ya, beberapa ayat yang kita langsung tafsirkan. Nah, ayat pertama di dalam surat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencelah. Tafsir ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, setiap orang yang menceritakan aib orang lain dan yang menghina dengan gerakan tubuh di hadapan orangnya. Sehingga orang-orang yang menceritakan atau menggibah saudaranya ini dan memberi namanya gambaran akan azabnya yang besar. Mereka akan mendapatkan azab yang besar di hadapan Allah. Dan bahkan mereka akan wail, ya, menyesal. Menyesal nanti di akhirat. Wail, dia akan menyesal. Ya. Kenapa? Karena dia berbuat jahat kepada orang lain, yaitu mengumpat dan mencela. Artinya yang dimaksud orang lain yang di sini, ya, menjadi korban penghinaan saudara muslim, ya deh, khusus saudara muslimnya. Ya. Jadi para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi menggambarkan tentang azab yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengumpat atau menghina orang lain. Sehingga apa? Sehingga dengan kejahatan dia nanti akan merasa menyesal. Kenapa dia berbuat seperti itu? Karena apa? Karena azab Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kepadanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, para pemirsa kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah menjelaskan tentang apa itu ghibah. Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu kamu menceritakan saudaramu yang ia tidak suka diceritakan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika yang diceritakan itu benar, ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Jika benar, sebagaimana yang kamu katakan, sungguh kamu telah menggibahnya. Jadi menggibah itu satu kejelekan yang dilakukan oleh saudaranya, dan itu benar-benar dilakukan, tapi kita ceritakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan orangnya. Maka itu kata Rasulullah, itu yang betul-betul yang disebut dengan menggibah. Ya. Dan
Bagi orang yang seperti itu, Rasulullah di hadis yang lain seperti

0: memakan daging saudaranya sendiri. Jika tidak benar kata Rasulullah, maka sungguh kamu telah menuduhnya. Artinya itu fitnah. Jadi sesuatu yang tidak benar, terus ceritakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Sedangkan ghibah, sesuatu yang benar dilakukan, kejelekan yang benar yang dilakukan, diceritakan kepada orang lain, dan orang lain tidak suka kejelekannya, aibnya diceritakan kepada orang lain. Itu yang dimaksud, disebut dengan ghibah. Dan inilah, dalam ayat ini Allah memberikan gambaran tentang hukuman, tentang azab bagi orang-orang yang seperti itu. Ayat yang kedua dan ketiga dalam surat ini, alladzi jama'a mala wa 'addada yahsabu anna malahu akhladah. Pemirsa dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa seorang menjadi pengumpan dan pencela pada umumnya karena urusan harta. Ya banyak ya dalam kehidupan kita, tapi tidak semuanya. Tapi pasti kata Allah, ya, itu berurusan dengan urusan harta dan ya, urusan harta. Ya, kalau oh, ini begini, begitu. Dan inilah kebiasaan orang-orang yang mencaci atau mengumpat. Kenapa? Kadang-kadang melihat orang yang dicaci dan diumpat itu, yaitu memiliki harta yang banyak. Sehingga apa? Inilah penyakit yang ada pada diri kita, sering ada pada adalah penyakit yang namanya iri. Ya, iri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sifat iri itu ada pada diri kita sebagai seorang muslim, maka kita berharap apa yang dimiliki oleh saudaranya yang diberikan Allah itu hilang, dihancurkan. Bahkan ketika ada saudaranya yang bangkrut, ya, dia malah bersyukur, alhamdulillah sudah bangkrut gitu. Itu kalau ada sifat iri di dalam dirinya. Nah, sedangkan bagi kita, ya bagi orang-orang, bagi kita sendiri, kalau diberikan harta yang melimpah, ya maka kadang-kala kita selalu menghitung-hitungnya, ya ada pra, apa ada kesan ada kesan sombong dengan pendapatnya, ya mencipir orang yang tidak seberuntung dirinya, bahkan merendahkan dengan bahasa tubuh di tengah orang yang dibatasi rezeki Allah. Ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta yang ya kita sadari bahwa itu adalah pemberian Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ya orang-orang yang sombong, orang-orang yang berlimpah harta, ya, tapi dia tidak berada dalam kesombongannya, dan itu sudah ada dalam sejarah, ya, seperti sejarah Karun, ya, dengan hartanya dia bisa hancur, ya. Bahkan setiap manusia ini diberikan diberikan satu nafsu untuk tidak puas dengan harta yang dimilikinya, selalu kurang, selalu dihitung-hitung. Ya, padahal itu sudah melimpah, mohon maaf. Berapa banyak orang yang sudah miliaran, gajinya sudah ratusan juta. Ya, sudah lebih daripada itu. Tapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, karena memang itu ada pada diri manusia. Nah, oleh karenanya, jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, kita harus yakin bahwa sesungguhnya harta ini tidak kekal. Tidak dapat mengekalkan hidupnya kita sebagai manusia. Bahkan tidak bisa memperpanjang usia manusia. Dan setiap harta itu akan hilang. Dan jasad kita ini akan hancur. Jadi artinya ayat ini memberikan, ayat 2 dan 3 ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki sebanyak apapun itu tidak bisa mengekalkan kita hidup di dunia ini. Dan juga dia tidak bisa memperpanjang usia kita. Ya, dan harta ini akan hilang. Bahkan kadangkala hilangnya harta ini dengan sekejap. Mohon maaf, terjadinya kebakaran, terjadinya banjir, terjadinya semuanya hilang kalau Allah berkehendak. Jadi artinya bahwa harta ini jangan sampai hanya kita hitung-hitung seolah-olah dia dapat mengekalkan kita di dunia. Jangan. Ini sangat berbahaya untuk Dan itu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan melemparkan terhadap neraka Allah bagi orang-orang yang menghitung-hitung hartanya. Ya, dan apa? Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwa setiap harta yang kita miliki ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tentang apa? Tentang umurnya digunakan untuk apa? Manusia itu akan ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa? Tentang amalnya apa yang telah diperbuat? Tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan untuk apa dibelanjakannya? Atau diperuntukkan untuk apa? Tentang badannya digunakan untuk apa sampai tidak berdaya? Semua itu nanti ditanyakan Allah, termasuk berkaitan dengan harta ini. Ya, bahwa harta yang kita miliki ini ditanya oleh Allah diperoleh dari mana, dan setelah diperoleh diperuntukkan untuk apa harta ini. Ini yang akan membuat kita ini menjadi Allah masukkan ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْهُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُنْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Tafsirnya bahwa ayat ini, ya, pertanyaan Allah menegaskan bahwa Hutama itu adalah neraka yang sangat mengerikan, ya, dan api neraka ini akan membakar penghuninya, bahkan jilatannya itu sampai ke hati, sampai kepada benda atau organ tubuh yang sangat vital di dalam kehidupan manusia ini. Hati ini adalah menentukan setiap arah manusia. Di dalam neraka Allah itu hati itu yang hantaman daripada api itu, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa hati ini menjadi sebagai pelunak, ya. Hati ini menjadi titik sentral dari setiap manusia itu. Itu yang Allah target. Karena itulah yang membuat manusia itu tadi yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ya, ayat yang terakhir, innaha alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bahwa setiap orang yang masuk ke dalam neraka Allah itu tidak akan dapat keluar lagi kecuali atas izin Allah. Ya. Mereka mempunyai pintu yang tertutup rapat. Jadi ketika kita dimasukkan ke dalam neraka Allah, maka saat itu pintu neraka itu ditutup. Manusia berada di dalamnya, tidak bisa keluar kecuali atas izin Allah. Dan dia, manusia itu akan disiksa di dalam neraka sampai Allah membuka pintunya. Kalau Allah tidak membuka pintunya, maka selama itu kita berada di dalam neraka dalam keadaan tertutup. Coba kita bayangkan pada pemirsa Allah SWT. Ketika api itu, kita buat api di satu tempat, lalu api itu kita tutup. Bagaimana kondisi di dalamnya? Api itu akan meleleh, api itu akan membakar semua yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga dengan gambaran manusia ini. Bahkan kenapa manusia itu berada di dalam neraka Allah itu tidak bisa kemana-mana? Karena fi 'amadin mumaddadah, dimasukkan ke dalam neraka Allah, ditutup pintu-pintunya, dan manusia itu diikat, ya, tiang-tiang, tidak bisa bergerak. Dan itulah gambaran bagi orang-orang yang dumazah, itu yang mengumpat lagi dan menghitung-hitung hartanya. Terakhir, kesimpulannya jemaah sekalian, para pemirsa Allah SWT, bahwa harta ini adalah ujian. Ya, harta ini adalah ujian, bukan segalanya. Sehingga kita sebagai manusia harus bisa menjaga lisan dan sikap kita. Yaitu dengan apa? Menghindari mengumpat, mencela sesama, baik dengan ucapan maupun perbuatan bahasa tubuh kita. Yang kedua, hitung dan bersihkan harta kita. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, ya, setelah dinisab, ya, dan penuhi semua kebutuhan keluarga kita. Terutama kata Rasulullah, terutama kebutuhan keluarga kita harus betul-betul terpenuhi, ya, sehingga semuanya bisa merasakan. Ikan anak-anak kita dan sebagainya, ya. Dan ketiga, sadari bahwa harta tidak kekal. Ya, bahwa setiap harta ini akan hilang, hanya amal yang bisa menyertainya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah belanjakan di jalan Allah. Untuk ibadah, ya, tidak punya kelebihan harta, ya. Beribadah kepada Allah, jihad di jalan Allah, menuntut ilmu, ya, bagian dari jihad. Fakir miskin, ya, membantu fakir miskin, kerabat dan anak yatim. Itu belanja-belanja harta kita yang akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Walau bisawab, terima kasih. Mungkin ini yang bisa kita pelajari dari tafsir surat Al-Humazah ini. Semoga surat ini memberikan pelajaran kepada kita, memberikan perhatian kepada kita semuanya agar kita selamat dari harta-harta yang kita miliki ini, dan lisan kita bisa kita jaga agar orang lain, lisan dan sikap kita bisa kita jaga agar orang lain tidak tersakiti. Allahumma shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Amirullah untuk tausiahnya di pagi hari ini. Bagaimana tafsir surah Al-Humazah, jadi juga disampaikan ada 4 poin begitu ya di akhir tausiah yang kemudian disampaikan dan menjadi pengingat kepada kita bahwa bagaimana harta itu harus bisa kita kelola dengan baik, termasuk juga bagaimana kita bisa menjaga lisan dan sikap kita dengan sesama. Line telepon 5345474 dan juga WA 081-3314-992 boleh tentunya Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada Ustadz Amirullah. Ini sudah ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui pesan teks WA begitu. Kita coba bacakan ya Ustadz, kita coba jawab satu persatu karena waktunya juga terbatas. Kita coba bacakan dari Bapak Khairul Huda. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di antara arti Al-Humazah adalah mencari keaiban orang lain. Bagaimana hubungannya dengan pekerjaan sebagai penegak hukum? Katanya begitu. Bagaimana Ustadz?
0: Suaranya hilang.
1: Ya, baik. Ustadz, ini dari Pak Khairul Huda di Lamongan. Ingin bertanya begitu ya. Arti Al-Humazah adalah mencari keaiban orang lain. Nah, bagaimana hubungannya dengan pekerjaan sebagai penegak hukum? Katanya begitu. Bagaimana Ustadz?
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentu memang ketika kita sebenarnya bukan mencari ya, kalau penegak hukum itu bukan mencari kesalahan, tetapi tentunya tapi betul-betul ini betul-betul menegakkan ya, menegakkan yang benar dan menegakkan, artinya ada keadilan di situ. Kan artinya penegak hukum itu yang mencari kebenaran ya, karena khawatir terjadi fitnah kan. Terjadi hal-hal yang bahkan kalau tidak ada penegak hukum, ya, bisa jadi sesuatu yang benar bisa jadi salah. Atau salah bisa jadi benar. Makanya penegak hukumnya betul-betul lurus ya. Betul-betul lurus mencari kebenaran. Nah, ini yang paling penting. Nah, insya Allah menurut saya tidak masalah. Artinya selama penegak hukumnya lurus ya, berada di rel dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mudah menerima suap dan sebagainya, artinya betul-betul dia mencari kebenaran mana yang benar mana yang salah. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, dan ini ada dalam hukum positif ada undang-undangnya sendiri ya, yang dimaksud dengan Allah mencari-cari ini artinya yaitu artinya bagaimana padahal dia tidak punya wewenang di situ, tidak punya kapasitas di situ. Sebagai manusia dia tidak ada amanah di situ untuk sehingga dia menelusuri, bertanya bagaimana ini, sehingga dengan jalan itu dia menyebarkan lagi. Ini yang tidak benar. Itu artinya mungkin seperti itu.
1: Ya, baik. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari, Mutiara Pagi.
1: Ya, Bu Utri, silahkan.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ya Bu.
2: Iya, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa tafsir surat Al-Humazah ya.
1: Al-Humazah.
2: Ya, pertanyaan saya Pak Ustadz. Manusia mengira bahwa hartanya dapat membawa kesempurnaan di dalam di dunia dan akhirat. Itu bagaimana isi surat Al-Humasa untuk umat menjalankan setiap hari di masa kini atau gensi. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana implementasi surat Al-Humasa dalam
0: Coba
1: kehidupan
0: diulangi
1: sehari-hari?
0: ya.
1: Iya, jadi Bu Utri ini menanyakan bagaimana implementasi surat Al-Humasa dalam kehidupan sehari-hari, utamanya bagi generasi muda begitu Ustaz.
0: Ya, baik. Pada saat ini ya kita dihadapkan pada yang pertama kita mulai dari media sosial ya. Jadi sekarang ini tidak lagi mungkin ya tidak lagi pada berkutat pada gibah itu, ya, gibah itu tidak lagi hanya berkutat pada apa ya pembicaraan di ruang terbuka. Ya, boleh jadi gibah ini sekarang balik pada ruang tertutup. Ya, misalnya mau menggibah saudaranya buatlah khusus grup itu berdua. Nah di situ dia menggunjing, di situ dia menggibah. Itu bisa jadi ya tidak harus bertemu langsung sekarang. Ini yang perlu disikapi oleh generasi kita hari ini. Ya, dengan teknologi seperti ini yang harus kita sikapi. Nah, kalau lumazah ini ya bisa karena dia akan berbentuk langsung interaksi langsung di hadapan itu pasti di ruang terbuka. Tapi sedangkan humazah, penggibah itu boleh jadi di ruang-ruang tertutup. Ya, orang-orang tertutup itu menjadi ruang gibah. Nah, begitu juga dengan dengan harta ini. Nah, tentu setiap kita harus meyakini bahwa semua pemberian Allah Subhanahu wa taala ini sekali bahwa dia akan hilang. Bahwa akan hilang. Bahkan hilangnya sekali lagi saya jelaskan tadi, hilangnya bisa mendadak. Oleh karenanya sebagai pelajaran bagi kita bagaimana harta yang Allah berikan kepada kita ini tadi dibelanjakan, ya, dibersihkan, ya, karena sekarang ini kan memang mencari itu luar biasa, mencari harta itu sekarang dipermudah sama Allah, tapi kadang-kadang mempergunakannya. Ya, nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara membelanjakannya, yaitu dengan jalan ibadah, ya, kan ada orang yang melakukan ibadah haji, ya, ibadah juga bentuk membantu lembaga-lembaga, ya, lembaga formal, lembaga tidak formal, ya, lembaga pendidikan, masjid-masjid. Nah, ketika itu kita belanjakan, insya Allah itu akan berguna harta kita. Ya. Makanya di sini juga dilarang kita berfoya-foya. Menghambur-hamburkan harta yang tidak bermanfaat untuk diri kita, ya. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Betapa banyak di sekeliling kita agar surat ini bermanfaat, harta yang kita berikan ini bermanfaat. Banyak di sekeliling kita orang-orang fakir miskin, mungkin ada di kerabat-kerabat kita, orang terdekat di antara kita, di sekitaran kita. Banyak orang-orang yatim yang perlu kita bantu, jangan sampai dilalaikan karena kita termasuk orang yang mendustakan agama, termasuk fakir-fakir miskin. Nah, inilah cara kita mengamalkan ayat ini, surat ini.
1: Baik. Saya geser ke penanya selanjutnya begitu Ustadz. Ini ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara menghindari mengumpat agar terhindar dari dosa besar? Pertanyaan kedua, apakah seorang muslim dilarang menumpuk-numpuk pakaian yang berlebihan? Mohon pencerahan. Bagaimana Ustadz?
0: Pertama adalah bagaimana cara kita menghindari sifat mengumpat ini. Ya, itu kembali kepada diri kita. Memang kadangkala di perkumpulan-perkumpulan kita itu sering ya, makanya memang kalau seandainya, mohon maaf, kadangkala kita memang tidak bisa menghindar ya, nah, dari ocehan, dari cerita-cerita perkumpulan kita. Dan pasti itu ada perkumpulan. Atau tidak ada perkumpulan, ada sifat iri pada kita, akhirnya kita menjauh dari saudara kita menceritakan. Dan tentunya kembali kepada apa ya, bagaimana kembali kepada surat ini, pada ayat ini, bahwa kita harus menjaga ya, menjaga lisan kita ya. Lisan kita betul dijaga agar yang keluar itu adalah yang baik. Rasulullah mengatakan kul khairan aw lismut, katakan yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata baik, sebaiknya kita diam. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Karena apa? Karena dia tidak bisa berbicara kecuali yang baik-baik. Nah, kalau yang kita itu menggibah, itu artinya perkataannya tidak baik lagi. Maka kita harus menghindar. Ya, kita harus menghindar. Kalau tidak menghindar, maka kita akan terjerumus. Artinya ketika kita menghindar, itu artinya dia memberikan pelajaran kepada saudara kita. Bukan malah kita ikut ya menghadiri di penghibahan itu. Jadi ketika ada hal seperti itu, kita menjauh. Bahkan kita bersikap diam. Karena itu kata Rasulullah, lebih baik daripada kita mengumpat atau menceritakan kejelekan orang lain. Dan kata Rasulullah bahwa sebaik-baik orang, bahwa disebut orang beriman manakala saudaranya selamat dari lisan kita. Selama lisan kita tidak bisa kita jaga, ucapan kita tidak bisa jaga, maka selama itu keimanan kita masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan yang kedua. Oh, tadi Mbak lupa.
1: Berkaitan dengan apakah seorang muslimah dilarang menumpuk-numpuk pakaian yang berlebihan begitu, Ustaz?
0: Makanya Islam mengajarkan kita adalah yaitu dengan bagaimana kita membelanjakan itu, yaitu dengan kebutuhan kita. Menumpuk-numpuk dalam artian yang baru semua atau yang sudah kita pakai gitu kan. Nah, ini yang perlu juga deh. Kalau memang menumpuk-numpuk itu beli tapi enggak dipakai, itu artinya bukan butuh. Iya. Enggak boleh. Harus diinfakkan, disedekahkan. Tapi kalau ditumpuknya itu memang sudah kita pakai. Nah, kadangkala ada orang ya, ketika sudah dipakai, gak enak mau ngasih ke orang. Artinya khawatir, orang gak mau dan sebagainya. Tapi kalau menumpuk-numpuk itu tidak dipakai, ya hanya kesenangan dan sebagainya, maka itu tidak diperbolehkan. Mm-hmm. Selama menumpuk-numpuk itu memang sudah pakaian, jadi pakaian layak pakai misalnya. Nah, kalau memang ada yang ada yang ingin, ya kita bisa sedekahkan kepada orang lain. Mm-hmm. Jadi artinya menumpuk-numpuk itu perlu juga diklasifikasi lah, yeah, dalam hal ini. Nah, yeah. Kalau yang beli baru tapi nggak dipakai, itu artinya nggak butuh. Buat apa? Mm-hmm. Ya hanya di ini punya anu baru masa. Itu artinya bagaimana kita manage harta kita ini. Ya, kalau seandainya memang nggak butuh, ya kenapa kita tidak harus infakkan ke masjid? Infakkan ke sekolah dan sebagainya, atau membantu orang fakir miskin. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah seperti itu.
1: Ya. Waktu saya tersisa 3 menit begitu, Ustaz. Kita coba jawab satu pertanyaan, kemudian nanti kita sampaikan kata-kata penutup begitu ya, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Ada Ibu Niken. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana agar kita-kita ini tidak melakukan hal-hal yang seperti dijelaskan Ustaz tadi? Bukankah setan itu selalu punya cara untuk membenarkan setiap dosa yang kita lakukan? Mohon pencerahan. Bagaimana ini, Ustaz?
0: Ya, pastinya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa setan itu aduwwun mubin. Musuh yang nyata bagi kita. Jadi memang kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa setan itu adalah aduwwun mubin, ya dari situlah kita harus berhati-hati di situ. Ya karena memang sudah jelas musuh, sampai kapanpun dia menjadi musuh. Karena itu sudah janji, janjinya kepada Allah, ya mintanya kepada Allah. Nah, disinilah kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah, makanya ada kita ta'awud, ya, diperintahkan untuk ta'awud pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di sini caranya kita. Kita terus selalu berlindung kepada Allah, ya, terlalu memohon kepada Allah, hidayah kepada Allah, karena sekali lagi bahwa setan itu selamanya akan menjadi aduum, menjadi musuh bagi setiap muslim. Dia akan, ketika kita akan melakukan kebaikan, maka ditarik oleh Allah, ditarik oleh setan. Ketika kita mau melakukan kejelekan, maka Allah, dia dorong kita ke depan. Ketika mau melakukan kebaikan, seperti itu. Jadi ketika kita mau melakukan kebaikan, dia tahan kita, bahkan dia tarik kita ke belakang. Tapi kalau kita mau melakukan satu kejelekan, maka dia dorong dia. Itulah cara setan. Dan kita tetap ya berusaha berlindung dari semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, termasuk musuh yang nyata maupun musuh yang tersembunyi. Minal jinnati.
1: Baik. Ya. Baik. Karena waktu yang terbatas begitu ya Ustaz, tadi di awal sudah disampaikan melalui tausiah bagaimana tafsir dari surat Al-Humazah. Tentu poin-poin di dalamnya ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar Ustaz? Silahkan.
0: Baik, dan ini nasihat untuk saya dan para pemirsa sekalian. Ya. Mari kita lebih berhati-hati di dalam kehidupan ini, yaitu tentu hati-hati dalam menjaga lisan kita dan sikap kita. Ya, dan yang kedua, bagaimana kita di dalam Islam ini, bukan kita nggak boleh punya harta yang banyak. Boleh, sebanyak-banyaknya. Bahkan itu nanti menjadi memperberat timbangan pahala kita, manakala kita betul-betul membelanjakan sesuai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sebagai seorang muslim harus kaya. Boleh kaya, bukan harus kaya. Boleh kaya. Karena dengan kekayaannya, dia bisa berinfak. Dengan kekayaannya, dia bisa membantu keluarganya. Dengan kekayaannya, dia bisa membantu kerabatnya. Dengan hartanya, dia bisa membantu fakir miskin. Dengan hartanya, dia bisa membantu anak yatim. Artinya, bahwa harta ini ujian, baik yang banyak maupun yang sedikit. Bagi yang banyak, ujiannya adalah apakah dia menjadi orang dermawan atau dia menjadi orang sombong. Sedangkan harta yang sedikit, apakah dia akan tetap beriman kepada Allah atau dia akan menjadi kufur. Ada banyak orang-orang yang kufur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit akhirnya apa? Dia malas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan surat ini memberi pelajaran kepada kita untuk selalu hati-hati di dalam membelanjakan, di dalam memperoleh harta kita, sehingga kita semuanya selamat di dunia ini maupun nanti di akhirat. Allahumma shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita di pagi hari ini yang sudah memberikan tausiah begitu ya, Ustaz Amirullah MTHI, Sekretaris PD Persis Sumenep, bahwa apa yang disampaikan pagi ini menjadi pengingat bagaimana kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari penting untuk menjaga lisan dan juga sikap kita. Utamanya bagaimana juga kita mengelola harta yang kita miliki. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Insya Allah ilmunya bermanfaat bagi para pendengar. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk terus memperdalam ilmu agama kita sembari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga keuangan negara dan memastikan APBN tetap menjadi instrumen pendorong ekonomi. Tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Pendengar Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga keuangan negara dan memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap menjadi instrumen pendorong ekonomi. Menkeu mengatakan Presiden memberikan arahan agar tugas Menteri Keuangan dilanjutkan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih 2024-2029. Dalam menjalankan amanat tersebut, menjaga keuangan negara menjadi tugas utama Kementerian Keuangan. Menurutnya, manfaat APBN bagi masyarakat diwujudkan melalui berbagai aktivitas ekonomi, diantaranya konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta kegiatan ekspor.
2: Menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor. Ini bagi Kementerian Keuangan, ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan.
0: Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, APBN diharapkan terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Menkeu juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan melanjutkan pelaksanaan tugas masing-masing. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama menjaga kredibilitas institusi. Sementara itu, mendengar pergantian Menteri Keuangan, dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
3: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
4: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan? Dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan? Berpihak pada rakyat bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya begitu. Siapapun itu.
5: Untuk APBN-nya, Pak.
4: APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah, pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk, ya mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
3: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya. Kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
5: Seperti apa? Mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM.
6: Ya kan dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah.
5: Atau
6: kasihan.
5: Dikurangi pajaknya.
6: Kalau bisa ya enggak usah dipajekin. Misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
3: Pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Hingga saat ini, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
8: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk pemeriksaan DNA-nya.
9: Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi gitu.
8: Jadi yang tiga yang di kita yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin. Tidak masuk yang di sini kan. Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah teridentifikasi bahwa
7: berdasar update sementara, sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
10: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Jikapun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak untuk diharapkan kami tidak masalah. Sudah akhirnya begini, mau bagaimana lagi?
7: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Universities and College Admission Service, Kedutaan Besar Inggris dan British Council Indonesia untuk memperluas akses kuliah di United Kingdom. Ani Asana melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Universities and College Admission Service atau UKAS, Kedutaan Besar Inggris dan British Council Indonesia untuk memperluas akses pelajar Jawa Timur melanjutkan pendidikan ke Inggris. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, kehadiran UCAS penting untuk membantu siswa memahami proses pendaftaran sekaligus persaingan masuk perguruan tinggi di Inggris. Emil menjelaskan, lulusan kurikulum International Baccalaureate atau IB dapat langsung masuk tahun pertama perkuliahan. Sementara lulusan kurikulum nasional seperti SMA Negeri umumnya perlu menempuh matrikulasi atau foundation.
12: Kita menerapkan kurikulum nasional, ada satu fase yang disebut matrikulasi atau foundation yang harus ditempuh untuk sebelum masuk tahun pertama. Banyak kan di sini sebenarnya tertarik untuk jenjang pasca sarjana. Ada sebagian yang tertarik untuk langsung, tapi ada yang pasca sarjana. Nah, mereka didatangi 11 kampus yang menurut saya reputasinya bagus sekali dari Inggris. Kita mungkin tahunya Oxford, Cambridge, tapi banyak sebenarnya kampus-kampus yang bagus di United Kingdom.
11: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai berharap sosialisasi ini dapat diperluas ke lebih banyak sekolah di Jawa Timur.
13: Bagaimana meng-apply bagi anak-anak kita yang punya keinginan besar untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri atau swasta yang ada di luar negeri, khususnya di UK. Nah, kita berharap bahwa anak-anak kita punya minat yang cukup tinggi ini teraplikasi dengan baik.
11: Pemprov Jawa Timur berharap semakin banyak siswa memahami pilihan kampus, jalur masuk, hingga skema pembiayaan, sehingga peluang melanjutkan studi ke Inggris dapat diakses lebih luas. Ani Hasana melaporkan.
0: Tingginya laporan masyarakat menjadi tantangan nyata bagi kinerja penyidik di lapangan. Rata-rata, satu penyidik harus menangani 150 hingga 300 perkara per tahun. Berikut laporan Ermina Jin.
14: Tingginya laporan masyarakat menjadi tantangan nyata bagi kinerja penyidik di lapangan. Hal ini terungkap dalam seminar nasional yang digelar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur. Berdasarkan data crime total Pusik Nas Polri, tren kenaikan perkara terjadi di semua tingkatan. Pada semester 1 2025, nasional mencatat 287.848 perkara, naik 8,3% menjadi 311.832 perkara pada semester 1 2026. Tren serupa terjadi di Jawa Timur. Pada periode yang sama, jumlah perkara naik 8,1% dari 30.014 menjadi 32.447 perkara. Bahkan di tingkat Polrestabes, seperti Polrestabes Surabaya, kenaikan lebih tinggi yakni 11,4% dari 4.102 perkara pada 2024 menjadi 4.570 perkara pada 2025. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Dr. Lutfi Sulistiawan SIK menyebut, kenaikan volume laporan tersebut berdampak langsung pada beban penyidik. Rata-rata satu penyidik harus menangani 150 hingga 300 perkara per tahun.
15: Ya, memang persoalannya adalah ketika banyaknya laporan dibandingkan dengan jumlah anggota yang ini terutama PIB. Itu memang jumlah begitu. Sehingga kita harus melakukan upaya-upaya untuk paling tidak di tahap prevensi kita optimal. Akan untuk kejadian sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya kejahatan yang potensi menjadi laporan tersebut.
14: Menanggapi fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke media sosial ketimbang ke kantor polisi, Koordinator Program Studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, Prawita Talib SHMH menegaskan bahwa pengalaman buruk dengan oknum tidak bisa dijadikan representasi institusi Polri secara keseluruhan.
16: Itu tidak masalah. Orang bisa memilih yang melakukan laporan. Tapi bagaimana caranya ketika orang sudah membuat suatu laporan, laporan tersebut ditangani dengan baik, terselesaikan dengan baik, dengan durasi jangka waktu tertentu, yang menjadi komitmen daripada Kapolrestabes Surabaya tadi, ya, ini yang menjadi kunci utama.
14: Ia menambahkan terkait kinerja Polrestabes Surabaya, yang paling penting saat ini bukan lagi soal meningkatkan, melainkan menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan pola pelayanan yang sudah berjalan baik di Polrestabes Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak penguatan pengelolaan data dan kapasitas operator desa agar pemutakhiran data penerima bantuan sosial lebih akurat. Yanuar Fahmi melaporkan.
17: PKDI Kabupaten Sidoarjo menyoroti akurasi data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, terutama perubahan desil yang menjadi dasar penentuan penerimaan bantuan sosial. Persoalan ini dibahas dalam hearing Komisi D DPRD Sidoarjo. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori menilai pengelolaan data desa perlu diperkuat termasuk kapasitas operator agar pemutakhiran lebih akurat.
18: Laporkan saja. Dia nggak tahu di bawah prosesnya seperti apa. Enak, Pak. Tinggal aplikasi mandiri. Lah nek wong miskin atau daftar HP ini sopo? Ini enggak realistis, Pak. Artinya apa? Enggak bisa, Pak, anggaran apa ya? Program besar semacam ini untuk merubah data dari wong ambodaru sampai sekarang ini dengan anggaran yang minim apalagi ditrano nang desa. Enggak konsekuen, Pak. Enggak konsekuen. Bu asisten mau ngomong apa saja.
17: Sementara itu Kepala Desa Simogaring Kusnul Kauluk meminta kondisi real masyarakat menjadi pertimbangan dalam perubahan desil. Menurutnya kepala desa perlu dilibatkan dalam pendataan karena mengetahui kondisi warga secara langsung.
19: Jadi aku kok soal kemana, Pak? Itu soalnya si Rudewo, ini si tuntutan aku, Pak. Jadi tuntutannya beliau, ini pensiunan, ini dapat tidak, Pak Lurah? Lah berhubung itu tahu dapat, Pak, yang dua. Ya, kalau nggak bisa jawab, ya, Pak. Tolong, Pak, kalau no, titik, ya, Pak, ya. Ya. Lepas itu nasi butuh, butuh ini saya anak malah anak kerja kabe, Pak. Omah ya Mega. Nah, ini tolong saya dikasih tahu boleh enggak. Kalau enggak boleh kok iso mbroso di rumah ya.
17: Hearing yang diikuti puluhan kepala desa dan OBD tersebut ikut mendorong verifikasi lapangan dengan melibatkan RT RW agar data DTSN lebih sesuai kondisi dari masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya pendengar, kasus influenza A naik di Surabaya. DPRD ingatkan warga kenali gejala. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
20: Masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A dan demam berdarah atau DBD. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Dr. Michael Loksodimul yang mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat seiring memasuki periode Agustus hingga September. Selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama pada anak-anak. Orang tua diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak ingin makan dan minum. Michael juga mengatakan gejala influenza A dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kemungkinan DBD.
21: Angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak. Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Aku kok nggak mau makan, nggak mau makan terus. Dikasih minum juga nggak mau. Itu tandanya bahwa anak ini ada kekeringan di dalam tenggorokannya. Ada kering, apakah dia ada pilek? Kalau ada pilek, dia masuknya ke arah influenza. Tapi kalau dia tidak ada pilek, masuknya ke infeksi saluran pernapasan atas, dan kita dengerin ada batuk, batuknya batuk kering, dan sering bersin. Kalau sering bersin, masuknya ke influenza. Tapi kalau dia udah lemes, panas tinggi, belum tentu ada batuk, belum tentu ada pilek, anak ini sama sekali mau bangun aja susah. Artinya apa? Arahnya ke demam berdarah. Apalagi kita melihat di hidungnya itu mulai meleleh darah, dan sekali lagi harus segera diantisipasi.
20: Di sisi lain, Michael juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit. Di PHC misalnya, ia menyebut terdapat peningkatan kunjungan pasien sementara per 13 September di mana meningkat sebesar 20-30%. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ia mendorong pemerintah Kota Surabaya tidak menunggu sampai terjadi banyak kasus untuk melakukan penelusuran. Data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Surabaya menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus. Berdasarkan data, Agustus melonjak hingga 40.539 kasus atau naik sekitar 63,5% dibandingkan Juli. Agustus menjadi bulan dengan jumlah kasus ISPA tertinggi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan Ayu Citra.
22: Dalam mencegah munculnya bencana kebakaran hutan dan lahan, karhutla, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat sekitar. Langkah ini dinilai sangat penting seiring dengan masih besarnya potensi peristiwa karhutla di wilayah lereng Gunung Wilis dan lainnya. Menanggapi hal itu, perangkat desa Kalipang, Kabupaten Kediri, kami menyampaikan, untuk mengurangi meluasnya bahaya karhutla ini, maka berbagai masyarakat harus mengambil peran, bahkan termasuk meningkatkan kolaborasinya dengan relawan FPRB yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, yakni BPBD.
23: Kita sebagai relawan mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalkan tadi ketika ada kebakaran, sebagai relawan tugas kita adalah, oh ini ada kebakaran, saya harus menghubungi petugas damkar. Jadi kan ini kan sebelum pemerintah, petugas damkar datang, kita sebagai relawan bisa menghubungi. Jadi kita tahu SOP-nya, menghubungi petugas damkar. Terus sebelum petugas damkar datang, apa yang harus kita lakukan sebelum petugasnya datang? Mungkin kita bisa membantu evakuasi sebisa kita.
22: Sebelumnya, Ketua FPRB Kabupaten Kediri Hari Wahidat Miko mengatakan bahwa kehadiran anggota relawan yang tergabung dalam FPRB Kabupaten Kediri sangat penting bagi masyarakat. Untuk itulah, maka FPRB mengaku siap bila mana diminta BPBD Kabupaten Kediri dalam membantu perluasan upaya mitigasi bencana di daerah.
24: Kalau saya mengambil kesimpulan, nanti apabila ada kegiatan dari BPBD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, monggo teman-teman ini siap nanti juga apakah menjadi sumber, jadi pelatih, monggo. Karena saya tahu kapasitasnya teman-teman di FPRB.
22: Diketahui hingga saat ini keberadaan FPRB Kabupaten Kediri mendapatkan dukungan dari beragam unsur pentahelix, mulai dari pegawai lembaga pemerintah, relawan kebencanaan, rekan media massa, hingga masyarakat umum. Ayu Citra melaporkan.
0: Dosen Teknik Kelautan Institut Teknologi 10 November ITS Kriyo Sambodo menjelaskan kondisi lingkungan perairan Masa Lembo dapat mempengaruhi karakteristik gelombang. Oni Arianto melaporkan.
2: Dosen Teknik Lautan Institut Teknologi 10 November ITS Krio Sambodo menjelaskan kondisi lingkungan perairan Masa Lembul dapat mempengaruhi karakteristik gelombang. Menurut Krio Sambodo, Selasa siang posisi kepulauan Masa Lembul yang berada di tengah perairan terbuka menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Keberadaan pulau dapat menyebabkan perubahan kondisi gelombang ketika memasuki perairan di sekitar kepulauan tersebut.
3: Artinya secara lingkungan memang di kepulauan Masa Lembul karena letaknya di tengah samudra dan ada pulau, artinya ada pendangkalan, memungkinkan terjadinya transformasi gelombang. Jadi gelombang akan ditransformasikan menjadi lebih tinggi, tetapi tidak selalu akan menjadi tinggi sekali, tidak. Tetapi cukup lebih tinggi dari kondisi gelombang normal. Nah, tetapi kalau dipukul rata di Kebiawia semua bahwa kejadian kecelakaan kapal di Masa Lembul karena pengaruh lingkungan, tidak. Karena tadi saya tunjukkan datanya ada beberapa karena terbakar, karena kegagalan mesin dan sebagainya. Tapi memang ada terkait lingkungan.
2: Kendati demikian, Krio Sambodo menegaskan faktor lingkungan tetap memiliki keterkaitan dengan kondisi pelayaran di kawasan tersebut. Menurutnya, pola angin musiman turut mempengaruhi kondisi perairan Masa Lembul, terutama saat terjadi perubahan muson. Oni Arianto melaporkan.
0: Warga Dusun Murong Santren Jombang mengeluhkan pencemaran lingkungan serius akibat berbagai macam limbah, mulai dari limbah industri, kotoran hewan ternak, hingga sampah rumah tangga. Chantianov melaporkan.
4: Warga Dusun Murong Santren Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, mengeluhkan pencemaran lingkungan serius yang telah terjadi di wilayah mereka. Persoalan ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan berdampak langsung pada kesehatan serta kenyamanan warga sehari-hari. Salah seorang warga Dusun Murong Santren, Umar Mahmud, mengungkapkan bahwa lingkungan mereka tercemar oleh berbagai macam limbah buangan, mulai dari limbah industri tahu, kotoran hewan dari para peternak, hingga sampah rumah tangga.
5: Yang jadi keluhan adalah limbah-limbah seperti limbah tahu, limbah kotoran hewan, dan limbah sampah-sampah itu. Kalau mengganggu mulai dari Murong Santren ini sampai air mengalir, nggak tahu sampai di mana. Bahu yang sangat menyengat, bikin dada itu sesak, panas.
4: Masyarakat berharap pihak pemerintah Kabupaten Jombang melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kecamatan setempat dapat segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan. Warga berharap janji-janji solusi yang selama ini hanya berupa kabar angin dapat segera direalisasikan demi mengembalikan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat. Chantianov melaporkan.
0: Puncak musim kemarau, hasil panen produksi madu di Desa Beringin Kediri berlangsung maksimal. Berikut laporan Ana Kusuma.
6: Puncak musim kemarau pada tahun ini membuat produksi madu di Kampung Madu Desa Beringin Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berlangsung dengan maksimal. Produksi dikatakan meningkat imbas dari kondisi cuaca cerah yang dinilai lebih mendukung aktivitas lebah dalam menghasilkan madu dibandingkan saat musim penghujan. Zainal Abidin, salah satu peternak madu di Kampung Madu Desa Beringin Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menyebut jenis madu yang dihasilkan juga sangat bergantung pada lokasi penempatan stup dan juga ketersediaan tanaman sumber nektar. Khusus di wilayah Kediri sendiri, menurut Zainal, jenis madu yang banyak dihasilkan antara lain adalah madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, serta madu semangka.
25: Kalau jenis madu tergantung lokasinya yang kita angon tempatnya. Kalau memang di situ banyak tanaman randu, kita nanti bisa menghasilkan madu randu. Itu tanamannya kaliandra, juga menghasilkan madu kaliandra. Kalau di sini di wilayah Kediri itu madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, semangka. Di wilayah Kediri, Jombang, Surabaya, dan sekitarnya.
6: Sementara itu, Jeffrey Dwi Hartono, Wakil Pokdarwis Kampung Madu Desa Beringin, menyampaikan bahwa pengembangan Kampung Madu hingga saat ini tidak hanya berfokus pada produksi madu, tetapi juga edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Pokdarwis hingga saat ini juga turut mendorong peningkatan sumber daya manusia serta memperluas pemasaran produk madu melalui media daring.
26: Kita pasarkan dengan melalui media online, jadi kita memanfaatkan teknologi terkini. Nah, untuk pemasaran kita sudah jauh ya Pak ya, mungkin juga sudah bisa melayani seluruh Nusantara. Nah, kalau keunggulan dari produk kita menjamin dengan 100% itu pasti madunya madu murni.
6: Peningkatan produksi madu pada puncak musim kemarau ini menjadi peluang bagi peternak di Kampung Madu Desa Beringin untuk terus mengembangkan produksi sekaligus memperluas pemasaran produk madu dan juga hasil olahan lebah. Potensi tersebut juga terus dikembangkan melalui wisata edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Ana Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, mendengar Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan

0: baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini, lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
2: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini. Edisi hari Rabu 16 September 2026 melanjutkan sejumlah program acara yang sejak pagi tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di kesempatan kali ini. Ada sejumlah informasi dan komposisi yang akan kami hadirkan spesial juga untuk Anda. Semoga ini bisa menjadi penyemangat Anda ya untuk kembali lagi berjibaku dengan begitu banyak kesibukan dan rutinitas keseharian. Tentunya line telepon, ya ini pastinya Anda pendengar setiap perusahaan dari Surabaya sudah sangat hafal begitu ya, dengan line telepon dan juga nomor WA kami yang bisa Anda pakai untuk berbagi kabar, entah itu tentang cuaca, arus lalu lintas, ataupun agenda kegiatan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Pagi ini, kondisi cuaca di sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cukup cerah. Bagaimana untuk daerah tempat tinggal Anda? Kalau semalam, lumayan sih, udah mulai agak sedikit gerah begitu ya. Karena kita memang ada di puncak musim kemarau. Jadi kita juga masih terus melihat bagaimana perkembangan dan perubahan cuaca begitu ya. Karena El Nino ini tidak bisa ditebak juga begitu ya, berkaitan dengan perubahan iklim gitu ya, krisis iklim dan juga anomali. Ya kita akan melihat kondisi cuaca yang berubah-ubah. Sehingga poin pentingnya adalah menjaga kesehatan. Kalau tadi dalam program Warta Pagi, reporter Agusin Irdiani itu juga menginformasikan loh, biasanya kondisi-kondisi cuaca seperti ini tuh yang namanya batuk, pilek begitu ya, radang tenggorokan itu banyak diderita oleh masyarakat. Dan Agusin Irdiani tadi juga menginformasikan terkait kasus influenza A di Surabaya itu naik cukup signifikan, sehingga diminta warga itu lebih mengenali gejalanya seperti apa dan menjaga kesehatan. Banyak cara sebenarnya ya untuk kita bisa menjaga kesehatan agar kita tetap bisa melanjutkan aktivitas keseharian kita. Ya tentunya untuk Anda yang pagi ini sudah mulai disibukkan dengan aktivitas mengantar anak-anak ke sekolah begitu ya, atau bersiap-siap pergi ke kantor, jangan lupa untuk sekedar ya membangun atau menjaga imunitas ya, tentu dengan sarapan pagi, makanan-makanan yang sehat dan bergizi, minum suplemen atau tambahan vitamin, itu penting agar tubuh kita tetap sehat dan prima.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kakku.
0: Selamat pagi, anak-anak. Kok lemes? Lama nggak jumpa. Kemana aja?
2: Habis nginep.
0: Habis apa?
2: Nginep? Iya.
0: Oh, di mana?
2: Di rumah sakit.
0: Loh, habis sakit toh, Bu?
2: Iya, betul.
0: Oh, aduh. Sakit apa ini?
2: Asma biasa kambuh.
0: Oh, asmanya kambuh. Karena kondisi dingin kah atau apa ini?
2: Iya, pagi ini aja mataharinya udah muncul tapi masih dingin.
0: Anginnya juga kenceng ya enggak sih?
2: Betul.
0: Ah iya, tapi kalau malam lumayan gerah loh.
2: Iya, tapi kan tadi kok dingin banget.
0: Iya sih, ya itu tadi.
2: Padahal mataharinya udah muncul.
0: Iya. Tapi udah sehat, udah pulih lagi ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya
2: pokoknya sih jaga aja lah kesehatannya, banyak minum vitamin.
0: Nah itu dia penting, karena cuacanya kayak
2: minum
0: begini ya.
2: Air putih, banyak minum air putih gitu loh, Pak. Air putih hangat.
0: Ya, betul.
2: Jangan minum air, jangan makan gorengan dulu ya.
0: siap.
2: Ya, pokoknya dijaga gitu lah kesehatannya. Terutama kalau aku itu yang gak boleh kan pedes, itu juga gak boleh.
0: Ya pedes ya. Tapi kalau kita tuh kadang makan gak pedes kayak ada yang kurang ya. Bener. Ya bolehlah dikit-dikit aja dikit. Pokoknya ada rasanya.
2: Makanan berkuah kayak soto, bakso.
0: Oh harus pedes tuh. Iya kan.
2: Sampai 3 sendok, 4 sendok. Mantap.
0: Tapi jangan dilawan lah kalau memang sudah ada sesuatu gangguan kesehatan.
2: Apa ya, buat ngomong aja susah.
0: Oh gitu ya?
2: Iya.
0: Makanya saya gini, kok tumben sih Bu Dian ini kemana ya? Kok nggak muncul gitu? Biasanya pagi tuh.
2: Padahal nyariin semua. Berarti sebelah jadi gitu. Kemana aja? Nggak usah.
0: Biasanya pagi udah selalu muncul nongol di jam saya gitu kan. Ya secara kita nggak pernah ketemu di siang ya kan? Jarang banget. Iya. Makanya itu tadi. Kemana ya Bu Dian?
2: Ya itu tadi lah. Tapi makanya sekarang benar-benar parah.
0: Haruslah demi kesehatan.
2: Iya. Ya dia tadi minum air putih ya, gak pernah minum es. Soalnya juga no.
0: Gak apa-apa.
2: Tadi kan sempat jalan-jalan cinta, diledekin sama, ayo makan gorengan. Gak, gak ada penyakit lah.
0: Karena kalau sakit gak enak kan, jadi gak apa-apa deh. Ditahan-tahan dulu.
2: Libur dulu lah. Ya, wis gitu aja.
0: Baik.
2: Cuacanya cerah tapi dingin hari ini.
0: Ya, siap.
2: Oke, selamat pagi, Cek Bu.
0: Terima kasih, Bu Dian. Sehat terus ya, Bu Dian ya. Itu loh, kalau sudah selalu muncul di pagi hari, selalu ditanya gitu, kemana? Sama halnya seperti Pak Rofik ya, yang biasanya iming-iming soal makanan. Jadi inspirasi juga loh kadang buat kita mau sarapan apa. Tapi untuk semua pendengar, sehat-sehat ya, karena kondisi cuaca yang tidak menentu gitu ya. Ini yang benar-benar harus kita jaga begitu ya. Tadi kata Bu Dian, ayolah minum vitamin gitu ya, tambahan suplemen, kemudian olahraga, jaga kesehatan, dan juga perhatikan makannya agar ya itu tadi tubuh kita tetap sehat.
1: Motivasi hari ini. Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.
0: Pagi ini saya juga ajak Anda menengok satu kabar. Ini selalu loncat nih, gak tahu kenapa nih ya kan. Oke, aman. Sampai kaget. Jadi pagi ini saya juga mengajak Anda menengok satu kabar begitu ya. Mungkin ada nih Anda yang kemarin juga, loh itu kan yang biasa aku konsumsi berasnya gitu ya. Jadi Menteri Pertanian Mentan sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Amran Sulaiman itu mengungkap temuan terhadap 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada labelnya sehingga merugikan konsumen hingga 89 triliun rupiah. Banyak loh 25 merek, udah dicek belum? Ada nggak yang dikonsumsi? Kalau saya sih bukan dikonsumsi secara rutin, tapi pernah beli. Karena waktu itu cari merek tertentu ternyata nggak ada. Udah kepepet banget, belilah salah satu di antara 25 merek itu. Jadi sempat kaget juga ketika dapat informasi itu. Jadi Andi Amran Sulaiman itu kemarin mengumumkan ada 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label begitu ya. Dan sudah diperintahkan untuk menarik merek-merek tersebut, izinnya juga sudah dicabut begitu ya, dan akan diproses. Jadi total kerugian itu 89 triliun rupiah. Dan Amran menyampaikan sebanyak 25 beras fortifikasi tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai dengan SNI. Jadi Anda juga bisa cek merek-merek tersebut begitu ya. Dan atas temuan itu, ia mengatakan pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penarikan produk dari peredaran, mencabut izinnya, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan Amran menjelaskan temuan tersebut menjadi perhatian serius dari pemerintah. Karena beras ini kan merupakan pangan strategis yang ya tentunya menyangkut kepentingan masyarakat luas begitu ya. Dan pemerintah tidak hanya memastikan ketersediaan beras, tapi juga memastikan kualitasnya, keamanan produknya, karena ini berkaitan dengan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan ia menjelaskan temuan itu berawal dari pemeriksaan terhadap produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Dan berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium IPB Bogor, kemudian juga di Laboratorium BRMP, Saraswati Indo Genetek, dan juga di Eurofins Engler Bioclaim yang telah bersertifikat, ditemukanlah gitu ya, produk yang diduga tidak memenuhi kandungan fortifikasi sebagaimana yang tercantum pada label. Dan pemerintah mencatat 25 merek diduga melakukan penipuan ketidaksesuaian kandungan. Padahal kata Amran, beras fortifikasi itu memiliki tujuan khusus untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, kemudian balita dan juga kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Jadi fortifikasi bukan untuk menggantikan beras premium ya, bukan ya. Dan fortifikasi ini itu tadi untuk membantu pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Jadi bagi penuntasan persoalan stunting gitu ya, ibu hamil dan menyusui serta balita. Lah kalau dijual dengan harga yang sangat tinggi, ya tentu tidak tepat sasaran. Selain persoalan kandungan, Amran juga mengatakan pemerintah menemukan adanya disparitas harga yang sangat tinggi. produk yang seharusnya berada di kisaran harga sekitar 13.000 sampai 13.500 per kilogram itu ditemukan di pasaran hingga Rp57.000 per kilogram. Dan menurut Amran, selisih harga tersebut sangat merugikan masyarakat apabila produk yang dibeli ternyata tidak memberikan kandungan fortifikasi sebagaimana yang dijanjikan. Dan pemerintah memperkirakan nilai kerugian konsumen akibat dugaan praktek tersebut mencapai Rp89 triliun. Dan ini merupakan estimasi dan masih menjadi bagian dari pendalaman bersama aparat penegak hukum. Mentan menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan adanya pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan masyarakat. Terlebih produk tersebut berkaitan dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi. Coba cek 25 merek tersebut ada nggak yang pernah Anda beli? Atau ya memang pakainya itu gitu ya. Ini yang kemudian kemarin diumumkan oleh Mentan begitu ya, berkaitan dengan 25 merek begitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang apa sih fortifikasi pangan begitu ya, atau pengayaan lah istilahnya, ini tuh sebenarnya proses penambahan mikronutrien, ya bisa vitamin atau unsur renik esensial begitu ya, pada makanan yang dibutuhkan tadi untuk kelompok rentan. Ini boleh sebenarnya, tapi itu tadi ya, boleh dilakukan ya tentu dengan kandungan-kandungan yang sesuai dengan ada yang tertera di label gitu ya. Dan ini tentunya pilihan komersial untuk menyediakan nutrisi ekstra dalam makanan, karena harganya pun juga akan disesuaikan. Tapi kalau sudah naiknya tidak wajar, nah itu tadi dianggap sebagai sebuah penipuan yang merugikan masyarakat. Dan ini juga berkaitan dengan kebijakan kesehatan masyarakat untuk bisa mengurangi jumlah orang dengan gizi buruk begitu ya, kemudian membantu pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan menyusui tadi, dan juga persoalan-persoalan kesehatan lainnya. Jadi kalau ditanya apa sih itu fortifikasi begitu kan ya, karena kok ada beras fortifikasi, nah itu yang kemudian ramai dibicarakan. Kalau dari KBBI begitu ya, sebenarnya untuk arti dari fortifikasi itu juga penambahan berkaitan dengan kebutuhan dari kandungan beras itu sendiri. Jadi ini yang kemudian banyak dipertanyakan orang, apa sih fortifikasi begitu ya? Dan sudah dijelaskan dalam arti yang tadi disampaikan juga begitu ya. Kalau ini kemudian disalahgunakan, nah bagaimana juga untuk tujuan pemenuhan bagi kelompok rentan tadi. Jadi pemerintah pun kemudian akhirnya melakukan upaya penertiban terkait hal tersebut. Jadi fortifikasi ini adalah pekerjaan memperkuat dengan benteng atau pembentengan. Itu definisi dari KBBI. Jadi ini yang disampaikan juga kaitannya, kalau fortifikasi dalam soal pangan, ya upaya penguatan berkaitan dengan kandungan gizi dalam sebuah produk, utamanya beras, yang tadi juga sudah disampaikan begitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi utamanya bagi kelompok rentan. Ada 25 merek beras. Kalau saya sih pernah beli 2 di antaranya. Ya itu tadi karena memang sudah kepepet, beras habis di rumah, harus masak, ya belilah itu gitu kan ya. Karena dari beberapa kawan itu juga merekomendasikan gitu kan ya. Itu bagus berasnya gitu ya. Kalau memang kepepet, lepas dari itu saya pakai merek yang lain. Cuman masyarakat akhirnya kaget juga begitu ya. Wah, cukup banyak loh 25 merek itu gitu ya. Dan bagaimana selama ini? Kembali lagi sebenarnya, kalau toh memang kita masih ingat statement dari Bapak Said Sutomo, Ketua YLPK Jatim, ketika menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya, biasanya kita harus baca begitu ya. Apa sih komposisinya begitu ya? Apa yang tertera dalam label itu sesuai atau enggak? Nah, itu poin penting. Tapi kerap kali ketika ada kata-kata yang mungkin kita tidak memahami, nah itu kelemahan konsumen. Tapi sekarang kan banyak cara ya. Kita coba baca, foto, sampaikan gitu ya, untuk bisa kita cari tahu apa sih ini kandungannya gitu ya, dan berapa takarannya. Mungkin itu juga poin yang tepat. Tapi kembali lagi, ini upaya perlindungan dari pemerintah agaknya ya, berkaitan dengan fortifikasi pangan yang kemudian dinilai telah melakukan upaya yang tidak sesuai dengan aturan begitu ya. Sehingga tadi ada kandungan yang tidak sesuai dengan di label, tidak sesuai dengan mutu SNI begitu ya. Bahkan harganya pun dinilai jauh lebih mahal. Apa komentarnya? Boleh sampaikan ya. Kalau misalnya Anda juga salah satu pengguna merek tersebut, nah apa ini? Mungkin bisa Anda sampaikan juga begitu ya, berkaitan hal tersebut. Karena tentu masyarakat pun juga akan sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Mentan pada hari Selasa kemarin.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

Kabar lain yang akan kami bagikan juga untuk Anda, kemarin kita juga sempat informasikan berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK di kantor Badan Pertanahan Nasional BPN atau kantor Pertanahan Kanta Kabupaten Bogor begitu ya. Dan memang ada sejumlah orang yang kemudian diamankan. Update terbaru begitu pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa malam kemarin menetapkan 8 orang tersangka berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Kedelapan tersangka itu masing-masing atas nama Sontang Koin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, ada Fat Elfous alias Fat Ahrafik, politikus Partai Golkar, dan Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Tangerang. Kemudian juga ada Andrianto Pitojo Adi, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung TBK. Kemudian juga ada Arif Sugianto, bekas Bupati Kebumen, ada Muhammad Fakri, Erwin, dan juga Rizan Palevi. Dalam konferensi pers Selasa kemarin di gedung KPK Jakarta Selatan, Ahmad Taufik, pelaksana tugas Direktur Penyidik KPK, mengatakan 4 orang tersangka disinyalir adalah orang kepercayaan dari Nusron Wahid, Menteri ATR, Kepala BPN, yaitu Fat Elfous, Arif Sugianto, Erwin, dan juga Muhammad Fakri. Jadi nama-nama ini kemudian disebutkan begitu ya berkaitan dengan kasus korupsi yang kemudian kemarin hari Senin juga disampaikan informasinya. Dan KPK menduga Andrianto bersama Rizal Palevi ini berperan sebagai pemberi suap, sedangkan Sontang, Erwin, dan Lampri, kemudian Arif dan juga Fat dan Fahri sebagai penerima suap dan atau gratifikasi. Taufik menjelaskan kasus itu berawal dari pengajuan perpanjangan hak guna bangunan HGB yang dikelola oleh Sumarekon di wilayah Kabupaten Bogor. Tapi sebagian tanah itu bersengketa dengan pemilik ahli waris yang menggugat ke PN Bandung atas penertiban 9 sertifikat HGB Sumarekon yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Barat dan BPN Bogor. Dan para pemilik ahli waris lalu mengajukan blokir sertifikat HGB Sumarekon itu, begitu ya. Dan untuk menyiasati persoalan tersebut, pihak Sumarekon menghubungi Erwin selaku orang kepercayaan dari Menteri ATR Kepala BPN untuk mengurus pembukaan pemblokiran dan pemecahan HGB tersebut. Dan dalam komunikasi itu Erwin meminta biaya sebanyak 2 miliar rupiah, tapi pihak Sumarekon hanya bersedia membayar 1,5 miliar rupiah. Sesudah mencapai kesepakatan, uang 1,5 miliar diserahkan kepada Erwin tanggal 27 Agustus 2026 lewat perantara Rizal Palevi. Selanjutnya Rizal memberikan 200 juta rupiah kepada Sontang Koin Manurung di sebuah kafe daerah Jakarta Selatan untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB yang diminta oleh pihak Sumarekon. Dan memang sejak hari Senin, ini informasi yang disampaikan oleh Satgas KPK, ada OTT yang dilakukan di kantor BPN Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari operasi senyap itu KPK menangkap 17 orang yang terindikasi terlibat kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya. Komisi Anti Rasuah juga mengamankan puluhan kotak kardus dan koper berisi uang serta falas yang nilainya itu mencapai 106,3 miliar rupiah sebagai barang bukti. Dan untuk kepentingan penyidikan, pihak KPK menahan para tersangka untuk 20 hari pertama di rutan cabang KPK. Ini update terbaru, kalau kemarin kita informasikan berkaitan adanya OTT ke-20 di tahun 2026. Artinya memang masih sangat banyak kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi fokus pemerintah berkaitan dengan penanganan kasus korupsi agaknya boleh dijadikan poin penting. Karena semakin banyak begitu ya kasus-kasus korupsi. Dan terbaru ini adalah OTT ke-20 berkaitan dengan korupsi pengurusan HGB Bogor begitu ya. Yang disinyalir ini adalah orang-orang kepercayaan dari Menteri ATR. Ya tentu kita turut prihatin ya karena semakin banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Namun ya satu persatu nanti coba kemudian diungkap dan tentunya harus ada upaya tegas dari pemerintah berkaitan dengan penegakan hukumnya. Itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan. Nanti kita akan bahas di lain waktu juga tentunya. Dan kami ingatkan Anda sesaat lagi kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Pro3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi.